0: Aria Fred Louis asal Nuan oleh nerima 7 minit lepas pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi kita ke Hakik Mendiang ke awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Pukul 2 pagi Y. Tahu yang aku ke pagi tu? Sama pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Okay, pukul baru Pak hari 1 ke hari tu nih Mel. Ya. 5 hari bulan 10 2026. Kau bala kaban tua, bala kaban peninga tua baru datai buat upi sebelah buat aku. Baru ke nyilat-nyilat utai ke nama teka digagak tang bala pengajar kita udah tumu dah tadi dah ni Mel.
1: Ya, ada merengkah ngajar. Ya. Sidak ya ke nang yang kemarin pengawal bupis start pukul 8 pagi Sam. Yang kanya benda ingat ke nama pengawal kereka di tampung ke bapak pagi satu. Non yo ni ingat 8 kelu mayu program bau hujung minggu tu tadi de Sam. Kan Ramadan nanti waktu udah hujung minggu tinggal ke semua pengawal di bupis ada ngemai pulak ke rumah.
0: Pulak ke rumah ya. Tebo pias.
1: Ya ya. Loading baru yang nyone ikan otek di kerja deh.
0: Nemu loading baru gini. Okey, tajak pias so ngarap ke bala kapan peninggal kita lantang-lantang meh ke pagi atau anak kelalu stres ka deh Mel.
1: Ya betul.
0: Tajak pan mayuh pengawal kakak Siti-Siti nyau pengujuan tembok ke lagi. Okey, engkau bisik muka ke benon dalam kereta mendiang ke tua pagi tau. Tau ke engkau bisik ke benon off day. Benong namanya pemisi kini benong layan drama AI kini berlipun nih Mel. 8 orang dia tu ko meda nih Mel. Bala kaban kita itu nyengkau kita empu meh okay orang kada orang dia dia tu mayu berpeda ke drama-drama AI.
1: Ya cerita pandai.
0: Cerita pandai antara apa apa media sosial kita lah ambil nyamai lagi kita nyebut kena apa apps atau ke apa media sosial kita. Jadi macam-macam cerita meh. Nanti kita meda tadi berkawal ngau cinta, berkawal ngau berebut kekuasaan. Bisiknya tadi cerita ke cerita keliak subak di gagak kesidak ya cerita baru. Berbuat ke serikat tek kenyaknya jadi CEO jadi menantu jadi tua tek kenyak mas tadi Mel. Jadi aku nanya dia dulu Mel, nuan layan cerita AI Mel.
1: Aku pun meda ceritanya tang ya nitiah ke nama tajuk ceritanya de Sam ajalai cerita tu bekeni jalai ceritanya nanti ceritanya ya kene ke ngerino katiku pedak ku meh sampai habis Sam nya nak berasai ga munyi ketua tadi cerita tu ya cerita kategori cerita pandai kebenaya de laban ya bisik ke 30 sekian bisik ke seminit tajuk panya seminit tang ya bisik 50 detik episode nya data ya sejam nya tadi Sam nya nak berasai tu scroll hapus jam.
0: Hapus gini. Nuan medaknya udah mandi kah Mel? Udah mandi gari-gari yang kah? Nama udah tembok pengawal
1: gini Mel? Ya, selalu nak cerita tu Maya malam Sam. Maya mata kekak lapnya deh. Maya nyak ketai medak. Cerita 8 pagi itu tadi deh Sam. Dan tu hari Sam. 8 tua tu tadi kiruah nyong ngadu ketau ngadu kenyak nanti bakat tua gawak bakat tu deh. Dan tu leh fokus Sam. Nanti bakat aku mesti kak medaknya sampai habis. Ngai medaknya lalang.
0: Ya amat. Ya kadang cerita AI tu tadi. Ya nariat hati gigi neh Mel. Ya. 8 dia nemu amat. Nyoka datai ba episode Siti in tadi. Nyoka nemu gigi gede. Nama next ya. Nama teh kenyadi udah nang kan kenya aku nanti aku tadi nak aku tak mungkal meda ya nak Mel tang nanti ya terpansa lalu ngetu dia tadi ngetu na lama aku ngetu meda nyo tanya tadi nyo keningannya nyo rindang nyo rindang nyo bunyi kunuan tadi udah habis episode tu nyo ga kak nemu kak nama utai kudahnya nyulayan kudahnya tadi tak mungkal medak ya ngigak ya menyikuran sikit nak kaku nak kak dia tu Mel agi kaku medak nang movie nang drama ke amat-amatnya apa apps ke ni pun disebut kita emangnya tadi rindu ke kaku medaknya seminar utainya nanti drama AI tu nanti ya benar mansa benar medak tadi nyak kaku layan kaku tadi tak bisik sekedar orang tadi ya memang ya sigi medak drama AI. Ya madah ke sano ku ya. Aku nama drama AI ta layan lagi aku ko. Ta rindu lagi medak ko.
1: Laban nakak ke dia tu the same cerita AI tu diketai berarti ya. Nakak ke di pedak aku tu aku nak nombor bukai. Laban nantu mayuh ke cerita AI tu di pedak aku. Tang ya ke udah di pedaku semua cerita ya happy ending. Nak ngomai kita rindu meda.
0: Aku lo tahu ke aku datai ba pengujuang ya tadi meh. Labannya meh tadi bisi ba Siti F ni boh nyebut di tahun neh meh. Ya lo lo promo lagi. Lo ngasuh download namanya appsnya ke lagi. Nakak ni ke ni kuliah di pedak dia apa nyata deh.
1: Tan deh nanti aku. Nau deh aku
0: mana kadang kadai nak tan ke aku mel. Kak nemu bukan ni ke pengujuang ya. Seduainya nyadi tu kena bukan ya nama tu kawal deh yang kan tua nyata deh. Kini syarikatnya empu ya kini. Tapi kenyak mana? Tat kaku ajak nang awak. Ari kaku ke laban dah kelalu mayuh apps balipunnya. Kaki kaku nanya bisik aku rindu ke cerita baka cerita kokaku antara cerita keliak sobat demel ya ke nyadi putra raja ya ke nyadi naga nya rindu aku menanya mel telayan ku medaknya ya ke ya orang biasa tadi tang ya disumpah nyadi bisik kuasa kadang nama layan gaku kadang
1: stay berangan
0: eh nyo pengujung berangan aku ke berangan ke namanya nubang ke bukitnya berangan ke jepunya buka dragonnya dengar tang munyo ndak datai pe pengujung ke nyo episode nak episode-episode nya lagi nyo so haya downloadnya jujur ni buah lah aku nakaknya ajak lah tang hati dian kak mana mu
1: ya kak mana
0: kena nyadi
1: nyadi tanya
0: ulih nak nyadi ngau putri raja nyak lagi
1: okay nyak tadi meh cerita AI
0: panjang intro ni okay topik tua ke pagi tu lawat tren nurut dia tu muda drama AI deh nama ya. Drama AI topik ya buat telipun bincang kita narit hati kita tahu kena laban bisik orang ada aku nak berhentak sana labannya nyo AI kok tanda sama kan bisik orang tadi ya rindu lagi kak siku-siku orang nak sama
1: kan nama Sam laban nanti nuan berarti cerita AI tu baju tidak ya bukannya aja
0: kadang tadi nanti duduk tadi namanya tiba bisik kerusi menyatai nadai dia nemu ayan
1: tanya dia tapi kecil tang kita rindu ka nyak meh kan nanya bala peninga kita tu tadi drama AI tu narik hati kita tak kena rindu kena kita medak cerita bakanya
0: betul asai ke kita medak baka movie biasanya tau kena tua maca komen peninga mel laban orang tu nak sama dan mel menyi ketua tadi okey Lucian Darren ke pagi tu pagi Sam kau mel ku ya ni indai ku ya mel siang malam ku ya muda cerita AI nya tenang dia bukai ku ya dipasang ya nyau sebili-bili ya keninga cerita ya nyak ku ya kita nemu ibu kita nemu ya kita nemu ku kontrol nama dah nama na kini kurangnya tampiat ke mau magang
1: ya nyangkung bila spia
0: nyangkung tu nyangkung romo magang ya tadi kadang bawa meja benong iro pagi kita benong iro tadi ya muda AI ya dia mea isinya dia kucah-kucah kadang tadi jaku harus pihak nyian menjadi ngaku
1: tidak ya orang ketua itu DSM lapan tidak ya kini madana baru nemu magai telepon baru kini ke baru masuk teknologi itu memang bakal contoh bakal ini ku DSM ini ku baru tahun imagine deh ini ku umur ya dah 80 tahun tu dah 80 lebih ada Sam
0: beli ke kita
1: baru kena telefon culiaknya baru belajar Sam baru lebak ke diri mah ya main telefon culik tu Desem. Nyak meyak ke de madak tituk nya de. Jakob orang madia. Jakob meyang orang.
0: Baik ana nunda urang dia ni.
1: Nah dai nyak ku kena nangis takut kia salah tekan Desem nak lehnya live lagi.
0: Okey. Kadang orang tua itu nanti orang ke udah berpincin tadi yeah. deh Mel atau ke orang tua mana ya kayaknya tadi deh Mel yeah. nadai ke pemerintah buka iklim hari radio nah sih gini nggak sih ya nang sih tebas sih ya ke radionya dan 24 jam sehari lalu udahnya telepon ada pegawai sih ya.
1: Ya, laban telepon to, sida ya lu bisi mada video de sem rindang sida ketua itu. Aku mada ini ko rindang ya. Ya ko mada nasib gede nemu dia to ini nanti subah nak makai kami itu dore de. Main telepon. Subah ya kenara melucu de to melucu kenara ya. Mas main ini tindo nanti tindo ka tindo de. Main telepon ya ya benar gale nganti mata kelelap dan nanti subah nadai lu tindo me. Dia to irau kia desem
0: ya kena nak kontrol tindua,
1: ya betul
0: tebur indang mudah ini lah tuna orangnya
1: okay, kita bisi enjoy to sem ya okay kia ngai bubula segi ama rindu mendak cerita drama pandai AI kia dia tu kia sanggup download download app kena medak kia
0: ya kau tadi
1: puas hati ku ya hari mada setengah-setengah bermuabub ya kadang nemu pedih hati mada ujung mada orang jahit ya sepi asai dek ku aku mut mada ceritanya ku ya iya nyak ku mada sem bak cerita tu tadi ya segi pengujungnya segi happy ending segi maneh pengujungnya dek teng kita ikat nemu berkini orang maneh tu tadi ngemalas penyai orang jahit tu tadi berkini utainya jadi nyak teka Kak Dante tua tu tadi deh, menyikah Enjawiya tu tadi. Udah mada ba ceritanya tadi ba muabob. Di tampung baru ba no bukai, no kat nemu begini penjalai cerita tu tadi.
0: Tampung baru, jujurnya download ke tadi. Nyamuk aku tadi mail aku, tang aku nakak ke dia tau meh, nakak ke dia tau tadi mail. Dah janji ke aku ke. Ile la. Nyo uliah aku ngetat diri mel. Laman kelalu mayu dah app sebab telepon tu kadang nyo berat deh. Ni naka ya lagi. Ko lati ko dah aku ready dulu. Laman dah nama tu suah deh. Oh, nemu subak nak nemu mel. Terubah drama AI pansut subak. Laman sida ya kebenaran nyo promo app-nya ada kebenar ya. Nak nemu subak ka tambi ya. Sekali naka nya kai nyoh asuh ya tanya nya anak ka ko tanaka datuk lihat tat lah
1: gila
0: lihat tat nai nemu ka ceritanya mana hela deh okey Dominic untur ke pagi itu nanti ya balance ke nguya mel balance ke nguya ke ya sambil yang layan dracin ngelayan drama AI ke ya dracin tu ya tu nang nang drama amat-amat tau ba Siti Apps-nya tadi deh nak ukai-ukai drama AI ngelayan ke drama Dracin drama AI ko ya drama AI nanti bisi part horror tau cerita seram ko ya tau thriller ngau berkumpu ko ya tau keberkat ya empu efek nang badas ko ya oh narit hati ya macam tadi nanti dipasuk ke speaker pu rancak mai medak ya saya kebawa cinema ko ya saya kebawa pawagam tadi ya drama AI aman mana ke nanti cerita bakal putera-putera raja Kelia sobat deh Mel ya ke nyadi nama tu nyadi naga nya tadi utai ke bekenya tadi nya nanti drama AI nya rino ke aku mendak nya tadi sida ya ke belaban kang ulih ke putri raja nya tadi rino ke aku mendak nya tadi tanda kala apus pengujung ya asuh ya nya
1: asuh ya nya
0: asuh ya download lah ke lah aku ni ku dei mesti aku barang kita menjadi ngui ya

0: Gaya yang makai tu teh sumai ya udah masak kia. Namun bersawu berkemas kemeja kia. Bebasuk ke pinggai mesti dak ya kia. Rino diri gak medaknya kia. Sebedar tindu. Seginya belama meh pedak ku DJ ku ya.
1: Kira taman pedak mah ya. Hanya pedak
0: ya, ku. Ya, meh. AI ku kita itu tadi deh. Peminta ya, tiru.
1: Peminta tiru. Tadi ya. Ya, utai ke nama tu, utai ke pemansang dia tahu
0: punya
1: tadi emailnya. Bawa panggai bawa kita AI tu tadi ini. Nanti kita kena engkau mana mana ya, mana ya tadi.
0: Betul.
1: Okay, Santi Luis, Santi ke pagi tu amat nih, ku ya rindu muda, ku ya apa naku ya nanti baka nama tu drama AI nya tadi ku ya laban Indo ta baji-baji ya ku ya laki ta siga-siga ku ya mel amat ga laba kita AI nya tadi ya boleh ngaga ta gagak ya ta madu baji madu sigat menya tadi nemu nemu menya bula ku ya tang rindu muda ceritanya ku ya hari miskin taunya dikaya laban ke ditulung raja naga nya tau aku tadi mel cerita raja cerita raja naga tau kadang sanggup tindu pukul 3 pagi tegal kak ngabis ke ceritanya ku ya hanya meh nama tu empat hari drama AI tu tang nanti uliah tadi jaga-jaga meh pengerai kita iga nemel
0: ya betul
1: laban drama AI tu habis itu nya bisa iki cerita bukai nak leh tunda kita apa dia tu mayu orang udu lawan tindu pada aku laban ke kelalu layan cerita kebekenya tang Siti ya kena mana han tadi nyo kita nyo lawan tindu meh nak cukup tindu lebih lagi nanti kita orang ke gawa tadi dan ni tumu pagi retinya nak cukup tindu meh nanti orang ke nak gawa ambil kebannya maka tua tadi ke berpincin nak gawa sidak ya boleh nama tu ngintu jam sidak empu di rumah tagang meh nemel
0: ya tang kebenaya tindak lawan tu segi nak mana meh ke pengerai kita banyak kini kita itu orang ke gawa orang ke berpincin atau ke orang ke gawa nang segi nak mana ke pengerai tindak lawan tu sem
1: ya amat jaga-jaga diri empu meh anang gak nyo sampai 2-3 laban punya ketua ceritanya tadi nak uliah namanya sikit nak habis ya. Mayu aja cerita AI itu tadi.
0: Ya. Okay, boleh ditampung tu pagi lah nya kebenar ya.
1: Ya, okay. Tanya tadi empat drama AI itu. Apa nama tu apa penghidup kita jam ke dia tau
0: kita bisi Noria Kipli tu Sam
1: okay.
0: Selamat pagi ko ya kine ko ya dia tau nang segi jadi rutin ko ya segi mendak cerita Cina AI paling ya dikerenduk ko ya ianya cerita pasal cerita keliak subak ko ya enggak makan cerita putra-putri raja ko ya tu. Bakal padah non tadi Sam cerita betul, lama-lama.
1: Bisi kuasa tadi.
0: Bisi kuasa. Maka cerita ya tu tadi mensia tang kira ke boleh berbalik jadi naga menyi kenuan tadi. Sida ya macam ya ke hero tu tadi kira ke alpha meh ya megai orang kebukai.
1: Kebukanya meh mayu mayu tanya mayu bangsa sidanya. Bukan tu sitiknya aja. Jalai cerita apa mayu ah nak dah tanya neh Mel. Okay, Sheila GJ ke pagi tau. Selamat pagi nuju seduai. Bak ya ku ya cukup narik hati nya ya. Apa nama kebuah ku ya? Duit nan mu ambis nama drama AI tu ku ya. Ya kejai gamal tau baji ya kesigat tau sigat ya kegemau otomatik kurus ku ya. Kengkak kenyelamnya alu kurus ku ya. Drama AI mayuh mana ku ya? Maka mafia alpha serigala naga asal miskin nak nemunya anak orang kaya plot twist samai ku ya mayuh plot twist dia nama tu macam-macam tang Siti kekadang Siti lah abang aku lah tadi melodrama AI tu tadi kelalu kekadang tadi bisa ke scene ya kelalu over tadi bakal ya ke nama tu nama malu orang tuai tadi nya untuk sin ke ba aku kak kekurang meh.

0: tapis-tapis mimir lah ban kita benda drama AI tu telefon tu kadang balon dia berpegai ke telefon deh.
1: Yeah.
0: Jadi drama AI tu kadang malu urut wai meh dia tadinya ke sin tahu diperhati ke meh tahu di tapi-tapi tajaknya drama AI aja.
1: Cita kita tahu ngasuh hati ku kene ke pedes nanti tiap mada cerita AI tu deh sem contoh ya bagi Indo tu tadi deh ya orang miskin lah ngau orang kaya tu tadi ngau menyekenuan si CEO tang contoh lah ya tu ngemai Indo tu tadi ngaga siti majlis siti pengawak itu tadi pengerami besar orang berdia lagi contoh si siko Indo kejaya tu tadi kekak ke CEO tu tadi deh di kenikia di penyata ya Indo tu berdia lagi ngau semua orang berdia agak berjaya kia tau kenikia ne tau nada siko goreng kak backup Indo nya au pedih mati
0: kenapa
1: semua cerita majority cerita berkenyak bagian gede pedih mati
0: kadanya
1: sidak tu
0: palau-palau dia ada orang orang bukanya ngelila aja nya bakal ke nan tu logik dia tadi makin ternyak nya makin di ternyak ya gay ke di palau semua
1: betul tajapan tu namanya cita AI lagi ke mana
0: lapan ke nama tadi ngasuh kita pedih hati menya tadi
1: ya betul
0: nanti ni pian nak pedih hati ke mana tadi okey nya penangan cerita AI jam ke dia tahu okey tang bisi maka orang tu tadi ya bisa ke ya agi rindu ke nang cerita movie cerita drama Korea nama-nama meh movie seram kini cerita ruputi ya cerita Melayu kini kenang cerita amatnya tadi okey orang tertarik nak sama neh Mel nak boleh nyama ke semua orang okey kita berperinang dulu ke pagi tu bedau tua maca komen kebukai tahu terus sanjung komen kita kita siko orang ke tertarik hati mendak drama AI tau kena. Maka mel ya cukup rindang ko ya.

selesai. Terima kasih ya kalian, RTM Kucing Sarawak. Dan udah lanjut ke pemberian SCSC ke-9. Jadi bakal ke Malang tuh, aku cukup betuan, nama kuah. Bakal ke Malang tuh, aku kuliah lirik terbaik, lagu Viva. Ya, terima kasih ya.

0: Okey, Jonas Junior Man Wan BC Intan di Kembuan. Jadi lagu tu boleh leka ke mana-mana lebihnya deh Mel. Leka ke ditulis Joni Aman Poga. Okey, jadi lagi topik kedua pagi why kita ke pagi tu ngenang drama AI kau bisi tucu-tucu balas kedak ne ninga topik tu lawan benar medak drama kini ke pagi tu
1: betul
0: seruai di tu nyindir aku ko
1: okey kita bisi ros atun ding tu sem kianti aku nak kala ngau orang medak drama AI ko ya ninga topik pagi tu nyo automatic teringat ke niang adikku ya ku dah nadai sarinya ku ya ni yang baru minat amat drama bekenyak ku ya bakal drama Cina ku ya mayuh mucau gak kami semadik ninga yang medak dramanya kiau kai ke mid volume ku ya nyo sino gak ku ninga topik kita pagi tu DJ ku ya rip ngagai ni yang madikku ku ya okay, kita bisi siapa tu? Alfred Benedict pagi tu, kuya. Aku DJ kuya. Kadang ngantuk-ngantuk kena pen mata nanti drama AI udah mansa. Kaya segi alu nak tindak-tindak mata kaya laban dramanya. Kaya nak berasa je mau kaya. Tu bakal dedek tu Sam.
0: Nyo bersambung, sambung, nyo bersambung, sambung meh.
1: Nyekat nama udah tu berkeni, berkenya.
0: Nyo berkeni ke udahnya lagi nyadi nak ya kini ulih dak yang laban tek punya ulih dak yang ngempu kini tek punya menya tadi
1: ya mami nini selamat pagi kia aku tu nyau gian ku tu medak cerita AI drama AI tu kia kadang ngai nak habis tamat cerita maya sekali ku ya ti episod panjainya kia ka alu ngai limpang pia mega muka nungat telepon ku ya makai nungat telepon ku ya udah nyak sambung mada TV by YouTube ku ya mada arinya besar lagi screen ku ya
0: sambung ke TV ne.
1: Ya aku nak kalah aku mada cerita drama AI tu ba YouTube tu Sam sampai kalah lah sampai kalah ngelirik ke diri pu mada kia
0: ya bisa ya datang so kita lebih kita ke buat telepon tadi nyamai lagi deh laban kenang dipegai jari kita ya okey YouTube tadi sama macam tadi buat jari kita ini ya
1: Dia tu mendak peti bina ya Sam.
0: Peti peti bina ni sambung ke TV ni. Pantak cak ke pagi tu bedau Mel.
1: Bedau.
0: Okay, selamat pagi yang kita seduai kau ya mana hari sidak yari Tanjung Bijat Sri Aman. Orang Tanjung Bijat Sri Aman ni. Bisi minat drama AI kau ya tang mata tu kena tu ulih lama mendak telefon kau ya Mel. Lalu kak ke kerabur utai pada ku ya aneng aneng kalau lama namanya nya udah bisa namanya ke nama tu bak kebun aku tu ku ya ninga seduai dek sambil nanam jagung ku ya anti mayu hanjung ke kami dua email kita au
1: ya ya
0: Alfred Benedict
1: udah
0: udah ne okey loka-loka
1: bedau gi
0: loka-loka asal pagi yang keseduai dia tahu pan udah start aku terjebak ku ya ngau orang meda drama AI ku ya kelimpah hari nang minat aku meda tanya drama Dracin nya meh ku ya sepengudah meda Pursuit of Jet ku ya Mel lalu drama AI baru habis meda demalam mega ku ya putra ke bisik kuasa serigala Alpha King ku ya atau ke menyuka kau tadi macam-macam mega cerita ni.
1: Tu aku tertarik hati tu Sen ngadan Radin pagi tu. Selamat pagi ku ya aram ngupi ke. Ya bisi ngangkat siti video gambar tua badia Sam. Tang gambarnya nan tu nengala gambar tua ke tang ya bisi ngambil ya. Bisa tu Sam. Nanti pula peninggal kebukai kamu dah udah ngelawat page Facebook kami YFM Iban.
0: Mana ni?
1: Ya.
0: Pemanah na tu. Simpan kau tu lagi video tu.
1: Terima kasih yang kenuan ngadan Radin. Terima kasih selamat pagi kan kai Dennis Jingan Kawi. Rindu mendak video AI tu kuya. Nanti ya full jalan cerita ya. Tang nanti ya bisik part patau ke bisi episode yang punya ngasuh pada sati mada kia kadang bisi patau ke episode nada yang boleh Facebook tau ke TikToknya spoy maya ku ya jalan ceritanya makan-makan yang lama gara-gara utai berketuk ku ya
0: aman yo ya spoy lama
1: bunyi kurang
0: ngacau mur
1: ya ngacau mur ya ya tadi Sam kira ke marketing sedak ya meh
0: ya betul aku nyogi kenang ngadang Radian tau ne Mel terima kasih agak video kami dua Mel ngiruk kopi bagi tu mana lah. Nyo maka tanya drama AI tu pada aku mel.
1: Ya, agak kebunyi, agak ke dia ranau deh.
0: Siti, eke ngau ku ngirupnya, tanya nya nantu mana nya, watak nya au. Ya nya watak utama adalah nya. Aku dia tanya namanya aku Putra CEO lah. Serikatnya.
1: Putra Naga.
0: Okay, Belinda Sutia dah Mel.
1: Bedah.
0: Dah meh. Okay. Morning, agak seduai ku ya. Apo amat berantau amai ya cerita AI ku ya. Nemu amat ngadu pengawak. Nanti udah start meda jaga ku ya. Malah macam-macam CEO tersembunyi meh ku ya. Yeah. Macam-macam ku ya cerita. Okay, hanya Arya Belinda Sutia Dennis Jingan.
1: Kita bisa langkah arau pagi itu, kaya kan usi cerita kemarin, kaya gara-gara AI build lipun kapan niki tiap bulan. Sekali nanya, gisente ngecek bil, nemunya, nak nemu diri melanggan drama CEO nya, kaya terpaksa meh putung ekau nya gara-gara hanya tadi,
0: kaya.
1: Iya betul. Lebih-lebih lagi dia tu the same. Nanti kita, ya, nanti kita ngambil siti contoh ya. Company telepon si Tito kita udah melanggan ya tiap bulan maya ya cara auto dari bank kita kita boleh melanggan siti-siti cerita atau ke siti-siti apps terus dari line telepon kita itu tadi Sam nanti kita salah tekannya ya ketau ngasuh bio telepon itu tadi Niki
0: aman
1: ya tau hati-hati meh kita itu tadi deh sebab kita nekan utai ke telepon itu lawan semua utai bawa ujung jari magang itu nanti itu salah tekan
0: betul.
1: Udah meh duit itu tadi udah, habis tadi,
0: memutung ke diri
1: ne. Ya betul lagi mesti benon Sam?
0: Wilfred?
1: Bedau.
0: Okey, selamat pagi Wilfred. Rindu amat ko ya, serta narik hati amat ko ya cerita drama AI itu ko ya. Amat kadang-kadang ko ya dua jalai cerita ke sebaka magang serta gambar watak ke sama ko ya. Lalu baju sidak nadain mau bertukar ko ya.
1: Ya, hanya segi amat.
0: Kadang bertukar, kadang nak bertukar nak lama je. Pulai ke baru bajunya ko ya. Bisi narik aku hati aku ko ya. Kena ya ngambil ke masa macam tadi. Kena ngisi masa macam tadi.
1: Dan, ya.
0: Hanya ke pemanah tadi. Maya kita ke benung ke bak airport kini tadi dia mel ambil ke bandi ya contoh kau kan tadi bak airport kini tahu ke kita benar nganti orang kini mana mana drama AI tu nur kadang nak berasainya tadi jamnya tadi okay
1: kita bisi Dayang Jaya tu Sam benda tu ini kaya nanti ceritanya narit ati rindu gamada kaya tang ti ulih ngasuh stresnya episode kadang ya nak berurun ko ya mesti kak scroll ke atas ke bawah ngiga sambung ya mayuh cerita AI ulih jadi teladan ke penghidup kaya moral stories ko ya atuh sigi amat tu Sam bunyi ketua tadi ari baka orang tadi ngai mada indo miskin tadi semua orang bejaik ko ya atang itu tadi ada penyalah nama ku buah orang yang mada ya nada salah ya tu tadi baka begulai ngok kita berkabar dengan kita deh
0: kebenar
1: ya.
0: Okey kan sawup meh tanya tadi ngerja ke ya tadi kenapa bisik ke nak logik mimit meh tentang tadi kau nama yang ngasuh kita pada hati tadi
1: betul.
0: Okey Rosita Sendimit ke pagi tu apa kau ya narik hati ya mamat kau ya kau nama kau ya nemu amat sedang agak pelakon dikakak sedaya bajiak-bajiak kuya Mel. Sikat-sikat kuya. Tajak pan kadang jalan cerita kak sebaka magian. Tari no ke medak kuya. Nak bajiak, nak sikat, nak gida nanti medak kuya.
1: Yeah.
0: yang medak tanya tadi ni Mel.
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Rosita sendi miat tadi. Jurnikel Juan bisik megak ke pagi tu. Apa ya rindu man medak movie AI bertelipun kuya Mel.
1: Tau.
0: Semadi ke muai masa ku ya laban serta muka YouTube lalu otomatik bisi cerita aku ya. Laban jalan ceritanya kau sebaka selalu ya forward ya ceritanya ambil jampat datai ba klimak aku ya. Di tanya ya deh.
1: Jampat
0: kia. Lalu start mendak cerita kebukai aku ya. Ngau tau nyadi mayuh cerita oleh daripada aku ya. Bisi maka ajar nilai penghidup ba ceritanya aku ya. Baka nanti kita ngagak maneh tadi dibayar ngau tai ke maneh. Nyak tadi bisi ajar kebenar hari cerita hari drama tu tadi nama-nama cerita menya tadi. Nyak berpanggai kita empu ngambil utai ke maneh hari cerita tadi kelimpah nur kita ke berperindang tadi.
1: Ya betul.
0: Nyak berpanggai ngau kita empu tadi.
1: Kita bisi rini sabai pagi tu ku ya. Nanti bak aku sigi narit ati laban sigi rindu meda drama Thailand, Korea ngau kebukai meh ku ya. Nanti udah duduk meda sigi enda angkat nanti api nabis ku ya. Nanti ura bisi nanya semadi dekat nyawat ku ya. Ngai gelimpang ke mata meda dramanya. Nya tadi hari rini sabai Sam. Pemaga meri selamat pagi ngage Santi Louis Santi. Rindu meda induk baji-baji laki sigat-sigat ku ya. Nemu mehnya bula tang rindu mendak ceritanya ku ya ari miskin tau jadi kaya laba ditulung Raja Naga ya. Kadang sanggup tindak pukul 3 pagi tegak kan habis ke cerita
0: amah ne amah sis Lucy bedau ne sis Lucy sekumbang dah bisik drama AI tu ku ya tak nyaja daripada ku ya nada ya ge mendak drama K-pop ku ya dan drama AI tu jalan cerita ya mayo sama ku ya cerita cinta segitiga cerita hantu ku ya nemu akunya bola ku ya tang mata kama meda ko ya tadi email ban sida enemu mat ke ngaga jalai cerita tadi ya na jawab beda ke siti-siti cerita tadi sama ke nya tadi tang orang ke melakon ya tadi ndak sama
1: ngaga
0: watak sreya lain mimi tang okey nama ke siti di pedah aku tadi email drama AI tu ya nak panjai nya ngasuh orang ke kak meda baka nanti drama nanti drama episode baka Korea tadi siti episode aja dah sejam kadangnyo di nyuka nyambung agai siti nya terlalu lama jadi drama AI tu tadi siti episode kadang seminit lebih anyo 50 episode ada ambil biasa nya ke kebuah orang kak meda pelabak ku deh lalu ambil sekalanya nanti kita meda cerita drama Korea nanti ya baru lagi kadangnya tadi betul lo ambil skalanya ya bisa hari bulan yang pu meh
1: ya nanti cerita ongoing ya Sam
0: ya meh ngasuh orang tadi nyulayan cerita drama AI tadi
1: kita bisi Will Hunter pagi tu nanti aku nak meda dracinnya aku kiatang aku meda cerita Indon kia terikat janji tindu nak pen pukul 11 meh pagi lah benda aku ngerak direk durung kerja kia
0: tu meda awaknya cerita terikat janjinya benong nggak tanya banyak tadi mail benong nggak viral banyak jam ke dia tau cerita ba tanya kita ya ba semengkah appsnya tadi di buat itu nih Mel.
1: Ya, nya benar ngerak diri nurun kerja aku ya. Tapi sih kapanku kemarin nya teranyu tindo.
0: Okay, nih nyulih telepon. Masih enak, masih ya tanya nyawat kemarin nih.
1: Ya.
0: Masih habis sih kapan nih siko kawat tumu nih.
1: Ya. Si Mister Tampang.
0: Tahu ke layan drama AI ku kemarin Mel.
1: Si ni buat aku kemarin.
0: Nada, takku kapan aku nade buka.
1: Kapan aku ada bukai.
0: Tanya Mel. Nama ke buah ni. Drama AI bisi tanya banyak kemarin Mel.
1: Lagu berarti tu ah.
0: Bukai lagu tengah malam. Oleh CSG kita lagu ke dia sampai ke Medok.
1: Hari Minggu kemarin.
0: Tengah malamnya ya.
1: Aman.
0: Okay. Samuel Mudin.
1: Tu dulu si Mister Tampang. Kita berubah nak cerita AI nan tu minat aku suka DJ. Kau udahnya ke dia tahu cerita AI nya mana? Kayaknya rindu ke meda. Kadang-kadang cerita AI nya meh nindu kaku lebuah ke meda kau ya.
0: Aman. Ya. membola ngai mada ko ya ne
1: ya baka ko suba pen sem nan tu rindo ko pada-pada ko kenya tajak munyi kenuan tadi tajak pemada ceritanya ya setengah aja nada ati kan ngiga de sem dia tu nanti ceritanya narit ati ku sem ngiga ku ngata tajuknya kadang-kadang ya nada mere tajuk kadang-kadang kada nya benar ngiga kada baru bisa nya pan kadang-kadang ya nak panjang lagi setengahnya munyi kenuan move on jak meh
0: nya bunga nyumai ke diri nyumai ke lelak ke sore itu padahal melayan drama AI bunga mandok ke diri migi
1: ada besai bunga ke
0: nombor mandok ke diri migi nombor
1: mana telok jap meh
0: Samuel Mudin ke pagi tu sama pagi nuju seduai ku ya Sigi Ahmad ku ya kena ke nak lama aja ko ya sekali nyo lekat ko ya udah ya nak berasai temu gasiti cerita ko ya tadi mel nya Samuel Mudin ke pagi tu
1: kita bisi Maria Mia pagi tu amat ke seduai DJ ke rindu mendak cerita AI dia tu suba drama ya ke ku menangis nya ko ya nya pedak ko ya udah nya dracin udah nya pulai baru ngake AI kaya terindok gak medak cerita AI to kaya
0: amat nyumpulai ke AI baru kan
1: ya rindok gak medak cerita AI kaya okay. Jadi kita bisi bintang hati pagi to kaya amin nyapa kita pagi to madah ke rindok dengar ranas doai pagi to kaya lalu ya madah ke gayari sidaya di kapit pagi to saya mana
0: okay. Selamat pagi peninggalan kita di kapit di serata nur meh neh mel di serata Sarawak, Ari Lawas, Limbang, nyentuk ke Kuching kita, ngomega kita Ari menua bukai, ngendiang ke YFM, ngena RTM klik, ngomega channel Astro di Johor kini di Semenanjung Malaysia, ngau di dini aja. Yeah. Okey, nyak topik kita pagi itu. Terima kasih kita ke udah nganjung komen, entah pun ke kami dua email bisik ke nak terpansak ni mel.
1: Ya.
0: Kau baru ratai, baru tamak kini komen kita. Lepas kelalu mayuah pagi tu. Terima kasih mayuah. Sebenarnya santai-santai aja. Ya. Menang drama AI.
1: Ya, drama AI tu ya mana. Tanya me tadi bunyi kurang. Ya, ke Siti hari cerita panda. Short reel kurang. Siti bunyi kurang. Tentu ya bisi pengelebih nggak pengurang ya, DSM. Pengelebih ya. Hanya tadi meh ya bisi story badia. Akhirnya ajal dalam ceritanya betul. Tadi deh kalau ya kena manah ya tadi cerita panda tu tadi ya udah ngasuh tua nak sabar nak sabar nanti ceritanya hapus ya besi kena pengurang ya meh badia tu tadi
0: ya kemana nyambik meh tanya kita kena kita berperindang ambil ke positif aja meh
1: ya betul
0: semina ya tadi meh anang kelalu layan nyentuk ke nak cukup tindu ada ya, email
1: ya betul
0: dia tu mayu harus nak cukup tindu leban kelalu nyak meh layan tai kebak tai buat telepon teka berkenyap ukai seminat drama AI nya jauh tapi pemerindang bukai meh jaga-jaga meh ngerai kita lebih lagi nama kita nya udah ngelui 40 ke atas nya tadi
1: ukai 40 sem bila nembiak pun laman dia tu nembiak ya sikitnya udah Siti sikut telepon pelabak ku.
0: Betul. Tang kita nyubu umur tadi mah aku tadi mel berat lagi meh ke pengerai kita. Nombor dah nyo 40 kata tadi nyo jaga-jaga meh pengerai kita. Nang kelalu sampai nyo nak tindu. Layan tadi ke bekenya ne. Okey, jadi okeynya meh topik kita ke pagi tu berkawal ngau drama AI. Okey, jadi ba hari kebukai lah kami dua email atau ke kebukai topik dua pagi Y kita mai topik kebukai. Okey, macam-macam topik lebih lagi utai ke nyadi bak penghidup kita besari-sari ne.
1: Ya betul. Ngagi kita nyangkanya bisi bisi topik ke dekat ngasuh bala DJ DJ
0: tahu,
1: tetapi nyebut bar radio berjurai ke topiknya kita nanti kita bisi idea tahu WhatsApp ngagai nombor konti kami tahu ke email terus ngagai yfmiban@gmail.com ni nombor topik kita tu tadi boleh dibaik kami berdua pagi Y ilak kami merik kredit agak kita.
0: Ah, okey, nama kadang kita itu nyo kadangnya nade dia kita dari deh mail. Alamat nyo hari satu nyentuh hari lima. Ni nemu idea kita mana lagi? Topik sana kok.
1: Ya betul.
0: Utai kan jadi baku kemarin tu kok. Tinggal utai bas kini. Tinggal teberayaan utai kini. Uleh jadi topik macam.
1: Iya.
0: Okey. Jadi terima kasih Mayu peninggal 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi bergulai bawa Y912.
1: Ngata berpada dulu kami dua Sam.
0: Okey, bye-bye.
1: Bye-bye. Selamat pagi.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pemilihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan RM6.89 juta pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai RM3.1 juta melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama, mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Golf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penyedebaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olympic Los Angeles 2028. Ketua Pegara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA 28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aichi Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Untuk hari ini, Isnin 5 Oktober 2026, masih bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bertemankan N. Untuk pagi ini pastinya sajian hiburan untuk anda, pilihan lagu-lagu terbaik sehingga pukul 12 tengah hari dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. Semoga semuanya sihat di samping apa jua yang anda laksanakan pada pagi ini yang tengah bertugas. Selamat menjalankan tugasan anda. Apa yang penting, laksanakan tugas anda, anda dengan rasa tanggungjawab. Okey, dan anda teruskan kekal mendengarkan di frekuensi di tempat anda pada waktu ini, mendengarkan kami di lawas 101.1 MHz, di Medamit 94.5 MHz dan juga di Limbang 104.9 MHz, dan juga mendengarkan melalui penstriman langsung RTM Klik pada pagi ini, walau di mana juga anda berada. Okey, teruskan ke setiap anda mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari. Dan untuk jam yang pertama ini nanti, Anne akan kongsikan juga info ramalan cuaca dari Met Malaysia. Kita akan ketahui keadaan cuaca untuk hari ini tepat jam 10 pagi. Dunia 10 pagi akan disiarkan. Dan untuk jam yang kedua, insya Allah nanti pada pukul 10.30 pagi, kita akan bersama melalui segmen info medik. Dan tajuk yang kita akan bawakan pada hari ini berkenaan dengan kanser payudara bersama dengan tetamu kita di Konti nanti untuk jam yang kedua. Untuk jam yang terakhir, saya akan kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di Zon Khas dan juga Zon 1. 12 tengah hari, berita semasa dari Sarawak FM. Itu antaranya yang kita sajikan untuk anda pagi hari Isnin. Okey, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Dengarkan lagu daripada The Fam dengan lagunya Panas.

Cukup sampai sini Nabila Razali, 9.27 minit pagi. Baik, saya kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang pada hari ini mencatatkan 24

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Tahu ni
6: yang
5: mahal.
6: Ha? Memang
5: aku
7: tutup-tutup.
6: Awak
7: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
8: Awak okey tak?
9: Awak okey tak? Awak okey tak?
10: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
11: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
9: Awak okey tak?
12: Hello, selamat sejahtera. Siapa melayan kasih manajemen tu?
13: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

masih lagi mendengarkan Daging Sambat. Adio kita ni pasti di hati bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari. Sajian hiburan dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. Baik, 10 pagi Dunia 10 pagi akan disiarkan dan sekembali nanti hiburan teruskan lagi sehingga pukul 11 pagi. Dan untuk jam yang kedua nanti, insyaAllah kita akan bersama melalui segmen info medik dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini berkenaan dengan kanser payudara. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, anda masih mendengarkan Geng Sambat. Radio kita ni pasti di hati bertemankan N pada pagi ini. Baik, pada pukul 10.30 pagi nanti kita akan bersama rusi rancangan info medik dan tajuk yang kita akan kongsikan pada pagi ini berkaitan dengan kanser payudara dan akan bersama dengan tetamu di konti bersama dengan Dr. Magdalene Sonia, anak Ranyoi, pegawai perubatan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Jadi teruskan kekal mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Khalifah dan juga Faisal Ahmad, Gadis dan Bunga.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: rencana infomedik dari Pejabat Kesehatan Bahagian Limbang pada pukul 10.30 minit pagi. Limbang FM, radio kita nih pasti di hati.
1: Baik, 10.30 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Adik kita ni pasti di hati bersama-sama Ense hingga pukul 12 tengah hari. Dan seperti yang saya war-warkan tadi, kita akan bersama menerusi segmen info medik dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, iaitu kanser payudara. Dan bersama dengan saya, tetamu di konti pada pagi ini, bersama dengan Dr. Magdalene Sonia Anak Ranyoi, pegawai perubatan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Apa khabar pagi ini, doktor?
2: Ya, sihat.
1: Ya, terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini, doktor, ya. Okey, apapun, kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat pada pagi ini, anda boleh menonton juga secara langsung melalui Facebook Limbang FM yang kita bawakan pada pagi ini. Baik, dan kita nak bercakap berkenaan dengan tajuk yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini, berkaitan dengan kanser payudara, betul ya, doktor, ya?
2: Ya, betul.
1: Okey, baik, kita nak ketahui juga apa sebenarnya kanser payudara ini, doktor. Silakan.
2: Okey, terima kasih. Kanser payudara ini ialah kanser yang paling utamalah dalam kalangan wanita di seluruh dunia dan menyumbang sebanyak 24.2% kes kanser barulah. Kanser payudara ini sebenarnya secara mudah adalah kanser yang berlaku apabila sel-sel dalam payudara itu mengalami perubahan dan membiak secara tidak terkawal. Jika tidak dikesan dan dirawat, sel kanser ini boleh menyerang juga tisu sekeliling dan akhirnya merebak ke kelenjar limfa ataupun organ lainlah.
1: Okey. Baik, itu yang dimaksudkan dengan kanser payudara tadi. Baik. Dan antara lain juga, doktor, apakah yang menyebabkan kanser payudara ini?
2: Sebetulnya penyebab sebenar kanser payudara ini masih tidak diketahui. Tapi faktor-faktor berikut boleh meningkatkan risiko wanita untuk menghidap kanser payudara lah. Yang pertama sekali adalah dari segi umur. Semakin meningkat umur kita, semakin tinggilah risiko untuk mendapat kanser. Selain itu adalah dari segi sejarah keluarga dan juga faktor genetik. Contohnya, jika seseorang itu ada ahli keluarga ibu ataupun adik-beradik perempuan yang ada kanser, itu meningkatkan risiko mereka untuk mendapat kanser payudara lah. Yang lain adalah dari segi faktor berkaitan dengan hormon dan juga reproduktif.
1: Okey.
2: Dan juga dari segi berat badan berlebihan lah, ataupun obesiti.
1: Okey, baik, itu antaranya yang menyebabkan kanser payudara itu tadi. Dan antara lain juga, doktor, apa sebenarnya gejala-gejala kanser payudara ini?
2: Okey, dari segi gejala, terdapat tanda yang kita perlu diberi perhatian lah. Yang pertama adalah ketulan pada payudara itu sendiri. Yang kedua, perubahan pada bentuk ataupun saiz payudara. Yang ketiga, perubahan pada kulit payudara itu sendiri. Yang keempat, dari segi perubahan puting. Yang kelima, jika terdapat cecair ataupun darah keluar daripada puting. Yang keenam ialah bengkak ataupun ketulan di bahagian ketiak, kerana ini menunjukkan bahawa kelenjar limfa kita sudah terlibatlah dalam pembentukan kes kanser.
1: Okey, baik, itu antara tanda-tanda dan juga gejala bagi mereka yang pengidap kanser payudara ini tadi. Baik, kita berehat seketika, doktor. Kita nak berhibur dulu. Apapun, kita sambung selepas lagu ini. Teruskan kekal mendengarkan Info Medik.

emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: daging cantik.
1: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jaki.

Syurah dengan lagunya Nazam Berkasih. Dan setakat ini dulu and bersama dengan anda untuk edisi kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi setiap hari bersama dengan anda. Geng Samad 9 pagi hingga 12 tengah hari. Tepat jam 12 tengah hari ini nanti berita dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Dan saya tinggalkan anda lagu daripada Diana Nasution dengan lagunya Benci Tapi Rindu. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Amona, Lamaba, Predator. Edi among nami apa dengar lama bar radio tau kena klu kaningar do menada jerem papu do ningar sakwa baru lama papu puli da jo radio tau letop mabang niat ya papa nasu yang kena kuna dengar bang jam ini mawang niat miak pad pad dengan tau sakwa baru lama ba apu puli da jo ajo satu ajo sini 5 jo bulan 2026 sakwa baru kena pad pad dengan ku di JMA double RY lungakam. Ajo satu ini kena klu kan dengar mangun ku ajo luka. Enan lun mula geragan. Yang ajo ku ajo satu ini kalaina atau ngimun ratnan among-among luka ruan tau. Ajo enam ajo minggu lukna pelaba tau pengarehat. Ini ajo sini aku antau lu kerja lu tetap kerja ya. Jadi anda pernah kena klu kan dengar ku anak-anak tau luka sikula kali rungan ajo sini. Mangun ku ajo luka sibuk kuantinan taman. Nata dan anak-anak Meksikula. Edi bang muna da jo ini wingarawe mula arang tau ta luka temina ngalap anak-anak tau muli. Dok ku anda luka sikula bang sikula tadika. Dok ku anda luka sikula bang sikula primary ta ya. Edi mohon dan pernah urusan luka ruang tau ngadalan bang ajo luka pun-pun kuan minggu ini merapat manit buru tau bang tinudo lukdo merapat manit buru tau mawang niat ngadalan among aktiviti di urusan tau manit-manit ya. Dengan penuh semangat luk tutun de kuan kenak-kenak tau luka baru kerja bang ajo sini kali rungan karab rehat tapa ngepetap inan tau rehat lah kan. Aidi tau menu kuan kanak-kanak tau lunga dalan kerja mula ke kaman luka perlu ruan tau ngimun banga jo sini na dalan among-among luka ruan tau dengan dota. Idi mo kena luka ni lemah bapu tau bang jam luka pun-pun ini sejam dengan mu yus siapa talian tau 0852-246. Kena teman tinan luka pian ngajing berita keluarga bala mereka li di info miak nawa radio tau lemah batalian 0852-246. Jadi pad-pad dengan ini, kuan tahu luknir secara peta jual lemaba Facebook. Siapa tahu miak ngejing balah kenenak lemaba ruangan komen ya. Jadi mejing jam 1 napa ya nak beritahu utama 1. Jam luka 2 tahunan ruata program Busak Bangsa pukul 1:30. Amun ada jo. Jadi mejing jam 2 pulih ada jo salin berita bang bawang. Ruas segmen yang ramai pilih dia cium yang kaki pada putau padpa dengan keluarga ke mapu tau jo sini. Di do jo satu kuan among tau. Ada do lawe kuan kena-kena tau lukunan bang lawe bang kerap ini. Terima kasih nga cekun dan bilik siaran radio tau padingaran. Kena nak kelemaba apu tau bang jam luka pun-pun ini. Acana ni Rochester, jang nani tatanan pupu tau lun bawang.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Makai handphone kalau pengen drive kereta ianya cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone karab unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikongi dapo, miak ngecing balun.

Ilalo giko dat niya hati na kenakluka ni ngarnani Jelly Frandona na ninuwa tatao macing jam 22.34 minit amun ada jobang karabini. Sakwa baru malado amun ada jodong papu do ni ngari dua tau kuan amung kita tamantinan luku na ningar. Edi luku na bangun bang karabini kenakluka ningar. Iya ina pamung ngamiting katalu penggal kalima majlis paliman ke 15 Dewan Rakyat di Kamar Khas. Luka unaduran ngadalan majing walu aja bulan 2026 ya. Jadi manit buru kena tamantinan pituan pelim ya ke nir siaran langsung pemung meeting Dewan Rakyat ini lama bahasa loran rasmi. Media sosial Parlimen Malaysia luka miak siaran tau lama bahasa YouTube dok ya Facebook ini pernah TikTok rasmi Parlimen Malaysia ya. Siapa pemung meeting kata lu penggal ke 5 Majlis Parlimen ke 15 Dewan Rakyat ini. Nangimun rata pukul 10 in apakah majing walu aja bulan 12. Pada dengan ini merapat natau panak megalak siapa lesad belanjawan 2020 tuduk mia ke lasa ada jo lima ini makan liwa jo bulan 10 ya. Ini petaju pada ningar radio tau kena klu kan ningar kuana tau luka baru ningar secara petaju lemah bay aplikasi RTM klik. Kena tamatinan miak nawar radio tau luk tutu nak kuan tau lupian ngajing berita keluarga balam mereka li di info aktiviti lemah batalian 0852246. Secara petaju lemah bah Facebook penak ya. Ini nak lupan kuan anak-anak tau lu ke kelas 4 lah ke 2026 ini napa ya ina ujian matrix kelas 4 angimun dengan dua subjek lu ke mia ke 8 dah ina bahasa Melayu di penak bahasa Inggeris asla bak banget jo telu jo tuduh jo bulan. Ia nak kuah anak kertas matematik di penak sains. Macam walu aja bulan, ia nak bahasa Cina, bahasa Tamil di luka bakan ya. Kita merapat kuah anak-anak tahu, lu kena ada si kulak atau si badak bang kelas 4. Ngerapu taman tinan, lu kena anak-anak. Bang kelas 4 ini. Tak pandang anak tahu pada demia ke menguasai asas pembelajaran dengan doa. Apalagi demia ke merapu dengan lapa ujian ini dengan doa ngimun banget jona paya. Siapa ulakna ya inainan ngiti tahap penguasaan ini di perkembangan pembelajaran anak-anak sikula. Rapunangan bupun sikula di upis menteri pendidikan. Alap dataratan pencapaian anak-anak sikula dengan nama Lun Mariput. Dodolawi kuan tau lukunan bang lawe sekuah baru. Terima kasih gajak kuna milih siaran radio tau ini padingaran. Ramai na tau bang lawe tau amik ya pepenak munada jo ini. Berita petajutan kuningar tudak-tudak nani ngeramai tajuna Rafat Afu Lundaya nani Lundaya lemah bapu pulih dejo sejam dengan moyo.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Radio Malaysia,
1: Radio Tau,
0: Ani de Jorang Gawa,
1: Kedengaran Na Melawa.
2: Nah, ngak, siro ngak. Mula de bangrop ni ke, madak nak kalah puntung. Ani de ni de jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung de ni.
3: Ah, nun pina lagi mudan. Scammer de na dia. Idaluk malah mula ngalah putung. Napi ko am. Dawa rurum scammer na tina.
2: Scammer pina nga am. Ino ngedaftar pa benah bank negara pelaburan de ni man.
3: Nah, wimanu dan pa benah bank negara apa ya am. Ino perita ngeria na pelaburan di bank berita man. Mudah na aku dengar berita labak ni. Udang ina pulang tik-tik dawa scammer dia. Mare modal sesut utung ratu-ratu ribu. Udung-udung di napot, mutu namu transfer usin, ku ngarawat usin utung mi dia. Yuk, yuk kirim upam, liud-liud kau ku dia. Melarat nani natin, ha? Di ku telefon ke dana, nubur makalap. Muda, baru tiko nginud ba. Nah, lu ku dengin adan. Kalik muna tek-tik, skema. Nah, labak ni kaya, mula kaya lun masaluk. Bekan mau nganok pelaburan, lun umak haji. Lun mek kerja luar negara, anak be sekolah, meli barang-barang online teruan de scam kem. Duk tercara sini, luk meyakinan tau berpikir dia. Nah, malam tayan kulu kudang ina dia dan.
2: Kanga, duk aku ni na papuak namo ni, asal nam, lapas ke wini pa. Adui, adui, duk ta semimu, ngalap untung yang sawit kuluk sesuat na paman. Nah, samal mu ni ngerawai pian untung masagat.

Radio Tahun Utama Mania Tua Lumini tak bermajing jam 1 menada jota mi pad paritan kai ningar berita utama 1. Siapa rakyat Malaysia pituan na pale mare sokongan kuan pasukan Malaysia. Bang ro tabul kuku da FIFA ASEAN Cup 2026. Malaysia ngalawan Vietnam pukul 4.40 walu minita pulih da jona apa. Pad-padingan ini pukul 8.40 walu malam napa pandak yen arang tim Thailand ngelawan Indonesia. Asia Perwata ini kena keluarkan ni ngam ya ke serantau petaju lama bas saluran Sukan Plus. Ini tau pandak miakan niar secara petaju lama bas RTM Klik. Nan RTM klik.rtm.gov.my ya. Kuan kena-kena tahu luka regan yang rota bul kukut luka tutuna. Info luka renuat rata sukan TV RTM. Ini mau padpa dengan ini kena keluka dengan galak kuan tahu siapa bang jam kedua napa pukul 1:30 munada jo. Nama bah program Busak Bangsa. Luk ngegalak ratnana cerita inspirasi. Kuan sesi luka dua padpa dengan Coach Jelius Ating. Napa tau mia padpa dengan Rurum Sekaja Grace. Luka mia ke padpa dengan Coach Jelius Ating ini ya. Lemaba program Busak Bangsa. Siapa program Busak Bangsa ini? Ruatan Radio Tau dengan kekempat pad Community Digital.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah. Seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3, CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Mohamad Noor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baru perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahawa akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga-siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Mahendra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong perkenan 7 akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Megahertz. Medamit 94.5 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kini nak unat ninga radio tau, lute membangiat.
2: Radio Malaysia, 5 FM.
3: Anca dua telu, anun bala muyu.
4: Empat lima enam, merapat namuyu, nama dadam.
5: 5 FM, Anca 4.5 MHz, Radio Tau.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

di mana ada corong papu baru kena gelu kan dengar. Dan kini pun majin pukul 1.20 minit. Muna da jo. Ini merepat manit buruk kena taman tinan. Luk tutu nak kuan anak-anak tau. Luk mata mata sikula idinan kelayakan palemia kanguang jawatan luka ruatan upis at hutan Sarawak asia penepak yang nak luka ningar yang namangun kuajo bulan mita kinan tau nganau putu luka miak petuan tau secara pecat petaju lemabai recruitment.sarawak.gov.my ya.

4 Gudang Luka Ginalakuna pukul 1.30 Bini Tamuna Dajo ini lama baru atas program Busak Bangsa. Asa pengaduan ini luka mia ke ruatan tau kena ke mia ke tajupat pa dengan rurum sekaja gres. Ruat-ruata program ini dengan galak ratnan pengalaman kena nak tau jelius ating mangun kujur lati marot bol ya. Dan nun pernah kena keluarkan dengan pataju ninga radio tau macing jam ke kipad napa pukul talu pulih dajo. Pataju padpa dengan ina tau itan kuningar nani. Winda, ajana nirat pirit siya edisa pengainan apa ajana nirat pasta Steve. Alag male matabaya.

0: apa dengan komuniti digital. Mang bempat ini mula ulu gayam lukdo idi ngeramai kuan emung-emung tau lok ninger radio tau. Alek kelupan ninger segmen ini lemaba radio tau anid ajo 1 jam 1 setengah mecing jam 2.
1: Do mapapu lembaru ata program busak bangsa sekuat baru kena ke luk ninger siapa bang muda de jojo sini tau mia ke pad-pad sekuat baru lembaru at program busak bangsa luk ngegalak retnan gayam tau ya, sebetulnya ini yang tutum gayam ya yang sesi luk kedua lembaru gayam tau pad-pad dengan kena nak tau luk tidak asing lagi barang masyarakat tau lun bawang lun daya luk mangun ku kebanggaan tau ya. Siapa tahu bersyukur tutu tahu minan peluang miak padpa dengan kena ke Julius Ating. Anun bala jo sini.
2: Bala do, bala lundaya, bala lun bawang.
1: Iya.
2: Bumbu papu bang radio.
1: Radio tahu.
2: Tahu limbang.
1: Iya, matu. Jadi terima kasih ngajuku kerab luk tawinan lah. Iko pernah miaka mencing pad-pad dengan tau dengan tim komuniti digital Bang Ruata program tau ini ya. Jadi pelabak peruan kuan tau luk pad-pad bang tim ini. Jadi tau na curat nan gayam tau deh. Siapa kuan sesi luk pun-pun tau pengenangiti ide ke kena nak tau coach Julio Sating ini. Jadi bang apu tau sekuat ini aku dah mang cerita tau sesi luk pun-pun siapa tau keli namu nangimun merot bul ni rat anak. Rat anak, rat ande, rat merot-merot, pengaina mejing tetak sekolah, mejing bang kerja, idi mejing mangunku wakil negeri, wakil kebangsaan. Wow. Ina je lawe ulun luk anu ndi luk petap do ya. Luk sirantau mangunku aja kebanggaan. Idi bang macam ini tau pian ngitun lah coach. Ko pengenang galak namu nama Red Bull Red Luck tudak dia?
2: Red Luck 1995 mecing 2000 tuduk.
1: Idi ina je tempo luk cukup makadang. Idi kalerungan pengalaman luk pengginalak bangsa silu pun-pun. Idi okey. Pengeko mangunku pemerot bul. Tau pian bagai yang ratnan coach pa kan? Ngudah ko nuka merot bul di ko ngana coach pa?
2: Okey, sakwa wi mari bala terima kasih mula lah kuan tentang loka beri kuan ku. Miak ka pegayam, miak pebada retinan pengalaman bang merot bul ni, bang radio runtau limbang. Dan ini ca pulang lok pelabado ya apa tu miak pegayam dan pebada antara subur dengan lok bakan lah.
1: Matu.
2: Dan bang karbinita kodang itun menadi DJ Grace ni memang mon karb ku morot bul memang fokus bang morot bul mawi.
1: Mo, jadi yeah.
2: Karb pawi mio morot bang morot bul bang pulu dua atau pulu telulak secara profesional. Jadi memang karab tau marot ni memang sudah semestinya inan karab-karab tau melalui fasa loka inan kecederaan bang marot tu. Tapi satunya miak tu marot kan, miak najurot kiri. Tapi karab pwi ngarawe retinan peluang luk bakan tak. Jadi karab pwi muli ret dia Kuala Lumpur sepengaku merot dengan PDRM. Jadi wingerawe enan ernan peluang pekerjaan pula. Jadi wingerawe bang sebulan kerja lok ke pemenan lah. Cukup bang merot bul ini setuna dia maya kaca tau maya gio tau kadang apa tau seorang pemain tu miak mempertahankan prestasi tau sebagai pemain kudang yeah. Pokok na inan kecederaan kudang ko miak kekal berusaha miak mengekalkan prestasi itu mungkin miak miak merot mio lah
1: mio, mo,
2: tapi kerap wi ngarawe inan peluang pa kekemen pa peluang pekerjaan jadi mulik wi dan wi cuba-cuba nemohon daya Dewan Bandaraya lah Dewan Bandaraya Kota Gede Balu jadi akhirnya Peruan kuanku na winatudo. Uli ko bang bulan fulu bang pangadi bang bulan 12 tu diwar we interview. So bang bulan 1 lapor diri ku kerja apa?
1: Oh, kerja.
2: Jadi aja peruan lokdo lah, mungkin atur Tuhan kuanku bang bang kakamanku. Jadi akhirnya we menukarkan bidang
1: kerja ya.
2: Di pekerja ya tu kepada Marut Bull dan kepada bidang pekerjaan. Tapi setuna kerap we nuka Marut. Nawi tacu uka bang kerjaya bola sepak tu. Wi nang libal leret nan merot pa ngemun me bang kajur latihan. Jadi bang 2009 tu wi ngemun ngalap kursus kajur latihan lah. Ngemun nan lisensi. Dan setacu na wi nang ngalap lisen macing tacu lah macing nakini mawang niat setuna wi antara kira satu-satunya di Sabah lukinan pro lesen setuna. Lesen luka budaya di Sabah setuna we. Dan dua nata adalah ia adalah luntau sendiri.
1: Luntau ya.
2: Ya luntau sendiri. Jadi setuna lesen pro lesen luk pertama di Sabah tu ubi setuna.
1: Tanya.
2: Dan kini dua burur kawan kayak bekas pemain sedang ngalap kursus itulah. Jadi keterlibatanku bang jurlat itu setunya satu pasal we nuka nama road dan ngalap peluang pekerjaan
1: ya.
2: So dalam masa yang sama tu we coba melibatkan diri di dalam bang ke jurlatihan ni lah. Jadi artinya wingi mun terlibat bang jurlatih apa lah.
1: Nah kini memang penuh masa mahu ku jurlatih lah.
2: Memang setunya masih wi bekerja, tapi kalau pawi terlibat bang jurlatih, jadi wi akan mutu cuti lah. Cuti maksudnya ada masanya saya dipinjamkan kepada persatuan dan antara dua lah, ada pelepasan atau cuti tanpa
1: gaji. Iya.
2: Tapi mungkin we nyer karpatun ini kudang fa we ngerawe miak lutep bang kejulatihan tu mungkin we ngelap kudang berdiri di pencen muka dan fokus kepada jurlatih baliklah.
1: Oh, kudang ina.
2: Tapi we ngerawe atun ngecukupi melewi mangun misalnya bang pencen wajib kan selepas 50 malah 56 atau 58 tu mungkin kalau pawi miak ngerawi miak wi menecu kerja aku sebagai coaching mungkin wi akan ngelap pencen muka lah kalau nak mungkin wi
1: mangga kerja
2: medila kerja macing
1: pencen wajib
2: lah.
1: Ya moina ratnan anu di kerja ya kurang apa ko udah deh uka Ratnana merot lah sebagai pemain mangun kucura latih bang karab ini ya ngecukup peluang kerja ya sama tu nai nadi ya. Jadi ya mo karab mu mangun ku seburur anu deh juru latih ini kan kelirungan ngapuk Ratnana tudak cabaran ataupun tekanan lah. Jadi kudang apa iko ngerima Ratnan kritikan ini kudang apa iko menghadapi ini lah. Kritikan, tekanan, luka buda dah pi aku dah tomahan lah. Aku dah apa kau menghadapi dia?
2: Okey, satu nak ya. Kerap tahu semua bang anun sejak bidang lah dan dari Marut Bull Nai Nadi mangunku seorang jurulatih. Dan itu memang na buru retinan kacenilah masalah retinan kritikan.
1: Iya.
2: Mula lun luk mempengaruhi atau dengan luk hal-hal luk nado. Contohnya kalau bang jurlatih ni kayak kerap tu ngano tim kayak nak kerap tu milik pemain ni. Kerap tu milik pemain. Bahkan kadang-kadang mempengaruhi itu ada lun luar parents ka inan pemimpin masyarakat tu. Coba mempengaruhi nak kayak jurlatih ni tak. Tolong awan menyer-nyer anak. Anak kena ko kena
1: wan menyer
2: pemain kena reta daerah kena ko kena jadi kadang-kadang itu kan mempengaruhi kita punya integriti di dalam kayak melaksanakan tugas kayak sebagai jurulatih lah. Mula beban lok perlu kayak hadapi bang nanti lah. Salah satu na itulah pemilihan pemain kerap tu ngimun membentuk pasukan tu kan dalam masa yang sama di sana juga tu. So bang kerap lok tu ngano tim penake mula te kritikan contohnya kadang pemainan merota ke muda anak kena na merota kuda pemain kini na merota
1: yeah,
2: kena ta.
1: Jadi kan
2: perlu tahu ngegalak na data ngacuku mungkin dia nak kali ngacuku kai sebagai jurulatih luk memang anida co dengan dia
1: ya yeah.
2: Jadi luk bakan tu cuma ida menilai kerap merota jadi kai macam mana pun kai terpaksa ngegalak na da mare na da anun alasan luk matul lah. Dan dalam sebagai jurulatih ini perlu menjaga itu integriti dan emosi juga di sana. Kadang-kadang kerap betul melalui fasa kritikan ni kan jadi nan kerap luk nah aku miak terima ini kan jadi mungkin kita bertindak balas dengan apalah tapi bagiku ini kan sebulan prinsipku mula peminat yang ngitung aku. Eh coach, kumuda ko na pian ngua balalun nemu kan na. Bang media ka, bang Facebook ka.
1: Yeah.
2: Buri ko na da. Na dudui trawe pe buri ko na da kan. Na Facebook dan media masa tu tempat tau menyelesaikan masalah buri ko.
1: Batu, ya. Yeah.
2: Macoko karep pawi ngano ce bulang bada. Itikel bang Facebook ka, bang WhatsApp ka,
1: media sosial.
2: Tadi kudang fulu buru pelun macak di buruk kudana fulu buru ta persepsi orang perbezaan pendapat pasal anun lok etikel lok kong ngayud bang Facebook tu buruk.
1: Iya matu.
2: Jadi dudui terawih buruk kudang fokofian ngitun anun nako. Wini sebulang jurulatih luk senang didekati beriku.
1: Meyakinan pegayaan.
2: Jadi telefon mi naku, WhatsApp mi naku, Yahoo nanto papu, todo to kedai kopi di to pegayam. Yeah. Jadi tau secara fatun miak pabala. Jadi kudang pun luk nanain mu paham awi miak tau paham bang kerup tau papu kiong dengan kiong ni.
1: Iya betul.
2: Jadi ini sebulang pendekatanku lah.
1: Cara menyelesaikan yang paling baik.
2: Masalah ya. Dan nanti sebulan kerap pudang persepsi tak bahkan tak. Muda kerap betul nan keputusan lockdown kan mula persepsi lunta. Mungkin dok pemain nafian nemu coach bukan dana kita.
1: Iya. Inilah antara ya, kan.
2: Inilah lockdown nanti lah. Beriku nada.
1: Menekan-nekan.
2: Beriku nada. Ini sikap kita kok. Sebagai coach, we tetap percaya dengan pemain kok.
1: Ya.
2: We madak nada dengan jujur, ikhlas madak nada pula ada mangun ku pemain lokdo. Jadi we percaya nada tak kodang pada napian aku itu mereka punya keputusan sendirilah.
1: Iya.
2: Tapi bagi saya berikut we tetap percaya dengan pemainku bahwa mereka tetap punya pemikiran lok matul lah. Bang di. Jadi tidak semestinya bila kita kalah tu pasal ide napian nego beriku, tapi mungkin ialah dalam permainan ini tidak semestinya kita selalu menang. Kurang berdedikasi.
1: Betul.
2: Kita perlu kena terima juga hakikat itu adalah lumrah bang Kaimada lah sebagai sebagai jurulatih.
1: Jurulatih, ya betul.
2: Mula-mulaan lah, mula sabang lok. Wan perlu hadapi lah.
1: Betul. Jadi mo ini ratnan anun di kurang apa caramu menyelesaikan ataupun menghadapi tekanan, kritikan ini di ya maun ku seberur coach ni ialah bukannya senang ya. Pemain inan melah puluk burur. Jadi bekan teratnan anun di seburur pemain luk ruan tau milik na memang inan pengikut na sendiri kan. Luk kodang ina. Jadi ratnan pengalaman. Okey, pengalaman luk peng iku lalui. Jadi anun ke pengajaran ataupun pesanan mula bangku seberu coach luka ikong rawi perlu kuan generasi muda Bang Karab ini?
2: Rafa tertanda kula sebagai seorang bekas pemain dan sebagai seorang jurulatih Bang Karab ini. Satu lu perlu anak-anak mangud mengenal nek ini adalah satu perkara sejak lu kudang poko minat bang sesuatu bidang tu, kau perlu bagi sepenuh hati kau di sana juga. Kudang poko pian sukses naik nan dua-dua terawemu. Pian meku kacau ita, meku inilah, meku ini ita. Jadi akhirnya kan akhirnya kau tidak fokus dengan anun lu kuanmu pian midilah. Kudang poko pian morot bul. Berusaha kau bang morot bul.
1: No tutu kan?
2: No tutu. Udang beri dia di radung-radung mak. Udang beri dua remar di lutap mak bang ini.
1: Temadan tutu lah.
2: Temadan tutu. Udang beri dia. Wih bayam mon. Wih ngarawe udang bang gayam kuina. Kerap wih ngarawe kawan-kawanku sekolah mon. Mula dalok neku guru. Neku guru raya nekini. Inan neku pensara inan yeah. Aku profesor di university. Jadi kudang pakai fafu inan alumni kai di sekolah mon. Beri ku nang tahu ina ada beri ku nada ai migo ina mo yang cukup bari ta sekolah mo moldo ka kaman mo beri dan aku ai na ko kudang na ko coach iko ni ide na kanal na mo bang bawang tau Sabah dan Malaysia kada.
1: Yeah.
2: Jadi akhirnya kan kadang kudang pawi ngarawe dia. Tidak semestinya bang sebulan kerja ya tu kita boleh sukses. Kudang pokok wipe yang karib ku namili bang merot beri ku bang terawih ku kodok kawan ku berusaha beri bang upis bang ikon. Upis ku bang padang biarlah malau. Yang penting we berusaha bang ni.
1: Yeah.
2: Jadi masing-masing sukses lah.
1: Iya.
2: Yeah, iko sukses bang akademikmu, bang kerjayamu sebagai guru ka sebagai apa? So we sukses bang kerjayaku sebagai seorang atlet lah. Jadi itu rafatku kuan anak-anak ni kini untuk menjadi sukses itu bukan suatu look senang lah.
1: Tapi betul.
2: Kalau payainan inan terawih mungkin sukses.
1: Iya. Yeah.
2: Mesti berusaha dan bekerja keras. Sebab kunci seorang look sukses itu adalah orang yang sangat bekerja keras lah.
1: Bekerja keras.
2: Iya. Yeah. Tidak mungkin orang yang duduk lepak-lepak dia boleh sukses.
1: Betul.
2: Iya.
1: Betul.
2: Orang yang kerja keras itu adalah orang yang sukses.
1: Betul.
2: Orang yang sukses itu adalah orang yang kerja keras.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, itu dia punya. Jadi lutap bang kekamanmu, merfet dinan Tuhan, sambil
1: betul.
2: Tahu berusaha, sambil tahu semayang. Jadi ya. Selain anu luk menjadi bahagian tahu sebagai pemain itu kita akan lakukan. Tapi anu luk bahagian Tuhan kuan tahu, wano kuan tahu ya tinggal ngafarwan tahu.
1: Betul.
2: Nah, yang penting tahu berusaha bang amung ke Mandila.
1: Bekerja keras. Okey, ayuna kudana gayam tahu bang apu tahu sekua ini. Jadi tahu pelabang mawang niat sekua baru pada dengan coach Julius Sating. Luka idi dengan tau bang studio lemah bang busak bangsa siri luka kedua. Jadi terima kasih mula kuanmu. Jadi peteju maju bang kekemanmu. Jadi bang tetap rumahmu panak. Tuhan ngeperwan.
2: Okay, terima kasih.
0: Kasih ketau lutup ninger radio tau. Lutup mo bang niat tau. Kudengkin anak pian si badak dengan meriput. Miak tau semua bang tadur arang gawa. www.community-digital.com Idi klik busak bangsa. Kudeng inan lokna sempat ninger bang Eco sini. Tau miak ninger lemabar radio tau Eco satu minggu baru. Dengan kerep luk mepante. Dok pulih Eco, idi Tuhan ngeperuan.
3: Edi mungkin aku lukan ingat kodin nerwata program Busa ke Bangsa Lama Bapu Tawajo sini merapat kenak tabantinan luka. Nada dengar luk tutun kuan anak-anak tau luka mangu dulun. Ngalapa ce inspirasi luk mabaru luk tutun lama bap pengalaman kenanak tau Julius Ating luk mangun kujur lati merwata bul. Siapa lu bada program ini mia pediaran tau baru kenak lukan ingat bang minggu baru. Jo 1 pukul 1:30 munada Jo.

Lima tahu malah tanya aku anamu anak-anak tahu luka. Mangunku pelatih baru program pra-perkhidmatan Bank Institut Latihan Kemahiran Latihan UPS Menteri Kesihatan Malaysia ILKKM kuana sesi bulan 2026 Bang Among ILKKM ajo sini. Siapa kini lah 2025 tawaran latihan pengarinuat Luka Ngerapu 2,555 tawaran Lama Basran Jaya Perkhidmatan Awam SPA ini 30 tawaran kuana badan berkanun. Jadi yap ini kena luka ninger. Mapa kinulak 50.7% ratnan among kota KKM kinulak 3,335 suinan ya. Jadi penawaran ini ngerapu pulu program nan tetak diploma dengan 2,560 aja tawaran. Aku ana tarik si badak kinyo telulak. Jadi sebulan program nan tetap sijil yana sijil pembantu pembedahan pergigian dengan 64 tawaran. Kuana tarak si badak 2 lak. Siapa kota pengambilan kuan diploma kejururawatan mangunku kota Lukabud Ula. Kuana sesi kuan ini yana kinulak 1,888 buruh calon ya. Luka pengat ini nak berjaya maya tawaran kuan latihan ini. Ini kuda kena info luka rinwata maya Facebook UPS Menteri Kesihatan Sekwa Baru. Malah tanya kuana mungkin anak-anak tahu luka nakalap. Mangun kupalati mabaru bang Institut Latihan UPS Menteri Kesihatan Malaysia. Sesi 2026 kuana bulan puluk lah kini ya. Jadi pada jumpa pukul 2 boleh ada join in apa tahu Ethan Kaininger salin berita Bang Bawang. Terima kasih mula ku anak kena ke daily namari bala lama barwangan komen radio tahu Facebook. Ada boleh ada jo ku among pupu-pupu tahu ya apa pernah enan tahu manit-manit Tuhan Yesus memberkati maya radio tahu orang gawa. Ratu ngek kucing kebalana nama lawak lutap mau bangnya. Kena nak Jospur. Terima kasih. Mari bala lemah baruangan komen tau. Jadi mari like ke penat. Dok kuana kena kabunungan. Jen Petrus. Terima kasih mula. Ini tak patah jaitan kuningar nani. Rata ruru menengang inan geragan inan dalan.

0: Hinanak unat ninga radio tau lute pembangiat.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Tinudo ajo nu pelaba lau miak ngecing kesan kuan kesihatan burur. Ananap luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, eda luk inan luk med luk mabura, padu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat burur edi tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap edi nirup mula apa. Bala tetang ini ratku Limpang FM Radio Tau.

Dobli Deju di Tabi Malaysia Madani Padba dengan Kumeri Trokong, Ngeci Salin Berita Rajaksyen, Berita Wals Masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli Deju ini, PMKS Tulang Luar Ekonomi Negara, Melun Ulak Perusahaan Mikro Wanuduk Remanat Mangunku Syarikat Berskala Besar. Rumah Kadang atau Kampung Lukna Sijil Pelantikan Ketua Kaum, Berita Nengamu Mare Peruntukan. Berita serta Jona, Sarawak nenuduk pale melun ulak perusahaan mikro remanat mangun ku perusahaan isu tidi tap-tap. Tuduk serta Jona ia inangikit ke upaya anda pale temubuk mangun ku syarikat raya Lupia Suatan Bank Perusahaan Malaysia. Tara Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasa namala, pembangunan perusahaan mikro isu tidi tap-tap atau PMKS arang luk bire keutamaan paling strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Ini ngajaku PMKS mangunku tulang luar ekonomi negara. Bank Sarawak, usahawan mikro, lupa liang upis Menteri Pembangunan Wanita, kanak-kanak kidi kesejahteraan komuniti, nengegala pencapaian luka budo. Ida pengendengar rekod hasil pasui lele walu juta rigit kuantara kerat bulan 1, mencing bulan walu lak ini. Yang malaku dengan Bank Adat Nijul Anugerah Usahawan Mikro Kebajikan 2026, Daik Kuching. Ilai Ratnanina Dato' Amar Awang Tengah Penat Namala, Perita Namalan Peleng Nguka Bupis Dagang di Bepat Ngerang Sarawak dari Abu Dhabi. Ia ulak inan ngeraban baru Bepat Dagang di Bepat Ngerang Arang Dua-Dua Bupun. Hal ini unda dinan si badak ngerapung iti suinan lupa tulu inan napad upis ina. Upis ina mia keruan ngadalan Pak Liang Petros Pad Badingan Sarawak Energy Berhad selabak upis luk mepad dari Pontianak Indonesia, tirawe miak ngedalan operasi bang tangalak baru. Suinan kuanta padupis inda pengainiti di proses tajuna yaitu ngedalan kerja-kerja renovet. Selabainya kerabna pebala bang adat luk mepad, Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatima Abdulan Mala, lamu-lamu di inisiatif miak ruan ngedalan inan ngikit bebat ekonomi bupun dejur. Arang lukuna duan ngaju ya ina woman entrepreneur dashboard atau WED luk makai data ratku sistem NBES. Majing bulan liwak lak ini inan 3,500 aja ratnan 5,266 burur usahawan bimbingan upis de juri di tetak rumah Sarawak penge ina ngedaftar bang sistem NBES. Kebalana WED bakan mok nina pengkalan data usahawan lundejur suapa ia penak mangunku aja instrumen ina nyukong perancangan pemantauan di penilaian program pemerkasaan ekonomi dejur secara melun sistematik. Berita Sarawak nengemuinan mare peruntukan atau akikuan rumah kadang atau kampung luk paliang kuyut ketua kaum luk masih nata inan sijil pelantikan sah. Agan kudengina tara Menteri Bapat Ngarang, Industri Kreatif Idi Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Namala, bebat inan mare aki ina masih pujang dengan syarat luk litep. Arang rumah kadang atau kampung luk merapu perlu inan 20 burul lun tebawang amik balun atau pengenan apad komiti kemajuan di keselamatan kampung JKKK Luksa. Proses serta juna ia ina mutu sokongan ratku upis daerah dan nguka bekaun bank pali aki ina miak ruan nganid. Datus Nodan malaku dang ina bang aja adat luk dinalan dari sapak atas baru pantu. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM pengenangajing putuinan mutuaki Bank Belanjawan 2027. Putuina ulakinan ngikit keupayaan lulunga kemlawi didingikit baru bebat perikanan negara. Pengerusina Muhammad Faiz Fadzil Namala, LKIM pengenangerima aki keseluruhan kinulak meratu 40 juta rigit kuan lak ini. Ia merepot aki ina, aki lukruan ngerima Bank Belanjawan 2027. Tuduk melaratnan iap ina.
Arang haluk pianin anda pimaransir ya inang rapu bepat aquaculture, pembangunan prasarana, nina rumah kuan bupun ina ilarat nan necu insentif luk pengainan.

0: Sa kwabaru kay nga chinta jug preta utama puli dadyo ini. PMKS tulang luwa ekonomi negara malun ula perusahaan mikro ruanudu kermanat mangunku sarikat berskala besar. Rumah kadang atau kampung lukna sijil pelantikan ketua kaum preta nga mau mere peruntukan. Dengan ini macam yang disalin berita lu sinusun, Rosi Tampong, Ras Section Berita Was, Masa RTM, Kuching, Dobli Dejo, Editabi, Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Hai Uwi Pai Sudai, Maladu Ningar, Radio Tau, Lota Pemuat Pangiat, FM Aja, Kosong Aja, WN Aja, Megahertz.

Dok boleh dejo, dok papu, dok dengar sakwa baru kena klu. Kan dengar jam kaki pada apa boleh dejo. Radio tau, lemah baru WhatsApp mana dengar ramai boleh dejo. Terima kasih kuana mungkin anak taman tinan. Luka setia dengar lemah bar Facebook Limbang FM. Nonton lu kemarin like, kemarin love. Lama barwangan komen guru Arining Pita Paris mala do beli dejo dom papu lama bar radio tau Limbang FM. Terima kasih mula. Dublin hi. Kenaka Deli Noel do ya kuan kenak tau Jospur Abun idi penak Jen Petrus. Idi mo kenak lu kedinger bang udung minggu ini luk tutu natunge Limbang. Yaina ajo Bukit Mas edisi ke puluk liwa ya lukam yakimun rata tuduk majing puluk ajo jo bulan puluk ini. Sebab so, pemalah telu puluk ribu burur luna rata bawang tau Sarawak ini ngarapu kenak-kenak tau Pak Sabah di negara Brunei Darussalam irawi miak majing. Di pekatu kuih nak-nak lu kan ingar kain datang nak tahu majing ramai-ramai. Melun ratnan yap lu kali tap ya. Adai tengah bapak Limbang siapa kenak lu kan ingar. Arang aktiviti-aktiviti lu ke ngarwidniat lu ke mia ke ruang ngadalan bang ajo Bukit Mas ini. Inan perahu berhias peritu tundo ngeluit antara bangsa. Luka miaka suata napa teratu buru peserta bang Kepulauan Borneo ini ya. Bila ratnan acara perwida kalat telu penjuru doya gerai jualan larian santai antara bangsa malam kebudayaan peritu tunduk ngewarna ngelaki di pena acara-acara luka bakan. Sama pada kudang peritu tunduk Master Bodybuilder ini Master Wonderful International. Ngarapu peserta-peserta rata Sarawak Sabah Brunei di pandak Semenanjung Malaysia. Kita netang kena-kena tahu lu kena dengar bang karabini dok ya kuantau rata Labuan dok ya kuantau bang Lawas kuantau tungit Limbang pernah di kena-kena lu kami akan dengar netau dari Miri Bintulu macam pad-pad bang Ajo Bukit Mas edisi ke Puluk Liwa Kuan Laka 2026 ini ya. Jadi pad-pad dengan ini pernah kena keluarkan dengar siapa STU Bepat Limbang pernah miakan ngatur program STU Pendos World Teachers Day 2026 5 km fun run ini telu kilometer fun walk pakatu ajo guru sedunia. Luka miakan ruang ngadalan puluk ajo bulan puluk. Ini dari Lawas, Stadium Lawas ya. Siapa program ini mengunggu sebab ratnan aktiviti Pekatu Ajo Sukanegara 2026. Di kuan kanak-kanak taluk dari Lawas, luka pengenang daftar mia ke majing muka. Di Stadium Lawas ya, luk mengunggu starting point inan tau rapu pad-pad bang 5 km fun run idi 3 km fun walk. Idi petaju pad-pad dengar radio tau kena keluarkan dengar nani-nani ngeramai tau tajuna.

0: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
1: Ruat gala-gala luk nama tu mengapa maruah atau ngebenah seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental ngelepung salah terawih luk miak usak perpaduan idi ngecing kesan luk datpa atun ekonomi ngerapu keselamatan negara. Geli kaki nanak, Seksyen 233 Akta Komunikasi idi Multimedia AKM 1550 alu dapat hukum maksimum RM50,000 atau ruang nutup namalah selak atau dua-duanya seranga. Nelun luk makripe salah, ngeceku ngeruat galak palsu. Ngeceku ina kinanak pituan paling melio, kerep ngeruat galak-galak luk ruan maca idi ruan ngerima. Uwe, Joshua Veron, malah ini pat-pat dengan Radio Town.

0: Kali ke kena buli cyber miap te cing tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet bituan pelemangun kulun makai lukinan tanggung jawab idi positif. Ngehormat, seburuit beken idi ngekak kalai buli cyber.
1: Radio Tau FM 104.5 MHz.
2: Radio Tau.

Pada-pada dengan ini pernah kena lu ke ningar. Siapa upis meteorologi Malaysia pernah nanggala. Boleh dajo ini tidur do ajo mudan nama bati di boi mabari bang bawang tau Sarawak lu ngarapu limbang. Marudi bintu lumuka sibu sarike Sri Aman. Dengar apa tuda-tuda kawasan bang Sabai di penak wilayah Persekutuan Labuan. Mangun mencing pukul telu pulih dajo ini ya. Di pekatu kuina merapat manit buruk anak teman tina dengan dalam aktiviti doa ya kuanta lu kerja megala. Di Melio. Pekatu dengan siap tunduk culu ke penge ginala ini ya. Ia nak pernah kena keluarkan ingat merapat manit buru tau bang tina doluk dota. Ia tau petaju apad-pad. Nyarat nana indeks pencemaran udara bang bawang tau Sarawak luka Ridwat jawatan kuasa pengurusan bencana bawang lama bang Facebook unit komunikasi awam Sarawak suapa bang bawang tau sebulan kawasan ngerikod bacaan tidak sihat ia ina dai IPD Serian ya. Bebat-bebat luk beken ia ina nan tetak sederhana. Ia tau limbang IPU ia ina 60 telur.

Di marapat na ito magalak yan naklu kaningar dengan anun panaklu ka perlu inantaw temina pagkatutin dojo bangkarab ini liyo-liyo bangkarab tau nalan mado nalan maya kereta nalan maya moto doku anak-anak-anak tau lu ngedalan kerja tersebur panaya lu kamek lati lu kamek bangka bon. Ini mau nak lupa nak lu kan ingat ngegalak sekuah baru yena pelawan Rota Bulkukud FIFA ASEAN Cup 2026 Malaysia ngelawan Vietnam boleh dajo ini nak perlu kami akan serentau secara petaju lemaba RTM klik ini pernah lemaba saluran Sukan Plus pukul 4:48 minit boleh dajo ini nak apa ya dajo mari sokongan kuan sukan negara tau lalu kami yang ngelawan Vietnam di malam napa ya narang Thailand ngelawan Indonesia pukul 8:40 pernah lemah bahasa saluran TV Sukan Plus ini pernah RTM klik ini mau tau petaju padbaritan kuningar nani tajun nani Nova Susanti dat udangku sebulang.

0: Laju je kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Hai, ngak kak oninggal. Pak Haji Li laki kak aja senah. Ha? Kita singa kak kak.
0: Hai, Pak Haji Li.
1: Aulah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas tek kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Apa motosikal ya tek?
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam
0: yak tu. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok. Kita yang dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, teka. Orang telefon dengannya. Sekalinya nanya anak kita mada. Kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah. Ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur orang tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut tajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya kak.
1: Mana kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Ha.

Bali kek kenana. Ti juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngejing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, salmonella, iri hepatitis A. Ia panak miak ngejing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratnan luk met ini, ti juta patut berwin. Ma ti juta muka epak, muda kusabun berut ti juta. Ngasa bang pelat iri alak buat ti juta mu, iri meru ku epak bersih. Nakini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukmet mebura. Nalikan ticukmu, iko munun sehat.

Ini makin aku lukan ingat ini nani ngaki pada putapad pada lama baru atas segmen nani ngeramai boleh dajo dodo lawe ku anak-anak anak tau lun mula luka lama bagematan sejingkat kena do aja puan dua walu aja kilometer luka muka bukan lun mula ngimu najo sini daik Kuching ya sama kuan kena-kena tau bang kawasan Kuching di penak kota Samarahan. Ini mau papu baru kena klu kena dengar banget jo lupa tuntuhan ngeparwana tau di do naju kerja tau manit-manit peta cu pukul telu napa dengar berita ringkas tika.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Yang macam siapa ada macam asli macam jatik pertama lagi untuk pertemuan siaran radio jatik ada ti yang bo seperti biasa tak ada titik sampai pukul 6 so pada bersama dalam siaran atau untuk bisa yang juga FM siaran kursus 4.5 MHz. Atau rancangan siaran radio jatik ada tiada satu untuk edisi 5 bulan Mopodo Kibudong-Podong. Setelah lagi akan berindang bersama dalam rancangan di Asia Dendang Sewadau. Pukul 8 begitu tadi Limbang FM, pengguna nyambung kedua rancangan DSE, sebab pukul 5, so pada begitu National dan National FM Kuala Lumpur akan melakukan. Jam yang ketalu, jam yang keturi bersama dalam rancangan Dendang Lemonom. Ino Jerman Muslim, dia tak rancangan untuk pertemuan siaran radio jati ada tiada satu, 5 bulan mupo 2020 yang putih sudah memukul talu pun miso minit sebadau. Radio

0: Siapa bilang gadis Melayu tak
1: berdaya? Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mas Saite, Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgan no.
1: Radio Jati, sudah tentu no, langgan no.

mai munca sebadau salam damai ti musli dan begitu ada ti di harap dombo pun siang ni di malap kongon dalai lamalan keraja yang bersama lam siaran juga frekuensi 5 FM maupun ti mumion yang bersama ana aplikasi RTM Klik. Selit nolam kedana munca lam kedana sihat-sihat saja. Mai ani terima kasih song-song sebab bersama milik siaran ni jadi romomion jadi pengendang mion. Pertemuan jati lam serba adau satu edisi 5 bulan Mopodo 2026 bersama Rijaja Posa sebuah telu jam sebab kurnom soh pada kilang. Aku jat berendang bersama sebuah lagu layar impian, lagu tak ada elah, senyap ino rangi, rangi cinta tak broen, miani manuk sigun ku tak ada ateng ngomelo rancangan di ese dendang sebadau. Terus bersama Radio Jati Suratan Tuk Nolam Genau. Radio.

0: Akustik Pulau.
1: Tanjap ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, lagu kampus. Kan? Tapos bersama Radio Jati Sunda Tantu.

Kakal tanggalan nak lagu tada momo. Rendang jati betul mau ngajakan dia saya rendang saya pada mopod mopod minit lagi mopod minit lagi kukul apat buat tu tak limbang saya makan melakukan. Jam Asli dah berkongsi bersama info tentang aktiviti yang akan dalam nak memanau lama untuk bulan mopod di tekelan no. Yono Pesta Nubalaya edisi yang kelima maya tema untuk incan itu tahun itu dok rurum. Acara NATO laku persatuan Lun Bawang Limbang tada talung opo dada bulan sabar talung opo miso ada bulan mopo diti ada limo me ani ada nom lam dewa napus kono MDL Batu Biah Limbang apus aktiviti akan dalam memanau antara no untuk aktiviti yang belum buat ataupun sukan aku pertandingan volleyball campuran mix volleyball, pertandingan badminton remaja, pertandingannya puk meni pertandingan tarekalat. Ani aku pertandingan untuk anak-anak, pertandingan ngawana. Aku pertandingan karaoke Lun Bawang. PNL Idol 2026 pertandingan begancak meni ngelopot nobolopot serta pertandingan makan nobolopot ataupun makan nubalaya. Lain-lain aktiviti, you know, aku senam robik maya ani cabutan bertuah. Aku acara muka rasmi malam dok ria. Aku irau nubalaya, aku persembahan artis cemputan ani aku persembahan kebudayaan. No info untuk kawan jati bersama sambil berindang dalam siaran Radio Jati ngalah pandai tentang aktiviti yang akan dalam memanau. Untuk bulan Mopodete Kelano, Yono Pesta Nubalaya 2026 untuk edisi yang kelima, mayat tema Dok Rurum. Tada talung pod sabar talung pod miso ada bulan Mopodete Kelano. Terus bersama Radio Jati Suratantu dalam kenal.

Inan Ekonomi Digital Sarawak SDEC sudah pun ngal Hub Inovasi Digital ataupun DIH Lampun Miso Alan Seluruh Bagun. Pegawai Eksekutif SDEC Datuk Sudanoto Osman Marat, DIH Arono Posot Inovasi menik ke usahawanan yang bertujuan untuk ngal rekod lagi ekonomi digital tempatan. Rapus program penanau lampusot berkenaan seperti training digital timur usahawan serta ani ngemaju syarikat pemula. Ido kemudahan ino sejajar met tujuan perintah Sarawak untuk kemaju ekonomi digital. Yo ani Arono jadi pelengkap timur rapus kemudahan digital yang sudah pun maju. Jelamang Oslid ino sejak itu mencuci badau met salam Malaysia Madani.

Party. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Gagal Lino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Eh, Oke. Tui, salah. Gagal Lino urusan Tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Reda Jati sudah tentu no lam genau.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.

Lagu yang bergalakan Maya Laguta ada kami bingin dan jati sepada tiap jam yang kedua berindang bersama lama rancangan dia sedang dan sepada yang berita sudah pun pukul 8.20 minit sepada. Kemudahan skim pelajaran sawat percuma Sarawak yang akan somok singinan bilion ringgit setahun. Pengusaha penanau sebelum tahun yang keempat premier Datuk Petinggi Tan Sri Maju Hari Tuan Openg Mara Perintah Pagun Titin nyedio sesuang 205 juta ringgit setahun untuk bayaran kohort mulu-mulu ngangkit balu ribu ngulun anak-anak sekolah aku. Kemudahan ino ani akan terus bertambah dalam bilang tahun. Tambahan komitmen bagian usin ino mengalu ekonomi pagun terus maju mayani tagu untuk nantuk skim berkenaan malap penanau secara mapan. Belaman ino lama masa bertuntut acara makan mentong gala sambutan ulang tahun ke apat ngopot Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2026 yang kenari lam Kuching. Kali berindang bersama lama rancangan DSA. Ingenuity sebuah lagu pertama, lagu Tadpole. Untuk Mion, untuk Silid yang aku bersama Radio Jantung.

Hello, hai. Aku Elisa Anak Ini. Aku kena kediuk kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengaran. Sebab jati tengaran saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengaran, lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengaran. Terima kasih.

Cerita luka lagu Safiq Farhan ni bija tipkul apa tepat buat jam minit sekibadau. Sekian begitu yang berlaku kongsi bersama pertemuan jati sekibadau itu yang terjadi dalam padungan kucing. Kinebe. Polis kucing berbuat nyasat. Kejadian do ngulun mianai yang anak mutusikar. Ngelanggar polis selama masa ngal operasi roblok dalam tanggayo padungan kucing. Kinebe. Video maya boleh tak lupa siam saat ini, rekod laku jelama amai mayani viral dalam media sosial. Nyugut ketangan Toto Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Gacabu, bagian non narimu singinan riput berkaitan kejadian ini. Jelama amai, aku non ingat onjob ngal an-an spekulasi ataupun sebar lagi ketangan yang job bono ataupun job lurus. Kesino kenalan siasat nyugut seksyen talu kusung turu, seksyen sinan balut nom, maya seksyen talu do talu kanun keseksaan. Kekal lagi berindang bersama lama ancangan dia saya dendang saya badau. Sama main sebuah lagu yang bergala sibuk selalu tadi.

0: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Derai nyugut limit laju yang tenatap. Dari derai lam masa keadaan mita. Maya nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin ite tat Radio Jati.
1: Radio Jati sudah tentu nonam genau.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi Baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan Surah Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan. Dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sudah memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekod tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimana pun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontinjen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus, kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, sebuah lagu tak ada ekspedisi yang bergalak aku masih di sini. Senjup ini Komedi Putra selalu rindu. Mendombok kau aku membuat lagu tu tak ada temas payung umalu. Jangan dendang limonom jati ada dia. Mujur sangat pada timur selid yang masih tipu pada dalam tengah yang mulik dalam pandangan mulik. Timur dalai tak ada langkah ajak mencoy-mencoy mulik mencoy-mencoy dalam sambil berindang bersama itu jati. Jemaah Suli dan Sarawak target lebih suang perusahaan mikro. Jadi perusahaan diok meani sesadang target statusno yono untuk nambah keupayaan yoro maju jadi syarikat gayo yang kalap mempos dalam bursa Malaysia. Gapit Pringna Dato Amar Awang Tengalayasan maka kemajuan perusahaan mikro diok meani sesadang ataupun PMKS. Antara yang tenak tumpuan nyukut strategi kemajuan pasca COVID pojam 2024. Ite akuno sabab PMKS akuno kekuatan timo ekonomi di kaka. Dalam Sarawak, usahawan mikro sebab opis menteri kemajuan kekimu anak-anak maya kesejahteraan komuniti akuno dalang kemajuan yang muncul. Yang boyoro ngerekod hasil akan somok balu juta ringgit untuk timpo tar bulan 1 sebab bulan balu tahun ini. Yang mau bilang makan ini lah masa acara anugerah usahawan mikro kebajikan 2026 yang genari dalam Kuching. Berindang tahu sebuah berindang jati. Soal pada itu berindang bersama saya sebuah lagu tadi pom. Onjob kunyangka.

0: Akustik Penal.
1: Tanjap ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku

0: sono tanto bravo che no.
1: Di antara tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mula-mula rono dol kuab bersakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aro yo ani ngeliman kuab biro itu kumai negi penisak barang yang magat yang kudo umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian ino kumai yang keempat ilo-bilom yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai laki-laki pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian along sedan macam dogol tapi bila dia cek jantung cek ECG rupa no tak tandu-tandu serangan jantung.

0: di Gretantuno Lam Gnau.
1: Pemeriksaan awal HIV yono penting supaya penyakit ino kumai nala pandai labi awal lah. Maya kalap begu labi lingkas. Walau nombo pun, suang individu-individu yang awo HIV boleh jadi unjo pawanan tandu. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awo simptom-simptom. Contohno inan jadi ngiri yang jati unjo sada, yang jati unjo pandai an punca no. Yang kedua awo perubahan gaya tabiat jati temangi kasigit yang je pandai berhenti ka contohnya. Yang ketalu au selalu sako kuso lala maya lamainan kuso lasu inan yang berpanjangan baumos masa mentong au bagusai labi terdua minggu timbul agam-agam ruam pi kulit nodes limfa yang kemambang au senang suat dirung pi kulit simptom singgi usot ataupun bagusai yang buai lah sebodo ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi au no perlu untuk ngalap pandai yang simptom-simptom ite boleh dikaitkan mayak keadaan lain. Oleh sebab ino, tes pemeriksaan HIV adalah satu-satunya cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesungguhnya individu.

0: ku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Nalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar, bisik maya jakut ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penuh ti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: kita ke bisima.live ba media sosial Ngau Ninga Ba Radio. Lalu, terima kasih gagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai segalai.

0: Bangkok.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewindang kita, Penyorak Pagi, Y9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y-F-M, segulai, sejalan.

0: berai.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.

Terima kasih ya pemula program YFM di Kuching. Sama lemai, saya tetap bebas dari semua bala peninggal. Hello, Wai Limbang sekali tu. Enggak aku hana menelamat, tidak kak mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke Menua Utara, Sarawak. Hari Bukit Mas 2026, data baru dikah diatur, berlama 5 hari, berengkah 7 ngagai 11 Oktober bak tebing Sungai Limbang, Waterfront Limbang. Program kreatur konsep pilih melalui bank MDL bersukung dari UPS menceritakan semua industri kreatif dengan seni pemerintah Sarawak MTCP dengan sebengkah pengawal mengumpuru ke bermacam aktiviti komuniti dan asal lumba enggak main serta pemerintah. Sepemanjai programnya aktiviti sudah ditetapkan dengan kawan Pesta Ria, Forum Perdana, Paket Mr. Wonderful enggak body builder atau disebut kita Paket Gumpal Isi, Kelimpa Hari Malam Budaya di Mandang ke Penyelai Pupu Bangsa. Bangga, bisa diatur sekedar aktiviti bakal International Fun Run Bukit Mas, Bukit Mantik, Perau Dias, Batak Tali, Bukit Nora, Anggap, Bukit Nyumai. Untuk mengerami pemerindang, antara artis di Perambu dekat Merindang ialah Hakim Rusli, Shidi Data, Anggap Raban Hustel. Kalau pengatur, Najib Kenapai, lebih 30,000 ikut temuai semenjai 5 hari pengawaknya diatur. Hari Bukit Mas 2026, 7 ngagai 11 Oktober buat tebing Sungai Limbang. Peminat budaya enggau main asal komuniti Lun Bawang, ana mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur gerempuang Lun Bawang Limbang nengah sukuang Hari Upis Menteri Dagang Pemuai Industri Kreatif untuk Seni Pemerindang Sarawak MTCP adakah diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 ke Bupalan Abad Dewan Sebaguna Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang. Macam aktiviti tinarit ati nanti temuai berengkah hari pukul 6 pagi nyentuh 11 malam. Antaranya peket membol kampar campur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali, kelimpah hari peket nyura nembiak mit enggau peket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Ananda beda peket nyumai enggau mungkus nuba layak, pihak megak peket makai nuba layak ditentu dekatnya di antara pematak besai pengerami itu. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami, senam robik, cabut tiket menasib, malam dok ria, irau nuba layak, pemerindang budaya enggau pemerindang hari artistik di Kangau. Sampal datai 30 enggau 31 Oktober 2026 Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggau pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menanti silik atau bertanya ngagai Chairman Selakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat lumur 019-815-0387 atau ke Sapit Cemen Encik Joy Palong buat lumur 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah regular ngau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikena mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah ti diatur kena 11/10/2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat balai tabung darah hospital ti diatur VBDL. Lalu 17/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Dewan Suara Limbang ia ke diatur UPS Pasuang atau ke Penjara Limbang. Lalu 18/10/2026 hanya hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Grand Pacific Department Store ia ke diatur Zhongho Association. Lalu 25/10/2026
hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi abak balai MRC Limbang ikat diatur MRC Limbang. Jadi sebut dah ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu lalu baik tinggi tak kekat pengelola kita. Jadi pengawak ngau register ke penudi ianya 30 minit sebut dah kimpin merik darah tembuk. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadak baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisili boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion ngau tabung darah Hospital Limbang melumur 011 6559 8386.

0: Nia Sarawak, lagu pemintaan atas stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selama hari ini, untuk ketika lebaran, minat-minat ini, YFMM Lilima.
1: Ya, nak tahu dulu perkara tidak dikongsikan di Limbang. Berita atau ke perkara kebukai tahu ninga bawa sadar di Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri mpu pihak maga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawal engau pengelurus hati. Pulih baru ngagai pengelar program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.
4: Saya juga nasihat dengan support kita semua jadi pemain untuk ramai sekali artis pada supporting. Okay, thank you very much bagi YFM, RPM dan semua yang bisa terlibat pada SSJ ke-9 kali ini.

0: kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10/11
2: ke 25. Kalian ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh isi.
5: Nama Indi.
4: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
5: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
4: Bah, madah kaku me.
5: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
5: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
6: Ya, jadi datai bawa nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu lemai hari 1 hari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026 jadi pesan ke terubah itu menuju kawan pelayan ke dia buat mendas dua buah rumah mempelai dua buah rumah kawan pelayan biluk dua buah rumah kawan pelayan rumah Simon Tabau Bajau dua buah rumah Sabar dua buah rumah kapal Melayan Sungai Kelampai tiga buah rumah rumah Jimbat Diet rumah Jemeni Sungai Rumput kapal Melayan rumah Tama Nangam Lupa rumah Tinggi Kerangan rumah Minggu Simpang Keluar rumah Richard Sungai Mudiang kapal Melayan rumah Majid Tengalat Baru rumah Muluk Keluar Kawit rumah Albert Kadir Munggu Empawang kau semua kapan nak belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang.

0: Jadi pesan madah ke panggai anak gurang, madah ke panggai anak gurang tau ke Paijut udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026. Jadi niang tu dekat dintu Balamayuah kena malam hari 2 6 dari bulan 10 2026 baru mah bakar mendas baru seratuak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuak. Jadinya tadi pesan nuju semua kawan belayan ke ngelala panggai anak gurang, panggai anak gurang tau ke Paijut. Jadi pesan tu madah ke panggai anak gurang tau ke Paijut udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat dintu Balamayuah kena malam hari 2 6 hari bulan 10 2026 berumah bakar mendas baru seratuak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuak. Jadi penerang ke Silia berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ijut balumur 019-469-4545 019-469-4545. Ya, jadinya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami. Lalu kedua tu pesan nuju ngakai kawan belayan ke ngelalan yang pandung anak Khartoum. Kawan belayan ke ngelalan yang pandung anak Khartoum. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ngakai pengawak ngintu 100 hari. Tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak Khartoum. Ia ke dekat diatur bak rumah bak jalan matang Taman Surya Jaya kena hari 5. 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Jadi tu tadi pesan nuju kawan belayan ke ngelala niang pandung anak Khartoum. Niang pandung anak Khartoum. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak Khartoum ke dekat diatur bar rumah jalai matang Taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Ya, pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga atau peninggal nuju kawan belayan ke diau bak Setuan Mit, Setuan Besai, Kawan Belayan Bak Serupai, Kawan Belayan Bak Balingian, Kawan Belayan Bak Arif Rumah Janting, Kawan Belayan Bak Batu 88, Kawan Belayan Bak Sungai Ridan, Bak Sengkabang Rumah Benang, Kawan Belayan Bak Sungai Sengan Sibu, Kawan Belayan Bak Jalai Bintulu Kuala Tatau, Gau semua Kawan Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi ya pesan tu madah ke Rabai Anak Ada, madah ke Rabai Anak Ada tau ke Bada tau ke Indai Alan. Udah nadai kena 4 dari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai. Jadi mayangan juang yang tu apin ditetap ke lalu kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah mai ke Bilung Anak Lampuh tau ke X Rumah Lampuh Anak Dana Sungai Mas Ulu Jalai Bintulu Tatau. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon ngaki Fabian bak 013-703-8932 nya. Pesan madah ke Rabai Anak Ada, Rabai Anak Ada tau ke Bada, tau ke Indai Alan. Udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai. Jadi mayangan juang ni yang tu apin ditetap ke lalu kawan belayan kena pesan kita dipinta datai ngagai rumah mai ke Bilung Anak Lampuh tau ke rumah X Rumah Lampuh Anak Dana Sungai Mas Ulu Jalai Bintulu Tatau. Jadi penerang ke Silia tau bertelepon ngagai lumur 013-703-8932 013-703-8932. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju kawan belayan ke diau Bananga Baluah, Sungai Baluah, Nangga Selawut, Nangga Ngungun, Nangga Niruak, kawan belayan Bananga Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, kawan belayan di Sibu, Bintulu, di Miri, di Kuching, ngau kawan belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sandang Anak Uncat, madah ke Sandang Anak Uncat, tau ke Indai Sebit, tau ke Indai Mako, dah nadai. Kena 5 hari bulan 10, 2026, jadi niang tu Dekat Dintu, Balam Ayuh, Bak Rumah Lot 2501. Tudan Desa Ras Pes 6 Miri, lalu dekat di Sengkat Balam Ayuh, Malam Hari 2, 6 Hari Bulan 10, 2026. Lalu Mayang Nganjung, Liang Tok, ianya Hari 3, 7 Hari Bulan 10, 2026. Ya, tadi pesan menuju ke Mamelayan ke Diau Bak Nangah Baluah, Sungai Baluah, Nangah Selawut, Nangah Ngungun, Nangah Niruk, Nangah Bat, Nangah Jagau, Ngemah Kenawit, Kamelayan di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Kuching, Gau Kamelayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan madah ke Sandang nak uncat, madah ke Sanang nak uncat, tau ke indai sebit, udah nadai kena 5 hari bulan 10, 2026. Jadi ni yang tu dekat di Intu Balam Ayuh, Bak Rumah Lot 2501, Tudan Desa Ras Pes 6 Miri, lalu niang dekat di Sengkai Balam Ayuh, ianya Malam Hari 2, 6 Hari Bulan 10, 2026, lalu Maya Nganjung niang tu, ianya Pagi Hari 3, 7 Hari Bulan 10, 2026, lalu penerang ke Silik Agik berkawal dengan pesan tu, kita dipinta telefon dengan Dayin Anak Magat, 019-868-1291 atau ke 019-486-3329 019-486-3329. Nyalanya aku sekedar pesan ya ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu.
1: Sada lemai YFM.

0: Ya, lagu baru di Baik Rudy Peter lemai dah berdengar 7 bulan 7 malam merindang bala kita ke agi terus sebulan engkau kami ba sada lemai lemai tu. Jadi aku agi ngnatai ke pesan berat atau ke pesan ke bebatang ya ke bisi diterima kami ba YFM lemai tu. Jadi pesan nangkan ketuk peningan tuju ke pembelayan ya ke diau ba Grand Stumbin Tawang ke pembelayan ba Sutung ke pembelayan di Sri Aman Kuching Sibu Bin Tulu ngau ke pembelayan di Miri serta ia ke Bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekadin tu bala mayuh barumah anak ya nya barumah dis anak jilan balorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu tadi nuju ke pembelayan ke diau bak Grand Stumbin Tawang Sutung Sri Aman ke pembelayan di Kuching Sibu Bin Tulu kapal melayan di Miri engkau semua kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Intu Bala Mayuh barumah anak ya ianya rumah dis anak jilan barumah lorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lalu pesan ke Siti tu nuju kapal pelayan ke diau ba rumah Roland Bangau Sungai Tisak Sekayu Ayung kapal pelayan Bengemah Nangadap Batarajang kapal pelayan ba Merirai Kapit kapal pelayan ba Nanga atau ke Ulu Lajan Sung Nanga Balanggat Belawai Kapit Musa Sung ngau semua kapal pelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang gangiang anak anduak madah ke pengawak ngetah sulit niang gangiang anak anduak tau ke ini dia ke dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung malamnya. Jadi nguan ulit dekat diatur kena malam 9 hari bulan 10 2026 baru masih dah tumpu genturong pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi penerang ke silia atau bertelepon ngagai kiti buat 010-828-0074 atau ke 013-300-6124. Nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku buat sada lemai kita lemai hari 1 5 hari bulan 10 2026. Jadi aku harap ke pesan pesan ia ke bisik dikenatai ke terang didengar lebih lagi dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik gulai engkau kami bak sada lemai
1: sada lemai
2: sada lemai
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

Anak tu sasa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Selamat lemai bala peninga aku datai baru bugulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang kebesangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga regulation of tourism enterprises. Undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sida turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bak bagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peninga. Ianya section 5 sampai section 13 ia kenyebut pasal lesen. Kek terubah ya section 5 tu bola peninga. Ianya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti bisik lesen. Jadi section 5 subsection 1 ianya buat nada orang tahu berjalai tahu ke ngagak tourism training institution semadi maya bisik diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke tourism training institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 ndak dikena ndak udah dipejalai kenya undang-undang dalamnya ba tourism training institution ke ka ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke ba Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi section 5 subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega section 5 subsection 2 madah ke orang ke ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngaga tour operator. Jadi ia mesti ke bisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta tu. Bekeni nanti lesen nak nadai. Tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Nyalai section 5 subsection 3. Section tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat section 5 subsection 1. Ngau subsection 2. Kau dah disebut akunya tadi. Nanti ia ditemu salah. Ia tahu dihukum kena mata duit. Tak lebih hari 500 ribu ringgit. Tahu ke dihukum jail. Tak lebih hari 10 tahun. Tahu ke dihukum kena mata duit. Lalu mega dihukum jail. Nanti orang yang tadi, ia sudah ditemu salah. Tanggagi ngerja penyalah ke bak section 5 subsection 1 atau ke subsection 2 nya. Jadi atau dihukum kena mata duit ndak lebih hari 5000 ringgit sehari. Nya munyi section 5 subsection 1 subsection 2 ngal subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators. Tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Ini tiah kereba siti berita kena 19 hari bulan 7 2025. Ini tiah ke beritanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh menua Malaysia. Jadi ini tiah ke berita tu ia bisi 13 siti notice pasal berapa iti penyalah various offenses ianya termasuk orang kebejalai, kedagang temuai, nada lisin, operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 iti perengkau pengangkut kena diregister, dikena sedia berjalai ke dagang temuai. Lalu bisi diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 iti mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai. Maya sedak ya ke melancong bermuno kita. Jadi bermuno Pulau Pinang mega bala peninga bisi tour company. Ini disebut Renewish Grup Sendirian Berhad ke kena hukum RM30,000 buat session court buat Pulau Pinang laban dia berjalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatutnya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peninga ya ngaku salah maya ke dituduh buat mahkamah nyalai ya nyak tadi kena hukum kena mata duit RM30,000. Lalu nantinya dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisi section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lisin ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tahu minta lisin inya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan. Jadi entika minta lisin dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi tu disebut ber section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti ke ngau dokumen tau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lisin nak. Lalu pesuruh jaya atau ke komisioner nya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah dia kena terima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak diguna ya ke kena nentu ke lisin nya tau diberi tau ke peminta lisin nya tau dikemenar ke ngagai orang keminta lisin. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lisinnya diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebaka bagi setiap ikut orang ke minta lisin. Jadi tu buat section 6 subsection 2 cunta yang malah peningan di A minta lisin dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan ni nyak komisioner semina dokumen jenis tau ke information jenis A tangti B minta lisin dokumen tau ke information ke dipinta hari B ndak semestinya sebaka ngal dokumen ke dipinta hari A. Retia pesuruh jaya pelancongan tau, ke komisionernya tadi tau minta hari B dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tau ndak sama bak siti-siti orang ke minta lisin. Jadi bak section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tau ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lisin. Jadi peminta lisin tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang titai begitu bisa nyadi tu ndak meri penanggul ngagai orangnya tadi kak minta lisennya ke baru junta ya bala peningai nya bakai e minta lisen lalu ia dipinta meri dokumen tambahan additional dokumen dalam tempoh 7 hari tang e ndak meri additional documents nya tau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari jadi nanti perkara begitu jadi itu dikira narit peminta ya tau kena nerus ke peminta ya pasal lisennya tang udahnya tau minta lisen sekali lagi ngena prosedur ya ke sama dia tu bila peningat aku datai bak section 7 jadi section tu bila peningat ia nyebut pasal lisen yang tadi ke dikemendar tau ke ndak dikemendar ke peminta ianya jadi itu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information kada beri ngagaya jadi inti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya ia ya, tahu ngemendar ke lisennya diberi ngagai orang keminta lisennya lalu ia ya, megak tahu nak ngemendar ke peminta lisennya diberi ngagai orang keminta lisen dagang temuai lisen tu bala peningat baka kada sebut buat section 7 subsection 2 nanti ia ya, udah dikemendar diberi lisennya lisen tu ia ya, bisi timpuah ya lalu megak bak lisennya kada beri ya lumur ianya lumur lisennya jadi inti orangnya tadi udah diberi lisen dagang temuai nitiah ke bak section 7 subsection 1 jadi udahnya ya bisi megak upis kada kena ya bejalai ke dagang temuai bandur bukai ya tadi tau minta additional license atau ke lisen tambahan. Jadi bisa nentang nanti lisen peminta hendak dikemendar ke pesuruh jaya. Lalu pesuruh jaya tu tadi nanti peminta lisen yang tadi hendak dikemendar ke. Ya mesti madah ngagai orang ke minta lisennya ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya hendak dikemendar ke. Jadi itu disebut bak section 7 subsection 4 dulu tadi bila peningat aku bercerita berkunci dengan kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisa kes kenyau sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya kena sebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH bak muka surat 65. Company itu bila peningat didawa laban bak kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22 hari bulan 8 1993 lebih kurang pukul 12. 5 minit tengah hari tempat bak nomor 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah bak Lengkawi Kedah ianya dituduh berkot pasal ia kebejalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisen nya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992 jadi nanti ya kesalahannya tadi buat section 5 subsection 2 lalu nanti ianya tadi ditemu salah ia tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu jadi nya munyi tuduhan ke dibaca buat kod agai company tu bala peningah ianya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisin tang sepengudah bicara bak bahawa kuat tu tadi company tu nak ditemu salah tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisik-lisian berjalan ke pengawal dagang temuannya tang berkes tu kertas tuduhannya tadi bisik nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company tu nyalai maya ke dituduh buat lower court company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars yang lain orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan pengudahnya tadi yang lain sedak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai high court udah apilnya ke didinga bak high court. High court pun setuju ngau pemutus lower court. Ianya material particularsnya nak cukup ditulis bak kertas tuduhan nya lah ke ngasuh company tu menang bak kes tu. Tangguh kai ke Tegal ya uliah merik bukti sidak ia bisi lisian kena berjalan ke pengawal dagang temuai. Jadi nyak munyi undang-undang disebut bak akta industri pelancongan tu bala peninga. Kau lihat dikunci kaku kau kita baka ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku bak minggu kebukai bak section kebukai tang yagi bak akta industri pelancongan tu. Terima kasih ngagai semua bala kita kau dah bugulai ngau aku baka kelemai tu bak senentang awak program berancau tikai. Mopo dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Ya, jadi yang nak kami mai kita mendiang ke tando program berancau tikai ke lemai itu setiap program ke di tusun mesta terapa mandi. Jadi 7:30 lemai kita dengar ke berita lemai ke di tabur ke terus Sari YFM. Jadi sebelum nyatu lagu ke dipilih aku merindang ke bola peninggal kita. Sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai itu lagi. Lagu ke di by Igu Anthony Melikai Pengeridu.

0: Kucing
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Aku Ayu Sri Jabu dari Bintana Pernyang. Kemai lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasar kaku megang lah baru dah nyukung Tanah Bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa Tanah Bernyang.

Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 5 bulan 10 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka Saritok ngemudah ke pemindah orang nyungkat pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu meruan nyadi palan nur ngatu pengeram minyak ke tahun 2027. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat kemansang ke satelit nano ke Terubah lebuh datai bak tahun 2030 nyenila ngenak teknologi CubeSat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Pekan Atuk dekat meri penguntung ngagai mayu bengkah sektor lalu leh nyukung pemansang menua. Tok nyengkaum sektor bertanah bertupik pengatur pengerja asal pengawak ngemata ke rampak menua ngau jalai ngatur penusah bencana. Pengawak ting ngemansang ke satelit nano mega uleh nyawup negap ke ekosistem teknologi tinyerangkum semiconductor, communication, software, analitik, data ngau peminta tiru AI. Premier Mansud ke Jakut Tok lebuh yang kebejadi AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak ADEX 2026 di Kuching. AUM tik ke 6 yang diatur nyentuk ke pegila bak palan Convention Borneo Kuching. Jematan sejingkat di Kuching sudah dibuka ngagai mensia mayuh Saritok serta nyedia ke jalai alternatif kena mudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Semarahan. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Ugamba semadah ke jematan yang megak disadang uling urang ke penanggul urang ke beskut bak jalai alun antara Kuching ngau Semarahan. Yang maksud ke Jakut Tok ngagai pengarang berita bak pengawak nung lancar ke jematannya di Kuching. Jembatannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. 10 pakej kerja dalam projek Jalan Besar Pemboneo LPB Sarawak sudah temu. Siti agik pakej kerja ianya WP11 diriput ke Udang Manggai 99.9% nakak 31 bulan tahun tu. Dalam penerang ke berkawan gau report Auditor Jenderal Malaysia PKAN 2026, Opis Audit Menua Malaysia madah ke pemujur objektif projek Jalan Besar Pemboneo Sarawak lalu bedau ulia diserdih laban projeknya bedau temu nar. Pengawal audit megak bisa tertemu ke penglemik bak perkara pengurusan kelimpah ditabik urus kontrak tenda efisien. Tok Jengkaum klaim kebulih 1.78 bilion ringgit ke pengawak ngalih ngau masang baru utiliti terlalu bedau diberi kelimpah dibayar 32.07 juta ringgit terudah diberi ke sistem penerang projek. Tajak pihak sistem dah boleh dilawak pengudah timpuh sempekat kambis. Bintulu mengkang jadi palandu ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tuila. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke perkara tu diputus ke berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Sebenarnya tu Bintulu dah dipilih jadi palan tetap ngatur Expo Bertanah Bertupik ke Pemaduk Besar di Sarawak. Yang maksud ke perkara tu bak pengawak kediatur nutup Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilion lama Bintulu. Ia madah ke Expo ke sekali tu ngerikut ke penatai 126,333 ikut temuai, ti baru ke Terubah Kali datai ngagai programnya

engau 2.5 juta ikut temuai tik kalau udah datai sebedau tau. Tajak pihak hasil jual buat pengeram minyak bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit untuk dibanding kenggau 6.5 juta ringgit dalam tahun sitik tu kemarin. Kebepun dari sekedar kebuah kenyengkau mayuh macam program kebenar diatur di Sarawak. Berbang ngunyak residen bagi menua Bintulu, Datuk Nyurat Keti berterima kasih ngagai perintah Sarawak tu dah milih Bintulu nyadi palan Nurgatu Sarawak Agrofest ketiga kali. Pengeraminya megau dah mujur ngangkat ke penatai pemisik sektor hotel, pemakai hingga pengawat dagang, urang bak kandang menuanya. Sarawak Agrofest megak mujur narit balai temuai datai, nyengkau temuai dari menua sepiak bakal Brunei enggau Indonesia. Yang harap ke edisi Sarawak Agrofest dekat datai tu ilak, dekat meruan jadi pelasar rendung laku kemayu macam produk hari kandang menuanya. Sarawak Agrofest 2026 ke diatur 10 hari, kenyau hari 25 hari bulan 9 tu kemarin, tembok diatur kemarin. Expo yang megak bisa memandang serta ngelaku hasil bertanam tupik, hasil berikan gau hasil industri pemakai. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Pemansang tik sama belah antara kandang negeri gau menua pesisir nyap kara ke patut diperundiang ke bak sitak telian. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Beletain, madah ke sekedar hari perkara ke dekat di Kemeran ke, ianya ngangkat ke pemanah infrastruktur. Ia madah ke hari program Transformation Menua Pesisir, RTP, agar belanja RM5 juta ke diberi nintian tahun, udah dikena nambah ke perengkah guna bak genturong pendiau, enggau rumah panjai. Pemansang menua pesisir megak sama bisa nerima agih belanja dari projek rakyat serta projek dari baruah langgur Malaysia, pemansang Malaysia lumpar ke 12, enggau ke 13. Kelimparinya pemansang bandar muka megak sama bisa diperundiang ke kalai RM98 juta ringgit udah diagih ke dari baruah agensi pemansang lubak rancang dikenap jalai ke pemansang bak kandang negeri. Upis Ekonomi Digital Sarawak, SDEC, udah numbuh ke Hub Innovation Digital Ngau DIH bak 11 palan di Selapur Sarawak. Tuai Pemesai Eksekutif SDEC, Datuk Sudarnoto Osman, madah ke DIH tu, ianya palan innovation ngau penguat dagang tidak kena ngelati ke ekonomi digital bak menua tu. Mai macam program bisa diatur bawa palannya yang kau melatih digital ungkup orang dagang ngau pengawak tengah mansang ke company terbaru ngepun ke pengawak. Pengawak tenyedia ke palan bakat megak setipat ngau niat perintah Sarawak terdekang mansang ke ekonomi digital kelimpah hari terdekena nyukung mayu bengkah infrastruktur digital ke udah di kemansang ke. Siko ikan lumba-lumba induk dari bangsa Fall Killer World ditemu mati buat pantai Puih Sematan kena hari 6 tu tadi. Warden Jelu Sigak Sarawak, Abang Arabi Abang Imran, madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC sebentar tu bisa nerima penerang pasal ikannya ke ditemu buat tebian tasik. Ikannya mujur diselamatkan lalu dilepas ke Raban Penyaga Pengelikun Orang Periman Pulai ke Tasik nak sawup dari polis enggau orang mayu. Tajak pihak ikan lumba-lumba minyak ditemu orang baru buat tebian tasik Kembelia Puih orang pukul 9 pagi hari 6. Ikan lumba-lumbi ke panjai 3.85 meternya dipadah kemati urang pukul 2 ngali hari. Polis Kuching Diatuk Benung mansiak kes 2 ikut lelaki kengena sebuah motosikal ke diriput ke ngelantak polis lebuh operasi ngempang jalai ke diatur buat jalai padungan di Kuching kemarin. Video 39 second pemanjainya ke diriput ke orang periman udah balat dikerembai ke buat media ramah. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Lexon Naga Cabuk, madah kesidak bisa nerima sitik report ke berkawul ngau kesnya. Mensia Mayu Megak udah dilalau ngau jakuk, tidak ngasuh sidak ngerbai ke berita-berita ke selebu bunga pak. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 307, Seksyen 186, ngau Seksyen 323 Penekon. Di kedang ujung ke berita lemai itu, tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua.
Jematan sejingkat dibuka Saritok ngemudah ke pemindah orang nyungka pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu meruan jadi pala nungatu pengeraminya ke tahun 2027. Dan agak berita kita ke Lemai Tok Peninggal, beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang lalu disalin Jonathan Giri, Hari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ariwa FM.
7: Kes kalik tu YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandar Raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikenal ngelai miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang, serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali kedekat bebeli barang, tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, standarit artis tidak tidekak meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang asir pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak, sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri agai icit uit kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Y Arena.
6: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Sudulai sejalai.
6: Terima kasih lagi berkelan dengan kami bahawa YFM. Okey, berita Y Arena berkawal dengan Asia Games. Dato' Azizul Hasni Awang sudah boleh Siti Middle Mas dengan Siti Middle Kerajuk bahawa Asia Games Aichi Nagoya 2026. Berbangunnya yang madah ke Temegah Ati Megak dengan penyulut pelomba bukai yang kawan pelomba induk. Pelomba induk Malaysia ke sekali itu boleh midu pirat acara pecut Braban lomba basikal trek. Udah ke Alah ngelaban pelomba China ba rengat final. Asia Games Aichi Nagoya baru tembuk diatur kemari kalem Malaysia udah boleh nombor 11 hari semua 37 kontijen ke berpekit. Ba lomba ngau main tu Malaysia boleh 11 medal emas ianya 4 medal emas hari squash ke alai emasnya ianya hari Eng Yan Yao kategori single lelaki Esiva Sanggari kategori single induk kategori lelaki Braban ngau induk Braban. Dua medal emas hari karate ianya hari Si Sahma Larani ba acara induk komite baru 50 kg adalah Faye Robert ba acara induk komite 55 kg. Siti Middle Mas hari basikal track Azizul Hasni Awang acara kirin lelaki Siti Middle Mas hari e-sport ianya hari atlet Malaysia Taj Izrin Aiman Taj Madira di menang ba acara Grand Turismo 7 Auto Racing serta Siti Agi Middle Mas ianya hari Sepatakro acara tim regu lelaki. Berita ke sekelito kita nguyang agak berita main bol. Lionel Messi dekat bermain ke penudi ngari ke Argentina buat friendly match ngelaban Benin pergila. Main ke penudinya diatur buat Stadium Monumental Buenos Aires, Argentina. Di pelabak kekira 85,000 ikut penyokong datai meda Messi serta Argentina bermain pergila. Ke diatur Lionel Messi udah bermain 207 caps ngari ke Argentina udah skor 125 gol serta 68 assist. Ke Datuk Messi lagi bisi kontrak bermain ngau Inter Miami di Amerika nyentuk ngagai 2028. Lalu nyangka dekat mandat ke kontrak ya udah apa ya ke nadai empai lama. Sekumbang ngari ke Argentina Messi udah mantuk timnya boleh World Cup 2022 Copa America 2021 ngau 2024 ngau boleh medal emas Olimpik 2008. Agi berkawan dengan main bol FIFA ASEAN Challenge Cup. Final ASEAN FIFA Challenge Cup Division 1 diatur Sarito antara Thailand dengan Indonesia bak Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia pukul 9 malam tu lagi. Pemegang Malaysia sudah bersatu dengan Vietnam lemai tadi bak main ti berebut ke nombor 3 bak Stadium Kesama pukul 5 lemai tadi. Berbangunnya bak ASEAN FIFA Challenge Cup Division 2, Hong Kong sudah boleh champion. Sudah tinggal ke Cambodia 2-0 bak rengat final. Mainnya diatur bak Kai Tak Stadium di Hong Kong. Untuk berita main bol berkau dengan friendly match. Diatur penuang musim friendly match kalai berketuk ke sekadar tim tidak berlaban bak friendly match dalam 2 hari itu. Jadi seri itu Jepun dekat ngelaban New Zealand, Mauritius bersatu dengan Sri Lanka, Panama dekat ngelaban Ecuador. Pergilah sekedar tim ke dekat berlaban buat friendly match. Ianya South Korea dekat ngelaban Uzbekistan, China dekat ngelaban Tajikistan, India ngelaban Uruguay, Rusia dekat ngelaban Nigeria serta Jordan dekat berlaban dengan Venezuela. Okey, berita ke penduduk kita ngelansar berita berkawan dengan GP Bahrain Sepang. Grand Prix Gulf Air Bahrain ke Diatoba Lita Sepang nampak sejarah baru. Kalai ngerikut pemaduk mayuh orang datang agak litarnya. 261,000 ikut orang datang dalam tempoh 3 hari. Lombanya diatur. Lalu lebih 100,000 datang maya hari ke penduduk lombanya diatur kemari. Chief Executive Officer CEO Formula 1 Stefano Domenicali gagah hati mendak suku Mansia Mayuh kedatai mendak lombanya serta muji komitmen Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al-Khalifa dalam ngemujuk ke Grand Prix itu.
2: Berbagunya Max Verstappen dari Red Bull Racing udah boleh champion bak Grand Prix itu, lalu Kimi Antonelli dari Mercedes boleh nombor 2. Ditangkan dengan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton boleh nombor 3. Nakak ke dia tu penuduk pelumba udah ke 16 kali pelumba. Ianya Kimi Antonelli dari Mercedes bak tangga ke 1 boleh 320 poin. George Russell dari Mercedes megak bak tangga ke 2, 236 poin. Lalu Lewis Hamilton dari Ferrari boleh nombor 3, ngumpul 214 poin. Nya penduduk top 3 nakak ke dia tu udah ke 16 kali berlumba bak Formula 1. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito. Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari 1, pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
5: Tambi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka Pemadu Mana, Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

0: kita ke bisimba.live buat media sosial Gau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir hari aku mawat Daya Bintang.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua bala peninggal kita ke malam tu gagal terus bergulai dengan kami bak sadar lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nadai orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nombor berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari Rupu itu kur semangat gerai menyak kebawal yang natai kini itu.
2: Au. Jadi bayar banyak pengajar. Jadi dulu tu selama berkelalang dengan pengajar itu baru ya tuan temu ya.
0: Ya, jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali tu dengan pengajar. Aku nak ke diri lah bahan bisi baki aku rajis booking ya bergulai dengan kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Badas sama. Ngamik ke ramai lagi mah kita itu dulu ke deh.
2: Jadi pengajar bunyi kenuan tadi lah buat ditanya ketiga berita mana bunyi kenuan tadi nih. Bayar minyak. Jadi pengerai tu nang segi jerki ke dikerka hati semua.
0: Kali itu nak pengajar aku nak ke diri lah bahan bisi baki aku rajis booking ya bergulai dengan kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Badas sama. Ngamik ke ramai lagi mah kita itu dulu ke deh.
2: Jadi pengajar bunyi kenuan tadi lah buat ditanya ketiga berita mana bunyi kenuan tadi nih. Bayar minyak. Jadi pengerai tu nang segi jerki ke dikerka hati semua ketiga berita mana bunyi kenuan tadi nih. Bayar minyak. Jadi pengerai tu nang segi jerki ke dikerka hati semua.

0: dia nyaga pengendirian nyaga rumah nyaga ini dia nyak kebahaya sangat leburon tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai laki laban yang ngemuan pengaruh ti uliah ya nentu ka laki ke ngayau nyak pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala nyadi antu pala tu bengkung antu pala ngau antu pala nyak ya kaiban kelia bujang berani tadi angkun mai kantu pala leban antu pala nya jadi ka lambang sida ti udah brengah lalu berani ngetan ke menua ente ba ya ga kelia ente rumah panjainya besi nyimpan mai antu pala
1: iya
0: temoe kena kelala niki ke rumah kita leleng lenga medap mayu hantu pala ba ke salai urang dia nangis rengalah ke rumah panjainya leban yang nemu tentu besi bujang berani di menuanya hanya nyak kebuah ya tidak nyimpan itu pala nambah kenyak itu pala dulu kelia disimpan orang keno kujaku laban ya lah laban kita yang mau berperang semangat ya lu nyadi ulun nyadi ulun kita nyaga penglikun ini nembiak di rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu nyak penemu ulih aku maca lah hal pasal itu pala
1: iya
0: terus ke kita ini kedai.
1: Terus.
0: Jadi bini sengalah buruang tu tadi. Sengalah buruang jadi nginduk sikuk ke pertama inai kecendai pantak jirak daraan tabah balun kupak. Jadi nama inai kecendai pantak jirak daraan tabah balun kupak tu semua lemambang baik ke batang baik ke batang air batang rajang seratus sebas segi nyuka sesbaka pesentang tu nama tu. Semina Siti kebisin nak kena sebut ianya Sudan Berenjan Bungkung no diu menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai depelian ke mana lalu pindah ke nama ngagai Sudan Berenjan Bungkung jadi Sudan Berinja Bungkuang tu ukai ke orang sengapa lebih enang puriah orang ke berita tampak nama asal ya ki ya nya antu ribut leban kungumai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buron tu tadi asal hari petara tik nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulan galu pula sucung lalu ya beranak ke lesak lesu tu tarik beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang. Kemuntiang Patu beranak ke Sumo Umbal berjuluk Sengal Gombang Sabung. Lalu Sumo Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Marianggung. Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung. Semuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renguk Pemetung. Berenggang beranak ke Sukan Buban berjuluk Danan Keringkak Gantung. Sukan Buban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung. Lalu Mukiang jadi ngau induk terbernama Antuk Nyinuk Langguang Tebalung. Nyak ke beranak ke induk namanya Indai Kecendai Pantai Jerak Daran Tabah Balun Kupa Mukiang apa ya Mukiang ngau induk terbernama Antuk Nyinuk Langguang Tebalungnya Indai Kecendai Pantai Jerak ini tadi jadi sedua ya lebuah maya udah jadi melaki bini sengala buruang tu tadi ngau Indai Kecendai Pantai Jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau ino siku aja laki jadi nakak bisa utai kak tanya sedua ada
1: berdau tu pun aja
0: dan jadi anti berdau terus kak kita berdua deh terus sengala buruan tau jadi anak ya keterubah yang narak ke ino nya bernama darah tincin temaga nuk cerbuak mangkuk Cina jadi tu ni tak ketua dah jadi lebih maya nuk cerbuak mangkuk Cina tak berlaki ya lu jadi ngau ketupung jadi ketupung tu bangsa sebengkah rebansa buruk.

0: dia dah percaya keiban nemu madah ke titiknya di leban dia nemu mai pesan dari petara. Hanya dinya lalu dalam kenang aku ngelama tu aku selalu ngomai burung pengarap lah. Burung pengarap dalam iban. Burung pengarap iban lah. Ketupu atau siko. Lalu ya ketupu untuk miat gamal tang ya nyadi ke tuai kayau mbak menua sengala burung jadi ketuai sidak ya dalam ti sidak ngayau ngalah kemunso sidak ya betuai ke ketupuang lalu ngimai lalu kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi ndok darah tinjit maga anak ke nomor dua bernama ndok mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi ndok mua tuco pengabas tadi jadi ke laki te bernama Beragai berjuluk tetai binta terani ngelembung ke paduang indu dara. Jadi Beragai tu mega siko ari burung ke dekarap ke iban. Artinya ba ripiah orang ke tau serang bedi menua ba menua sengala burung din. Beragai tu nomor dua sengala burung, nomor dua tupuang. Kenya ya. Jadi anak sengala burung ke nombor tiga bernama bentuk tincin pengabas nduk letan berpulas emas. Jadi ia atau jadi ngemuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala. Jadi muas tu megak burung pengarap iban dah. Jadi anak ke nombor empat bernama nduk langguk ketunsung ngemai dayang ketupang bungan tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk sintau kemarau hari rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tu namanya nama laki dok ketung langgok ketusung mai tu tadi lah. Papa mega buruan tiri karap ke iban. Anak ke nombor lima bernama nduk kecapang dulang mas ya ketupang bunga libas. Jadi ya tu belaki jadi kepangkas berjuluk paras putin seligi. Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas mega burung kiri karap kiban. Danya ke nombor enam anak ya bernama nduk kecapah dulang midung kumang ketupang bunga ketunsung. Jadi ya tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk panduk retuang empat api ngamuk diri ngertuang ke perabuang rumah raya. Jadi ya, ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ya tu jadi kelaki bernama Kuning burung malam ke berjuluk ipuh kinyang ngelabuh kenyumbuh sitik menua. Jadi bas entah tu nembiak karbak baru selalu nara aku medak huruf putih mega suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bansa burung tik bunyi malam. Tang ya kebenar leka jakuk burung malam ditu inya bunyi ya nyak ke kumai burung tang ya mpu ke burung tak bansa bunta. Ya ke kumai asal ya ke kumai bak menua batang ai ke kumai bebujang. Nya ya. Nanti ya utai nya bisi bunyi ba rumah kita takut balai ba.
1: Nama kurang nya.
0: Namanya
1: kudu antau.
0: Kudu antau. Kudu antau rasa ikut. Udahnya baru kita baru anak kena mau lapan baru laki. Jadi ya ke laki itu bernama Haji keberani ngilah bulan menteri suka raja rengayan. Jadi Haji tu tadi lebuh ya berbini yang ngambil petunggal yang pu ianya anak sembelah kana kebenama nduk lilih sintung benih pulut belengian kindang-kindang ngamuk diri bamai kaptakang bintang tiga nduk lilih sintung benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tipsi besai me kuasa nentu ke kita boleh padi tau kena lah banyak ke bini Haji tu tadi dah.
1: Ya, jadi nanti kita minta tahu keningga ke penerang hari nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ke nak sebaka tapi ya. Jadi bukannya mega nama menua sedek tu jadi nanti nitiah ke pansi ke udah dipercayai ke nuan tu pengajar. Ini do menua sengalam burung tu deh.
0: Yang di memang bisa pengamat punya kesebut tadi laban dibantu ke nilai dalam lekam main sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kan teli lekam main punya kerana kita ada pun tadi jadi nitih ke pansi pada aku lah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusut madah ke menua asal sengala burung lebih lagi bergulai ngau iban kelia kita pelab tara tu boleh kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kan mesti surat kita kelihat ngai kon kan kita yang semua apa pangai ngau ute orang ke ngau gulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti kering ngesan kering pandai ngerja mawa selalu sampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala burung leban dia tidaknya bugulai kelihat sebedau ya bapak pamar peniau ngau balai ban serarak peniau ngau kita bulai sedak ya apa tempat tidak kumai nangan nuyan kita nanamu dini nak menua tidak kumai nangan nuyan tau lalu hari ni tiak ke cerita lekat imang tadi hari nangan nuyan tadi lebuh sedak ya serarak peniau segala burung untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian ada lebuh maya bekaul ngau teh kepindah ke langit kin tu tadi lalu ya ngentap di langit din di langit din ya lalu ngentap ke diri bak siti tempat teh kumai tatai redai sang munggu gulu tiang kelekuyangnya nunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lawan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngayet ke aringka antu pala lebo maya ro pole ngayau sebedau sida yang nikik antu pala nya ke rumah ngantek orang ke ngatur pengawa ndor ncabu haro nikik ke antu pala ke ulia ro pole ngayau
2: nya ke kumpai tiang kelekuyang
0: tiang kelekuyang tang bisik ga ba kan alamamang nya nyebut pendiau sengala burung tu menua tendo sengala burung tu nemunya timbal hari tiang kuyang kini. Sedia madah ke dia datai hari dia sengle buruan tu dia bertintiang sangkiang padi. Ngau bak munggu beru hari. Jadi nyak ya. Benda tu. Mana ke buka hulu teh ke buka tu. Kadang-kadang lebuh benda baik kenyak amat tau kena. Dan lebuh maya barang ngepuas gambar teh kenyak di bak namanya bak Mars, bak Mars dia nak. Nak aku balap temawai temawai. Kalau ada dah teritu, tidak segala burung kena ditiak kenang boleh bandar. Artinya, ukai siti bumi tu aja meh. Kayak bisik ngunan penghidup. Tidak segala burung. Laban nenyo jadi petara. Ya, lu dia bak dunia siti kin kan.
1: Ya, penghidup sedak ya.
0: Laban aku selalu kenang bak berarti kau tanya cukup nyelai dalam budaya iban nenyo. Aku masih lekat timang. Hari dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik dalam langit dian sampai ke sedak ya nyonurun ngaga dunia kita kita. Artinya tidak tahu lah lebannya dia ubah bisi dunia kediri sedak ya. Lalu dunia kediri bisi air bisi menua apa kita
1: tahu. Apa kita bawa menua tahu punya nai.
0: Kita boleh pekangong abang leban itu kepesan orang hari keliliak ya nya tadi. Tidak kita kangong kami ngabang. Tahu lekat timang yang disebut kita ninga kami dia ningan tak timang kita ninga kita nyada ninga kita ngangau kita nyampi ninga kami ngangau kita lebab tara aku tadi segi ninga kita ya gap gulengo kita tajak ya dia ya, kita kemadah kaya jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung. Jadi ingat ke, bak pun tadi ya, Raja Jemu tu bisa beranak manyua sedak ya. Harinya, bakal kenang tua minggu dulunya kemarin. Sengala burung.

0: Dia ambil kau.
1: Oh.
0: Tadi dia kenang rumah ya benar penyelia
1: iya.
0: Kenang pasal segala buruannya.
1: Oh.
0: Sampai ke balam nantu, bala
1: semua sudah sebilia ya, punya.
0: Sudah sebilia mesti kena sebut.
1: Oh. Tunjuk ngaji balam nyadek ya tu mengajar.
0: Jadi si kau menyadek segala buruan si kau bernama menyaya nyadi. Menyaya tu tadi menyadek segala buruannya anak Raja Jambu.
1: Oh.
0: Kadang-kadang nama penuh ya laban tu dah ke Manang disebut Matai Tuai Raja Menyaya Manang Lambung Buan Pucuang Penyangga Nyawa. Jadi ya kebenar Menyaya atau Suba Kelia Uke Manang ya tang lebo maya sengala buru untuk bini sengala buru untuk kesakit tadi nadai Manang belian nadai lutur mayanya. Jadi sidap menyadik lalu bawa kita ingat jadi nadai Manang ibun kita ngarap ke ini arabu hari ini indah arabu menua jadi ini arabu hari ini indah arabu menua tu bisi ngemuan pengaruh penampu sepuat jadi
1: oh.
0: Ya tu petara mana yang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nandai
1: oh.
0: Nyalai segala burung lalu ngasuh menyaya tu ngambil menyaya lalu ngasuh yang mangun menyadik ya kadang bernama menyaya anak nyadi manang
1: oh.
0: Lalu menyaya udah nyadi manang nyak baru ya mindah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngajai nuk diu tiung menyeluang tu aku tu nyebut utai kenyadi ni tak oh, tersuat di depan saya
1: ngenak mana yang tu tadi
0: nyanyi dia sandi ngenang ke mana nyale mana tipa madu ngasih dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini nak rabu menuanya meh tak lebih maya ketiban pegawai ke orang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit lekap belian ya ngamik manamnya ya ngagai dunia kita tau ngagai rumah penyeiban awak kena luang ya nyak merubat belian. Orang ke sakit nyak gaya teh kenyadi pasal hal pasal tu dah manang menyaya tu tadi deh. Jadi nadai orang madah ke nama menua nadai menua ada buat dia tunjuk ke dia menua tak ada padah ke dia di langit dia ni.
1: Tahu dia makan. Tahu.
0: Jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nadai mega nadai nyebut apa menyadi nama nada yang nyebut dia tu lagi nanti harap-harap ke bisik kena sebut lepas lah
2: oh.
0: bisik kena pansak ke tu lagi din baru ok kita berarti kalau tak menyadi sebengkah si kok dia ada anak menyadi anak Raja Jambu tu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Petara jadi Biku Imam Bunsu Raja Petara tu berkuasa badunya langit menguasa Pak Pendiau bekas dia kenang tuanya minggu kemarin lalu bentar nanti dia terkenang tuan minggu kemarin dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dari dalam tahun 1889 kelihat lama dia kena
2: tahu
0: entah berapa ratus tahun dah. Jadi Raja Biku tak megap menyadik sengala burung anak Raja Jambu nama penuh ya dikumai pantaninan Raja Jedia ya tu ino lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban ya ino deh lalu ya laban ya Biku Busuk Tara tu tadi jadi ngau laki tiap bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombor ke penua Datuk Au Raja Beginda jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segengah gunggur lebih maya nanti segengah gunggur damai orang ngabang agak gawai ngigak tau ya suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi maya nyerta bala segengah gunggur ngabang maya niki rumah orang nanti pegawai segengah gunggur ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki laban dia membuat menyuh pengaruh
1: au.
0: Nikit rumah orang terpegawai nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengabang nikit rumah orang terpegawai itu tadi macam-macam utai kenyadi utai kenyalai nyadi bak rumah orang terpegawai rumah dia saya ke nyok kanyak tangga koyak goyak koyak lalau kutak kutak. Orang ke ngandung ngebeh berana. Orang kebuta.

0: nyu tau encela orang ketukut tau berjalai berkejengka sidak ketuai nemu berbalik biar nyakap untuk nanti kita ngangau ke hujan setengah herang doluang ngabang lagi menua kita ya
1: au tamalik magang masuk mau
0: tai badah nyadi ya baik sidak jadi nyak ngenang pasal biku unsur tara jadi sikut lagi anak Raja Jambu ke menyadik sengala buruang ianya sempetuh jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh sempetuh megak sepandai megak sempet sempetak nikah ke gaya nanti leka mayan deh jadi sempetuh sempetak kena ke cerita lebih menyadik sidak ia berbagi kapsaka tu dah sempet sempandai tu tadi sempetuh dia bagi ke balam menyadik ia peputan atau karepun tang repun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi tang dia kena mengambuh kita mensia mengambuh anak mensia jadi lebih mengambuh anak mensia tu tadi jadi sempeta nampak sempetua ngambuh sempeta selempanai ngulai udah di kambuh sidak lalu dia sepuh jadi lebih maya petaruh petara sempetua tu ngambuh kita mensia ya nadai kena nada mengena cuan nyak ke buah tiap-tiap ikut kita ke digagak sempetua nak semaka gamal tajak ya data digagak ada petara siko
1: ya
0: atau nak nemu ke jakut tunik nemu kena lebih orang ke nulis ke baca aku tu tadi lebih medak tu berkenyak sidak elo mantai ke penemu diri ke nyangkanya amat nyangkanya berkenyak ya tajak kita diri menyadik ada apa kandung indah itu siku tak mas bakal
2: nama
0: semadi me anak ke besapit dia
2: sapit,
0: tahu aku nemu kini kita lain
2: kena sapit tapi sih kena sama
0: sih kena sama
1: jadi nanti ya dengan kecuannya sama magangnya ada di kelalanya
2: dia sudah belah punya magang
0: mas bakal magang nama jadi nama menua tidak sempat tuh tahu nitiah kalau kemain ke jadi nitiah ke dalam mereka pengap dia ke depan si aku tu sebetulnya data dari tengkujuh panjur uang sepanai data dari tatai balai balai nyabung jadi bini ya kebenama darah bunyi bertanggi ngayung remang darah sunta penglala bunga besi di tencang jadi tu sepanai orang ke berani jadi nyak ke buah ya nama itu adik berkawal ngos nyata berkawal ngos besi jadi nyak kenang pasal sepanai jadi besi besi besi timal besi tapi apa
1: besi si diamond yang tu pengacara tang pin besi tanya tu besi orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengacara saya ku pelapak aku nyuka ujung lagi aku natai ketanya nya
0: nanti ya kita terus ke penerang tau siku Ariana Raja Jambu ke balad hari dikerindu ke balai ban tu dalek leban dia berkuasa ke tuah limpah pengaya pengaja lalu nama ya segangga gunggung jadi segangga gunggung pas kedak pansi orang ke dulu mansi pasal pengamat tau nyak nya meh kan nama ra ko sida aku ngai nadai pengutus penemu ku nya nak mari pengutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi tara tinggi bun tuah mensia nya bernama sagara gunggung jadi pengangga gunggung tu tadi penyadung antu tua sagara kangai penatai antu limpa tu jadi petara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngegak tua jadi ia jadi kaino tiba nama temelat tambut lensat untuk temeli kematan padi diambil mimpi atau ngasuh terdiri jadi raja untuk temelat tambut lensat nanti diambil mimpi pansak kenyap tau ngasuh kita terangkat jadi kaya jadi tau dia ambil aku dari leka timang ngegak tua di ada break hal mamang maduk di basah aku mamang berdendang hari menua tindang tentang korap malam tu sidak MC Ninga atau kembalahna MC Ninga dah. Lalu aku cukup rindu, cukup berbahasa ke penemu ya lah. Jadi sengaja gungguang tu dia berstik menua terukumai tanjuang nyuruang mesai benuang tajau bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tua malilangkang. Hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja. Udahnya kita berkenan kasiku lagi ya kejar nak damai orang abang dalam lekat imang. Laban dia selalu kiru wah ianya ini andan jadi ini andan tu anak mak dia jemu menjadi sengla buruang. Jadi ya dia di langit din. Jadi kadang-kadang buak ya burak kenyar ya lagi biak. Jadi gelar nama ya dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit betubuh biak. Jadi petara tu bisa ngemuan ubat jadian. Jadi ubat jadian tu ubat tik ngasal jerki ke terima kita nak lenyau lubah habis dua ringgit tidak kemuan kita lubah habis padi tidak boleh kita lubah habis nyak kebuah ini anan tu tadi nyak me pengaruh tipe sama kemuan ini anan laban dia boleh ngasal utai disimpan kita nak jampat habis padi beras kita simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ya tu tadi ya bisi betupi ke balas sida jelu tupi jadi jelu tupi ya cukup nyelai inya balas sida ciet pipit buntek pasek pangau alaunya ke ada jaga ya nyalai debong bat namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampi tau kelekat imang yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawal ya ngai ke balas jelu tupi ya temu lepas lalu kacau kacau utai tanah mana mensia. Lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai Iban. Dia ada dunia tau. Jadi yang ngai meda orang ngudik hari ngudik menua. Ambil ke mana bakal jadi mali butang bertumbang tapi kenyaknya ngaduk ngai ada pedak ya. Jadi orang menyate orang yang tau ngasuh menua kudik berbaliknya ngai ada pedak entik ya besik entik kita Iban besik ngerejap nyalah bukannya. Dia yang lepah ke jelu tupik ya. Lalu jelu tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita bakal ngasuh kita tak boleh padi kita suntuk pemakai nyak maka buah bapun dari dari pengarap sitit tau Iban kepercaya kata kita ngonaka-naka uliah ngonaka-naka penyemat lebo pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah serak ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau dah
2: menyukupan tadi ngudik menua
0: ngudik menua ngai ke ngudik menua nyak meh nyak meh ke tajak ya nak dia udah nak ngau ngabang tang ya selalu nyenguak kita ajak niliak kita ajak cukup ya tau masa kita boleh harta tenggera dia udah dunia di tau nyak pengawak ini anak dah lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sempurkana. Jadi kalau ada minga selalu Sempurkana, Sempurkana kada.
2: Betul, betul pengajar Kelimpari ini andan tadi. Siku muka raja Sempurkana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kak nemu ngasih lagi memang berkawal kau raja Sempurkana tu punya kadistusi mana
0: dalam, tu lagi semua bu semua mansiak ke mansiak tu ya madah ke ya mandiang ke Sempurkana tu bekam menteri tanam tupik kita yang dunia tu yang mata ke kita Iban tu mesti bisa cukup makai nyak merti ya. Jadi raja Sempurkana tu anak raja Jembu menjadi segala burung. Nama penuh ya suah disebut rangkang kirai raja suah, pepat budak raja Sempurkana. Lalu dalam lekat timang nama ya suah disebut belalau ke namanya ayak tuga lama tunggul pempan, ayak tuga lama tunggul pensi. Macam-macam nitih kenteli leka main Jadi sepola megana tau nitih ke pengarap asal iban dari kliaknya petara ting mata ke cara iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tendor bumai nur berumah nyale nyak me kebuah nyak me kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi kerta tenggira pesaka tuai ya raja jembu mayanya sebelah kanan tu nade di menua nade di rumah nyade habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyade ya lebih maya pula kanan pulai ke menua ngagai sidak edian nemu sidap nyade nyudah berpecah udah bagi barang jadi nada itu tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok ngapa nanya nama engkau aku gak kita bengening nada mereka aku pesaka kata nak aku kita sebeli kita dari menyadai jadi kok sengala burung lebih maya bagi kebarang semina setiap jam mesti kaget tinggal nada orang ngempu ku ya nyak tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanda dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah penting nade dapur nade nak kita nyumai nade dapur nade semina dapurnya ngodil tila ngota tanahnya meh ke nade orang ngempu leban bab pengidap iban dapur tu pah maduk guna nyak le badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah sejelap mesti ditungkun ke belama leban tik celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai deh. Nanti di kampung nyak mempu deh pihak ke palam nyadek sebelah gana tu tadi nganuk tu dah sebelah gana. Jadi mula-mula lemah meh tu dah sebelah gana terima tangan dia tu buka nyak pen pama meh engka nyak berenung ngobini ya meh
1: ni tak kembek orang nyak meh
0: ni tak kembek orang nyak meh iruh ke kita belayar engkau pihak mungkin ni bala bini yang ngasakan tadi dia nak nemu guna tik tuang pu tanah tabur ke tuah tanah semua tanah tu lah pu tuah magang lah
1: iya
0: nyari pansut seduanya tadi asal saya keringat asal saya kena ke nya tabur ke tuah maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi dah tanah tanah dapurnya tabur juga jadi tanah tempu aku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya ngena tanah aku tau ya salah aku ya namanya salah tau dah salah aku namun dari kerja ngejadi batas tanahnya nya aku ya bumai ngai tumbuh padi tindo berumah rumah kak sakit kak angat no diam nyak lah kebuah kena ku cerita tuai tanah tu tadi bisik tempatnya amai bisik nak jadi kena ku cerita tunik orang ke dia tulis aku penemu tadi sekedar dia nora tanah dapur sepuluh kanalnya terengkah dia tanah ke amai lalu nanti kita bumai dia mudah kita boleh padi kita nanam lada dia kak lada tumbuh dia
2: betul
0: tanahnya ada nora tanah tabur sebelah kanan yang ada terengah dia batu ya pasir ya goreng enggak kok munyi ke betul naik kenya dia nah kelimpari tanah bisik ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal dia lekas kenyang lekas kenyang deprek menyade sengela burung so break ungkup sebelah kanan agak tidak nemu guna lekas kenyang kita tadau nadai orang punya kok ya kak sedua yang punya jadi sekenyang tu tadi dalam pengarap iban ya, jadi tanam kita bungai jadi ke ayam semangat padi nanti sekenyang ke bungai bungai kita dia padi kita dekat tumbuh ngau galak lalu kita dekat boleh padi. Jadi sepuluh kena jadi keinduk kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang segang tanggi buluh layang di dandang danggu rumah jadi ini tiap ke cerita menua sebelah kanan tau ya dia berantau rarau temiang mungguk guluk lempung tibang sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya sikuk bernama sukung durung lambat jengau nyagu kemua timpang tibang berpunca sikuk bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang lalu ya kinduk bernama Nduk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian kinang-kinang amuk diri bamai ke takang bintang tiga Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan ngai ngamuk diri bamai ke tangkai bunga sanga nyari tau kejadian ngaji tadi. No lirias entah benih tu tadi nyak ke belakang ngau jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nyak tadi. Jadi seruai bisi anak dua ko siko bernama Meta Raja Raja Rengayan keliang nadiang kerangan siko bernama Nok selaku kumuk muau beria mandang muau Nok tegi balik balik beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tau depeda entik kita bisi terpegai kebub timang gawai ni kat tua tau depeda bak bub bak daun 310 entik kita bisi megai bub sangla burung tulis pendek sandian pedak bak daun 6 penderang tak ada baca aku tau lah.
1: Kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tau ke aku ngetai ke tanya hari peninggalnya.
0: Jangan ke aku berkata aja, leban udah tu lagi penderang kita ini besar menara nau, panjang menara nau berkawal ngau atau surat tiba kawal ngau orang dia dah dipanggil di bawah.
1: Ini panjang sepanjangnya kena.
0: Jadi nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
0: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita. Jadi tahu ke nama tanya tidak?
1: Jadi ya.
0: Sudah temu sawat meh.
1: Jadi ya ke tu nya tadi pengajar siko peninggal kita ke mendiang ke kita ingin nak radio ko kita bukan nak ngau kita live buat Facebook deh. Jadi tanya ya tu berkawal ke piring tu nyukai buat topik kita ke lemah itu dia pengajar. Alaban ti kita menda ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi berdara kita ke miringnya tadi deh. Bisiknya tiga, bisa tiga nih, tiga, lima, tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh tiga nama lima nama tujuh nama ke pemaduk tingginya sembilan tapi apa ngajar hati nak salah aku nih jadi tahu nuan rang ngelansa berkawal ngau ringkat piring
0: ini jadi aku bahas tentang penguat piring tu tadi dia tu aku merik nerang ngelansa laban bisik mehati aku ke merik city slot bahas tentang randau pasal betul-betul berkawal ngau
1: piring.
0: Pengawal miring. Lepas pengawal tu, nanti orang kak nemu ngau terak nama dalam lagi pasal pengawal miring tu tadi. Pengawalnya udah gagak kunya di posta bak UPS kus sebut dulu di tu mana ada gak salah. UPS kalau anak ku gawak sebab UPS majlis ada sadat lagi dian postanya. Jadi penerang kepenuhannya. Bisa dia apa namanya tujuh semua piringnya. Seminat setiap je lah tak ada sebut aku ditau. Piring ke semua piring kita dia kena kita minta ya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak ya okey laki bini ya mesti setiap puang. Lepas-lepas melayap tara medak piring kita turun tiga. Ya nama kebuah tiga. Ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nya kita piring genap memang kemana 8. Selalu ya makai selamat orang enak piring 8. Nanti kita miring 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai ke bisik nyawa kaya besarang bertanzang bak rumah kita. Jadi penerang tu uliah ku hari memang da menua petarajang. Memang ya kami berkenang ke pasal atur pasal miring. Lalu penemu ya bersyukur bala lemamba ada batangai ga. Nyanya makebuah wai ku ya. Nanti lebah kita miring, piring kita selalu ya 3, 5, 7, 9. Nanti akan ringkat. Nanti seminak kita berdarah sekejap aja. Turun tiga ke kita. Nanti kita mansau lagi. Bisa kita dibunuh. Bisa bunuh mana? Tau turun lima. Nanti kita hanya bunuh babi. Hanya tau turun
1: tujuh.
0: Tau ke sembilan. Jadi, nanti akhirnya great ya. Lepas nanti kita hanya turun tujuh. Lepas kangau sampai ngangau ke balap tara temakai mata. Ambil kemandian. Datai ya. Kita seminar ngayan ke manua ngayan telo ujung-ujung kita ke boleh penusah lah
1: banyak nyalai
0: syarat nyak kebuah piring tu tadi lebih kita ngatur ngayan jadi sepeneka tapi ni bisik reti dah tinggi agi pengawal besar agi pengawal ada kerja kita. Petara ada kangau dalam sampi pun.
1: Ura ketinggi agi.
0: Tinggi agi jauh agi. Nyangau ura pengoli bau ngangau ke bunsur mawang ngangau ke sidak segala burung. Jadi nya tentu teorinya datai yang ngai met utai depa ya mesti ke babi tumbuh tari yang kayak kenya lah
1: ya memang pengajarannya lainnya patut diperhati ke lebih lagi leban kadang-kadang kita berhati ke kemayar itu dia pengajar leban bala tuai-tuai rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu nya deh bala ukai ke kita mada sedak ya nya tadi nak nemu deh leban ke baru deh bala nemia ke baru depadu ke nya di tuai rumah ke bukannya deh tuai raban bangsa bab nua kita jadi kadang-kadang sedak ya nantu nemu bab perkara tu nyalai sidaknya tadi siko mun dah suruh sidak nanya sidak ke bertanya ke pasal tu tu nya nyalai berarti kita ni pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarak diri aja nadai nadai pengawal ke tuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan nah, pengajar
0: ya ya, ya. Jadi malam leban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimit tentu apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa sahabnya tadi bala tu Arab Bansa di seluruh Sarawak suah mai nak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no ngentak
1: tanya no pindah rumah no
0: pindah rumah bertanya ke tu suat piring tapi berkenyak macam-macam tak lah bersentanya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia aku alah penemu lebu orang.
1: Iya, macanya baru.
0: Aku segini pandai, tak aku nemu dini no aku boleh penerang. Ini aja tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lebih kita mirip yang jaga budaya kita. Ime, namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai. Jadi lebih main. Bas tentangnya tadi. Segi, aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia, aku alah penemu lebih orang.
1: Iya, macanya baru.
0: Aku segini tak pandai, tak aku nemu dini, aku boleh penerang. Ini aja. Tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lebih kita mirip yang jaga budaya kita. Ime, namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai. Jadi lebih banyak. Nanti kita datang dia lah. Lebih kita mirip yang jaga budaya kita, ime namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai, jadi lebih

0: Jam Rindang Malam Y FM.
1: Ya, semua malam semua lemak kita hendak bertemu Bang Lubang di Bandung Kepaya. Malam tu pemerintah malam 5 hari bulan 10 3 jam di Kontinggau Tudah Pangan malam tu ya. Okey, DJMA tau ke tiu nampung penduduk Melati Badi tadi ya. Sadar lemai 6 hari pukul 9 malam ungkep ya. Sari tu malam hari 1 nama berita semua. Ngarap ke semua gerai magang. Okey, serai kita ke Agi berperundang untuk ngagi pukul tengah malam tu lagi ya di Bandar Kuching. Okey, Agi bersebun di menua kita mimit sama kita nyaga pengerai. Okey, Anang kurang ngirup air ya. Okey, kita ke benar belah jam ke dia tu dengar kami bak rumah tahu ke bak palan kita gawak wai. Terima kasih memanyuh ngarap ke program teramga didingat secara online ngena RTM Click tahu ke channel Astro 871 ngau lagu keterubah yang tadi Alex One ngau lagu yang merampau. Okey, bakal selama pukul 9 setengah tu lagi mending ke main asal kita ke malam tu mending ke pengap sudah mending ke berita pukul 10 malam hari kami di YFM. Tu lagu Kedisa dan Linda ngau lagu yang repak Pantik Jalai. Terus mendik kami di Kota Semarahan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang ada betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandingan tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandingan. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut deh mel atau bau ra bukai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi nu kaban aku ku ya harga to ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatuo
2: amat
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dalam program Kendor Kemeng Luar Keripih Pengap Gawai Umai Kede keluar ke kami dulu agar itu Kita peningoh Udah ada baik kami mendeng Ke gentran Tima Lemambang Lebuh sidok Kenenjang induk darah Bersentang gentran Ucuk sempulang gano keninggal kubat padi. Jadi kelemah itu kami mai kita mendiang ke gentran Tima Lemambang lebuh sudut nenjang induk daro bersentang gentran Ucuk sempulang gano keninggal kubat pandai.

nyelagi jawang bakenang nusi barito ngumbuak kamu.

La panjawang kita kaki panjang, kajaku kenang anak bujang, la mambang rodi gontang. Kau tadi aku kau ninggal papatat ubat simpuli padi puyontang kedia tau. Laban ngajawang kita kagi debanyang menuk kumang saduai daro juara nyalai katu manai urang kapun gawai numbu kerja nyalai risapia tu kae no no kiruntum bunga kananga nya

Namantaro Nyalai Ga ucu Aki bujang rangkang kirais Aki bujang siampulang gano Nyalai manai Sama bisi datai nanai ninduang nyang ano Ngagay diur bagawai si milu batu bacana kai No dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu aror mo Nyalai aku Kaninggal papatat Ubat panai panyungai jari duang leban rano Kita ik sama belo Benuang rarmo Nyala jaya kita dinyang anak Sama berba dia benuang daro kaino Samilu batu buah pinang Salko datinggal aku kanuan Ngau Similu batu surung parit Ngoda ga tinggal kaku kanuan Dwi ni yang mandi yang megit Kaya no Kena pasingan patangan jari cawit Ngituan gawa Muntang mengkebang empang basungkit Ngambi kanuan natakin siat regalimit lambar ubuang asa terah

Nyalai batu jam 4 bisi udah tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkung ngamat awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyampat-nyampat ngadu kalidi apiang pansap rejat-rejat nyalikap di padat benang jero nyalai samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu nak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bano. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tiru no nyangkuang kelabawan mudah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginuan tau nganyagam ayah garam di dalam medang karapo nyalaik Jalmilu batu liok dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang asok.

Mukae nak kena kena kita orang siang gawo kemangku tango ridan nakara ponyo alai udah nyok gawo ngembuan nau kita nyomak kebuan nambuan kebaruan labu nyanya nyok alai ada sikat benang kebat nginungan ilak dinia mampati nyangku ngambat radai kita dingkalat bulu balo nyale malam medikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similo batu buah pinang mekang dinia ngasok taruno nyangkuang adang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansugo ukai si milu batu jan udah gede tinggal kenuan tadi duini yang maning idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh ki malam nancam ngocayam dit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumbu silaku mansau jero nyalai terdai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru dudu samuka nyalai ukaino au da tentang balo cidak menimangi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kau tawo cidak menganai tangkai minguo nilngo kau raso da buang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalan ya muntang mangkebang ampang monsugo pedok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaimana jina bakal ngambi na raja dua na nentang entang tu agi kekuninggal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau dini yang mampati yang kuang badaja kena manai kita ngambil popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyalai rando kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai piok panai ngapo kena ambik pa manai ngagai baru nai Singapura datai dadien lagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadien kena kita ngabis di diniat pun tiga nyalai pamulai nyok noani lak dineng aso taruno nyangkuang badaja leban kita kenapas panai parso nyale pulai ngekisila awak bilok dua.
Agi gagos na mga tangkay baradong itnuan. Mukay na datay dito. Cukup sa bulan kananan kemuang pranam mo. Nya alay kita nang dapat na keparintah radyo Malaysia. Mukay na kita magaya sila awak sirawak bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina. Oh, nak sama

Nyale jawang kita desok ngadang kagi bot dinyang bot ngtang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lama bang tepung bulu sedana bujang lama bang puan nyale jaya anak bujang lama bang lenak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat timiang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama ko tawo no lengok ko raso lancam geman nyemok petang to gayang sabung malam au nya alai ari sopia tu agi gak dulu lu kenu bunso puyo saduai kumang ka tiga daro juara saduai bunso puyo birujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang benjah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai e jawang semua misi datai ngabang ni nuang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupa patat ubat simpuli padi jampayan nyalai samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dunia nangi ukaino wak kuno panai panyungai ujung jari kanuan

bulan ng kalaman. Nyalay sa milo batu ngajampat udagati ngalaku kanuan biniang mampat yang nyang kuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung parit au dua lupae balalae nyang kuang megit nuan panae panyungae jari cawit kabak le batu surung parit ngambik kanuan atau kinsiet ari limit ubuang ardam kae nasa milu batu lio dada tinggal kanuan duiniang mandiang aso laban jaya kita sama bia daro lilingo nyo alae ukae no kanuan panai panyungae jari kibo tau nakarai lio balabo di palo tulang dulang tekam au oh nyale ubat na layu udah gak tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah dipugu tam yang tanam nyele batu buah pinang bau lubang oh dah gak tinggal aku kanuan biasa tiru no nyangkuang ngadang awak kanuan tau gawak muntang mang kebang ampang abalantan nyalai ukaino da baik semua kanuan ule lambu aku nyamah dipugu tam yang tanam nyele batu buah pinang bau lubang oh dago tinggal aku kanuan biasa tiru no nyangkuang ngadang awak kanuan tau gawak muntang mang kebang ampang abalantan nyalai ukaino da baik semua awak kanuan tau gawak muntang mang kebang ampang abalantan nyalai ukaino da baik semua.

Jam kita yang tidak pukul 10 malam. Selamat malam, terima kasih menyambut ke Berita Malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, sehari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026.

Kawan dekat Ngeman sangka kampus datang AI Kuching di Tanjung Embang Semarahan jadi penyuka renggat baru ekosistem pemutus pemintar tiru tau ke AI menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kampusnya dekat disikap gak bekal kuasa karan gau air pengkomputeran AI gau arus penyambung digital. Pemansang dengan sau perintah gau luar terbegak jadi pugu ngagai pengawal ngemansang ke grid AI Sarawak. Tuk duk megak dekat muka awak dekena mata orang meranak ke pukuk negap ke ekosistem palan data serta nyukung pemansang dagang berkaul engau AI. Yang masa ke jangka tu mai menjadi ke Aum Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Berjakub berpengurami sebagai Menteri Utility Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahi Narawi madaka kerjasama tirat agi antara perintah industri ngau palan peman siap berguna benar kena nentu ke pemansang teknologi meri penguntung ngagai ekonomi Sarawak kaul tu berguna mat dikena ngempung hasil pansi ngau industri serta guna market. Jalan itu tegap lagi diguna Ari Mansi Application Innovation ngagai komersial serta pemulih ngagai pemansang industri. Yang pada Sarawak dia itu mega ngangkat ke pemulih bab bidang bakal pemintar tiru AI, semiconductor, penyambung maju, infrastruktur pintar, kuasa tahu dikenal baru ngau ekonomi angkasa. Komiti khas di Perambu ditumbuh dikenangi gak cara keengkeman kena berjalan ke pengawal nambah ke sitak Parlimen Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis, Menteri Besar ke Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah komitinya di Perambu bercermin ke Iampu bergulai ngau Menteri Baupis, Menteri Besar ke bagi undang-undang ngau reformasi institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Tajak pihak perambunya agi diperunding ke. Yang madah awam berkaul ngau nambah ke sitaknya udah dibaik ngagai awam Kaunsel Pengatur Berjalan ke Sempekat Malaysia 1963 MTP MA 63 yang kaum Komiti Teknikal yang. Yang megak udah ngatur awam tumung ngau upis sepengawak berpilih SPR nurngulih ke penerang pasar atur nangkan kenyak. Datuk Mustafa Mansur ke Jakutu lebih nyau tanya bak Dewan Rakyat.

Dua kes berbadi nyawa berpenisah jalan alun ngadi berjalan Seri Aman Kuching ianya siku indu gau siku anam biak pom empat berpenisah ke terubah di nyadi berkilometer 45 de malam siku indu ke berumur 62 tahun berbadi nyawa pengudah di pelabak ke dilantak sebuah kereta lebuh ngelayang jalai kereta ngak orang ke mai keretanya bedau ditemu. Penisah kedua terjadi bak kilometer 52 lemai kemari siku nebiak pom 4 berbadi nyawa pengudah motosikal ke dibaik yang berlantak ke sebuah kereta SUV. Kepala Polis Peliliah Seri Aman Superintendent Dennis Bunyam Madah pansik temu ayan ke motosikal mangsa tu terpawah lalu makan jalan sepiak sebedau ke dilantak kereta SUV-nya. Dua kes tu dipansi nitih ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menjung-jung ke berita malam kita ke ya, malam tu, malam hari 1, kena ke 5 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman di Salin, Ailinda Suwil, dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Tampung Baru, ninga kami dalam awak pemerintah malam, nangkan ketul lagi.

0: Nikabanaku.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Waktunya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: kita dia tu belum mendiang ke YFM segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Tambi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

0: Tagak kita ke Bisimada Live bak media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Pemaga pengawal SSJ ke-9 tu dan modul. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bagi alamat Ali Subak serta dia tu nak dulu rujuk nak mula bau. Thank you so much bagi juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional dan sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lebau, Anang Putus Asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, pergi dalam kandang seminggu tu kita pergi berandau ke Selentang. Anugerah Carta Sabah Juara ke-9 ke baru dah diatur kita. Okey. Hujung minggu tu tadi, terima kasih kita ke sama nyukung ACSJ ke-9. Enggak lagu ke baru dah didengar. Lagu live menyanyaknya. Lagu Aku Ukai Lulung. Winnie Albert ku dah tulis ke Anugerah Patah Nyawa atau ke Vokal Pemadu Mana Ungkup ya. Malamnya ya, okey. Jam kedua, tentunya pemerintah malam kita ungkap ya malam tu bila kita ke baru muka radio. Terima kasih manyu-manyu. Anggar ke sama bela lantang kita ngerja pengawal ungkap ya sehari tu bila kita engkanya benung belajar, okey. Atau ke ulang kaji ke kita ngaga homework assignment kini wai. Anggar ke mujur magang pengawal ke di kerja kita ungkap ya malam tu Anang tu Suhati akan menyagi merindang kita berjam kedua pemerindang malam kita. Kita nyingkang gaun lagu baru, okey. Lagu kedisada berangka jarup gaun lagu ya bisi ungkup diri kena merindang bala kita ke benung gaun jam ke dia tu ya kunun dari banyak anak ngantuk sama kita jimat bang jalan alun ngambil ke samaliku negari ya palan ke dituju ungkup ya malam tu ya berjalan besar pen barunya kita ingat pesan kami ya anak ngagak pitan haram.

Ya, yeah, ngarap ke anang gue tinduk meh. Okey, balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih, manyuh-manyuh ya. Okey, nguyang ngagai. Gayori kita ungkap ya malam tunggau tu mu pagi lagi ya. Okey, sehari itu 5/10 dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tunggau tu mu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur. Dibagi menua Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang. Gaya angin dimulai kita di barat Sarawak. Angin berpuput dari utara barat laut. Ngau penglajunya 10 km sejam. Pihak megak di utara Sarawak. Angin berpuput dari barat laut. Ngau penglajunya 10 km sejam. Peninggi tasik kita bergelombang kurang dari 0.5 meter. Ya, okey. Gesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, terima kasih ngagai kaban kita ke Gawat Bang UPIS Meteorologi Malaysia. Kalau pelarang ke Sili Megat, tahu di pedak kita bak portal rasmi Met Malaysia. Ya, okey, terima kasih semua. Kita terus rancak lagi malam tu ya. Dikena kita ngergas ke mata kita ke malam tu. Tepat lagi bila kita ke Benung Gawak, tahu ke baru pulai Gawak Wai. Terus muka radio. Terima kasih lagu dari Jenarino Jeraki, Joget Geduk Paku Kubu Ebah ke kita. Kena lagi Zamri Amera, Bubu Pisit, Bubu Jarang. Gau kami pemerindang malam.

pihak pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026. Kita bertemu baru lemai pagi laksa dan lemai ya. Bagi selamat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih agak kita yang ke baru mula dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke bisnis sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya subah laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebedau tu baru bat tusun yati ketiga Retro 15. Kita terus mendengarkan lagu Ari Bagret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One ngau Nikki Ardila Bintang Kehidupan. Bar Retro 15.

Lagu ori album I've Been Expecting You abad tahun 1998 dari Robbie Williams. Double A side bulan lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban Wool Party abad tahun 1997 dari album Egyptology. Dan terbilang lagi dibaik Robbie Williams jadi single nomor satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah bagi kategori single now video of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus merindang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Dan sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris rilis pada tahun 1990 lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, buat Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin no depan. Tepen kok untuk pintu tutung malatnya.
0: Bah, yo. Amat tergenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Tak berundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: Bebetok YFM, segulai sejalan.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM, segulai sejalan.

kucing. Satu. Kosong. Satu. Point. Tiga. FM. Segulai sejalai. YFM. Kucing. Satu. Kosong. Satu. Point. Tiga. FM. Segulai sejalai. YFM.

Update bersuara malam tu Retro 15 titik lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu. Kita mendiang ke duit lagi lagu malam tu. Kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu. Dan sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu kau tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu baru ni lah.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.
4: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: tangan tak kami suba yang spraynya kerja suba muda kerja 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedek naik bujangnya tidak ketua ini kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nada ya no semua ke darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka nganya dini yang ambil pridang kurang
1: nadai ia ke baru di nadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Matiun, Jesli Jabu, Ngau

Kita ke Bisimada Live ba media sosial ngau ni ngaba radio. Lalu terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga itu, ya, itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti korang penatai punsi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari, segulai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Jaga kita ke Bisimada Live bak media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya. Nanti bakal data dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai 2 ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di bumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa utek kena beli di salu ya?
1: Sikinya men bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa mana mega. Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai kia. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku tak kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya. Lepas aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasak ke Milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang nyumai umi nyampu Milo.
1: Engkau meh engkau dia ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tasak ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anak-anak, mandi engke 2 pagi wai, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pi pedak le mak. Ketuanya. Patut nak mau mampu mulut. Ya, mak anti. Ayat liurnya macam orang. Uji batuk mampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI FM.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh, berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Nama gagak. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

0: Wangi maya ya senaram sarete. Kedah dipisin buah anyok piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarete. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrewson.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah senderam. Kan ngunti hidup ya.
2: Nemu mai di intiron. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebenar ya kamali bilon kontrol. Bilon kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli, belum kabang diri di kalindiang lagi.
3: Sejamu, udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu mau nyuci ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tempat kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu peda di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi peda di pala ku tu nyumbe de sengal indi utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi ka minta utai ngagayak di tu. Bebungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bila peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jaguk manis saja, enti bisik utai dipinta.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package tu de pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect ko kita deh. Nya aba standard dunia ne.
1: Ya, nya aba standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki ti di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Lekeni ke lelaki ti di kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lama selalu ramadhan berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Laban sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak ko. Jadi bak ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab tiri tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai, seminat bawai FM.

lebar, kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu kole baru. Lagi boleh ngantik ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dia kapan siap ke depan jalan aku?

0: kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau.
2: Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Kenapa kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.11.25
2: pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu merdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi gak entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Takat tu buat tabung darah yang memang cukup lah buat paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Kita bukai pun bisi.
1: Hospital luar,
0: bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti tidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

anak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke penglikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Kita suahkan apat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culik, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, isik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malatnya.
0: Bah, yuk, amat genong. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak kesapa

0: Pedak dia mah. Petuainya. Patut nak mau mampu mulut. Ya, meh anti. Air liurnya macam orang. Uji batuk mampu mulut, ne. Lagi kita yang lampik, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuainya, lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei hajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RIY FM.

0: Projek khas sebenarnya yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Pemain kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si dan natai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke rumah kita senior citizen health benefit atau dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah
1: nete tu engkau bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur nama aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 ah paling-paling pun 70 lebih nanti tua minta nya rumah 60 ah kiralah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah ngagai tua bani tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi dan nyambi BIK tu age tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dan juga ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma sudah panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datai dia tu berubat maka free nyam tu jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah nantinya contoh 100
1: ya
0: kuasa nuan berubat tadi artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah sakit baru nuan gila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyam biasa lama risikonya layak untuk 500
2: Encik Harry anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya kau berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke bulih pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jisri Jabu, Gau.

juga kita ke bisi.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ

0: pagi rewind. Penuh ngeringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pangsori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tamit pangking na. Dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
0: kan dua. Tiap aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
1: Mana mentah senting kamu pintu.
0: Nah, wah kenyium baunya ne. Noi pansuan baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagan ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam ke buah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagian.

diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Hello sayang.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko nembia bengal agu na uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Penggerak pagi, pukul 6

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, kita segulai sejalai baru ba awak penggerak pagi YFM kita ba pagi hari dua kita kisah tahu hari ke-6 kaki kita sudah nyingkang ngagai bulan 10 tahun 2026. 10 11 12 ndak berasa wai tinggal 3 bulan lagi nu kita ngapus ke tahun 2026 tu. Ngarap ke semakin nyadi ya nyata me julu ati ya ke udah dipasang ditanam kita bapun tahun tu tadi. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi belabuh hari pukul 12:30 malam dia tinduk malam kita udah ditimang di pelandai kami ngawa timang kerbak tawa seleksi lagu-lagu tingasuh mata kita bertambah lelanu agi lalu pia mega lagunya mega dikenal ngulu bala kita ya ke gawa siap malam dalam kadang sejam lebih lagi pulai kita nepia ya baki ya lalu pia mega bala ya ke benung nyiap ke diri nurun gawa ke pagi tu beri terima kasih ngagi kita semua labanti udah milih YFM jadi ke station alai nur kita ngergas ke mata pagi ke sari tu. Jadi bakal selama mega ya. Sebedau kita nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita ya ke bukai bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu. Mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri ya dulu kalai meri terima kasih ya. Ngagai alat alati udah nampuang seput kita ya sari lagi ba'adunya injau tu lalu kelimpah harinya mega kita minta berkat minta iri yang minta embiang ya ba tiap pengawak ya kereka di kerja kita muak ke pagi tu ngambil kenyak mujur di pejalai ke jadi pagi tu haram kita sama dia jenuh dalam mak belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Seventh Day Adventist ba awak sampi pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ke di ulu ke kami dari gereja Seventh Adventist. Lalu kita bergulai ngwaku pagi itu, Pastor Lawrence Banyi. Kita dekat berkongsi ke jakut Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Oh Tuhan Allah, apai kami di surga. Meri mulia puji dengan Tuhan, dah meri kami tinduk mana, lalu dah ngerak kami dani pagi bari kebaru tu. Kami dekat ngepun kari kebaru tu, belalau ke jakut Tuhan, nyalai lebuah kami muka jakut Tuhan, teguk hati rundiang kami, beri Roh Kudus nerang kia, ngami kia tau jadi kebekal ngolalau ngotengau kami. Dalam penghidup kami sehari itu, kami minta dalam nama Yesus, ti Tuhan kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu, kumai aku lapar ke Allah Ta'ala. Lalu ayatnya, ribut luk bagi 6-12. Lebuah mayanya ia niki ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lalu ia bersampi semalam-malamnya ngagai Allah Ta'ala. Luk 6-12. Ditu kita mendak Jesus bersampi semalam-malam. Kita maca dalam buku kudus pasal Jesus kesuah bersampi apa semalam. Aku umpu nak kalak lah bersampi apa semalam bekas Jesusnya. Tajak pen aku kalak, ngau bala mayuah, bergintir-gintir bersampi apa semalam. Aku kalak bersampi berbenar ke diri lebuh malam, tang nak nakal sembiang tau kau bersampi sepanjang malam bakal Jesus leban mata nyau kat tinduak. Kati, kalau nuan bersampi semalam-malam bakal Jesus, engka jarang kita boleh bersampi apa semalam bakalnya pelabak aku. Aku kain umai kita yang nak tahu nak bersampi bakal Jesus apa semalam, yang baru kita amat-amat bersampi. Tajak pen bisi sekedar mensia ngasai ke bekanya. Bisi sekedar mensia nakal nak tinduk semalam-malam. Ketegal bisi niat tau ke julo hati diri ti dekat diuliah ka. Sidanya tau dikenang dalam program Leman Berita. Bekas iku mensia bernama Adolus. Ketinduk semina 3 jam aja apin dini hari. Tau ke baka sisois. Kediau mingi ngil batisi tebiang tebiang bukit lebuh malam ngami kia nak tinduak leban nanti ia tinduak ia tentu dekat labuh lalu mati hari tebiangnya tau kebaka paco mius kenadai kalak tinduak gali tang tinduak berdiri dalam bilik sel ya bisi siko mangk ke bernama konon hidup 30 tahun semina makai sekali seminggu aja. Lalu siku ke bernama Makarius, sekumpang 7 tahun nadai makai pemakai kudah dipanduak, ngau api. Datai kia nyau pegari tulang. Tu contoh balam sia kesanggup nyangkal diri, tau kange merinsak ke diri, ketegal dekat nguliah kautai ti di niat hati sedaya. Uji inti bekanya kita ingat Tuhan eh. Mudah tentu muka kita dekat tertemu ke yang. Lalu nak lebu ngemerinsak ke diri baka balau ngal kita ke datas tadi. Kita patut bersampi munyi Mazmur 63 ayat 1. Oh Allah Ta'ala Nuan dan Allah Ta'ala aku. Lalu aku lelengau ke Nuan. Aku aus ke Nuan. Semangat aku aus ke Nuan. Baka menua ti rangkai kusi. Ransi nadai ai. Naka meh pengelengau hati aku ke rumah Tuhan, lalu ngau penghabis semangat roh ngau tubuh aku. Aku berlagu muji Allah Ta'ala hati hidup. Ko penulis Mazmur. Dalam Mazmur 84 ayat 2. Nya gaya hati kepatut amat dikemuan semua kita. Hati kelapar serta aus. Serta lelengau dekat nemu Allah Ta'ala. Dekat beranau serta bergulai ngoya baka kengau pangan ti pemadu badas. Ukai ngigak Tuhan ngamik kiang ngisi semua peminta kita tau ke berjadi serta ngemujur ke semua plan ti diperamu ke kita. Nama kebuah Jesus uliah bersampi apa semalam makanya.
labannya lapar, tau ka ingin namat dekat begulai nguapai ya. Yang ngasai kediri berguna amat kapai ya, datai kia nak peduli kediri nak tinduk asal me ya uliah beranau nguapai ya. Tu pelajar kediberi Jesus ke kita. Kita yang megak tau nemu Allah Ta'ala, jadi kepangan kita, ti pemaduk mana, nanti kita cukup lelengau dekat nemu ya. Kita tau nemu Allah Ta'ala dengan Jesus, ya kudah jadi mensia, ti udah hidup begulai ngau mensia, lalu mati, jadi keganti mensia. Udahnya yang kat hidup baru, dia tu yang meruan hidup, lalu ia ingin namat dekat begulai ngau kita, beranau ngau kita, lalu mandang ke diri ngaga kita. Bala peningau. Yesus meh teladan kita dalam penghidup Kristian kita. Ukai mina ia udah ngajar kita bersampi, ia mega udah merik kita teladan, bekeni kita patut bersampi. Nanti Yesus ngasai ke diri berguna amat dekat selalu bersampi ngagai apa hati di surga. Lebih lagi kita berguna dekat bersampi selalu ngagai apa kita hati di surga. Dalam sampi semiang, kita neguh ke tali kaul kita ngagai Tuhan. Lalu beranau kau ya, madah ke ya, semua utai dalam hati kita. Lalu mendiang ke jaku yang agak kita. Tu meh nur Jesus boleh kuasa dalam penghidup ya. Lalu tu megak nur kita tau boleh kuasa dalam penghidup Kristian kita. Nyalai aku ngansak kita, ngerja bakal ti udah diteladan ke Jesus bersampi ngagai Tuhan tiap-tiap hari. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, apa kami ti di surga. Terima kasih kanuan Tuhan. Laban kami sudah belajar dari penghidup Jesus pagi itu pasal pemesai guna bersampi. Tolong kami ngamik ke kami nyadi baka Jesus. Lelengau, haus, lapar. Selalu ke Tuhan dalam penghidup kami. Ngamik ke kami selalu ngigak ya tiap hari. Awak ke kami ngigak Tuhan dulu. Lalu selalu berkawal ngoyak. Ajar kami nitiah keteladan Jesus, beri kami hati bekangi Jesus ke selalu ngigak Tuhan. Awak ke semua orang ke ngigak nuan tetemu ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisik ninga sampai kami, ke dipindah kami dalam nama Jesus Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Bulan Oktober orang putih, nyak bulan 5 kita dayak. Bak bulan tu, kita yang ngelabuh ke benih.
4: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
5: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan 5, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ke oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal ke tubuh.

0: Umai kita itu cinu gal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali Tukwanaka yaku nanyi nanam padi Pagilak lakitai gawak Inuk ngawala laki Nurun sama serta Pajalai batu na udi
1: Lumunon dani pagi hari Kati asati noan Namau tay lam runding noan. Biskendak kita ngasai titi lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita agi bebok, ngenang tay tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. Pengirau tidak boleh muai penusah kita. Tak yang mencuri masa tiap berga, tiap itu dikenak kitai kesar itu. Ia sudah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul tiap bisik tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegilok lusak, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleng runding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita tu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasa inya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, nda nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngesengat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai tu oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisik nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminat Siti pinta aku, Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja otak terpatut kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Pagi Rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti ya tuan ada lebas, ada limit muni kerja ku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tua lagi.
1: Betul. Ya. Nya kebuah anang kalau nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu ya suah kemudian tua tu.
1: Betul. Nya kebuah orang kepada baru yang panjai. Sebenarnya penusan datai lagunya.
2: Ya lagu kemudian cak. Berunding panjang sebedau penusa datai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengat pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.

Syarab ke mata kita udah terang, mendiang ke lagu Ti Adi by Stanley Puahnya tadi. Au sempat gak bertemu ngau Stanley Puah kesama ngau ngerami ke malam anugerah catat sampai juara ujung minggu tu tadi ba betuang dia hu majak sigat tedah ya tuai. Okey, jadi lagi lalu gak peringati mendiang ke awak penggerak pagi YFM kita ya ba pagi hari dua ke sari tu lalu apa kongsi ke berita ya ti abisi ya di pedah aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke cerita penusah babadi ke bisi ya di report ke kemari ke alainya tadi kemari siku Indo ia ke umur 62 tahun mati lebuah ke dilantak ba Sri Aman lalu kes tu ianya tadi kes langgar lari lalu Indo ia ke bermasa Iban umur 62 tahun tu dia temu udah kena lantak ba kilometer 45 Jalan Sri Aman Kuching demalam lalu ketua polis bagi menurut Sri Aman Superintenden Dennis Bunyam madah ke mansa di pelabak ke benuang Meraka Jalai lalu ngujung kia tadi dilanggar atau ke dilantak sebuah perengkap pengangkut di bedau ditemu nama nak kini bangsa perengkap pengangkutnya lalu ia tu tadi disah ke nadai bandur perusah tu nyadi lalu polis tu benuang berjalai ke pansiat kelebegi nama nak kini kereta ia ke bangsa kereta ia ke ngelantak ngapain megak siapa nak kini orang ia ke benuang berbaik ke perengkap pengangkut tu lalu ngatut megak polis minta barang siapa ia ke nyadi saksi bak penusah ti nyadi tu datai ngagai upis polis pagi pelilih menua Sleman Nur Mantu pansiak bak senentang kes tu lalu kes tu dari di pansiak ditiak ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987 hanya tadi berkenaan ke bak kes hit and run atau ke langgar lari lalu siti lagi kes babadi bak jalai alun gadi report ke di Sri Aman kalai siku nembia puam 4 mati lebih tik babadi bak kilometer 54 Jalai Sri Aman Kuching ke alai ya ke babadi tau inya nembia ti agi bersekolah puam 4 lebuh ya nepan motosikal lalu berlantak ngau sebuah kereta bangsa SUV ba kilometer 52 Jalai Sri Aman Kuching kena hari Minggu tu tadi jadi ditiah ke tuai polis bagi pelilih menua Sri Aman sepertinya Dennis Bunyam madah ke bakis berbadi tu jadi lebuh maya kereta SUV tu bak pejalai hari Sibu nuju ke Kuching lalu ditiah ke pansiat temu madah ke ia ke depan motosikal tu tadi berjalai bak lorong kiba lalu nak mukai-mukai motosikal ke dibai iaitu tadi temu nak boleh dikontrol kaki lalu tamak ngagai lorong kanan ngujung ke iaitu dilantak SUV lalu disah ke nadai tekalanya jadi iaitu tadi ianya sikuk nembiak di benuang bersekolah perempat bersekolah menengah kebangsaan SMK Batang Ili di Kuching lalu kes tadi di pansiat ditiak ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987 okay, jadi dua kes babadi Jalai Alun direkod ke kemari kau pihak megak kena area minggu atau tadi berjimat-jimat meh berubah meh kita lebuah maya berbaik ke perengkap pengangkut Pak Jalai Alun amat Jalai dia tu majak lama nyau majak mana jadi majak mana tu okay gak ngasuh kita itu tadi nyau nak ingat ke cara nur nyaga penglikuan diri ukanya diungkup gak mana nyau berapa inat gak nekan minyaknya tadi ingat ke kita ingat ke aku bukannya baki okay jadi udah tu lagi bakal sama dia kami hari kang natai ke pesemberat ya kemesin dikiruam peningal ngagai email kami bak YFM Iban gak kelimpah arinya mega tak mega nganjung ngagai nombor WhatsApp akunti kami tentang sebelumnya agit

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku suanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Natai ke pesan beratif si dikirum peninggal kita pagi hari 2 sehari itu lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirum empan anak candung tau ke apai anjuat jadi pesan tu nuju balai kerja bas manjai jalai KJD batu 3 nyentuk ngagai batu 12 piamga balai kerja bermalawai rumah jebelin rumah spester rumah misa ba Sungai Sian, Rumah Untin, Sungai Maduar, Rumah Robert, Sungai Meruruan Julau, Baloba, Rumah Setia Meskimbi, Rumah Mawang Tatau, Rumah Meri, Nanga Ijit Julau, Baloba Rumah India, Nanga Luau Julau, Sungai Pasien, Sungai Gemuan Bintangur, Sungai Jantiang Bintangur, Rumah Jantiang Setapang, Rumah Takang, Rumah Janggau, Sungai Keletuang, Rumah Dangat, Rumah Kana, Sungai Kawi, Balaba, Rumah Kampiat, Ulu Sangkung Julau, Sungai Libas Kijang, Gau Kemelayan, yaknalah di rintang ke ditu tik lala munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke inai embuwa. Jadi pesan tu, madah ke munai anak pasang, munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke inai embuwa. Udah nadai kemari hari 1, 5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang. Niang munai anak pasang tau ke ini laut, tau ke inai embuak tau. Dekat di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2, 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegilak pagi hari 3, 7 hari bulan 10 kabar belayan. Ia kenglala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai empan anak canduang manumber kusuang 111 6 kusuang 74 2 05 tahu ke ngagai Mira Idora manumber kusuang 165698 kusuang 76. Nada baru isi pesan ya ke dikirim empan anak canduang tau ke apa anjuat ke pagi tau nya dia pesan mada ke munai anak pasang tau ke ini lawat tau ke ini embuak udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang niang munai anak pasang tau ke ini lawat tau ke ini embuak tau. Dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2, 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3, 7 hari bulan 10. Kita akan nemu sila lagi kawal dengan penusah rabatu tahu bertanya dengan empan anak canduang bernumber kusuang 111 6 kusuang 74 2 05 tahu ke dengan Mira Idora bernumber kusuang 16 5698 kusung 76. Pesan kita ia kedua pagi tu pesan pemati ke dikirim Melaya tau ke Ijuat yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai maya perusahaan rabat bakal bak mendasa dua buah rumah mempelai dua buah rumah belasau beluak dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal ngau piak mega kaban belayan ia ke diau ba rumah Simon Tabau, Bajau dua buah rumah, Sabara dua buah rumah, Sungai Kelampai tiga buah rumah, Rumah Jimbai Dit, Rumah Jelania Sungai Rumput, Rumah Tamau Nangam Lupa, Rumah Tinggi Kerangan, kebelayan ia ke diau ba Surgap, Rumah Minggu Simpang Keluak, Rumah Richard Sungai Mudeng, Rumah Masjid Tenggelat Baru, kebelayan ke diau ba rumah Muluk Keluak, Kawit Rumah Albert Kadir Munggung Bawang, Rumah Bawi Rapuang, Rumah Duat Nanga Asam, Kebelayan Kediau Batai Serian, Umah Baloi Liko Sungai Asap, Ngopi Mga Balai Yaknalah dia rintai ke nama ditu. Isi pesan madah ke panggai anak gurang, panggai anak gurang tau kapa ijut. Udah nadai kena 4 hari bulan 10 hanya hari Minggu atau tadi lalu niang panggai anak gurang, niang panggai anak gurang tau kapa ijut tu. Deka dia senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 baru rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas. Okey, dia minta khabar belayan ya kenglala sampal datai ngesah penusah rabat tau lalu nanti kita akan musih lagi kita tahu bertanya ngegai ijo tempo ban nombor 09 469 45 45 nandu baru pesan pemati ya ke dikirim Melaya tau ke do balik nama tadi ijuat jadi pesan tau madah kapai ya yangnya panggai anak gurang tau ke apa ijuat udah nadai kena hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang panggai anak gurang niang panggai anak gurang tau ke apa ijuat tau deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 baru rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendama Kristian mendas 100 kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai ijua tempu bak nombor kusung 19 4694 545. Pesan kita ya ke 3 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirum Dayan anak magat tau ke inai idi yang dipesan tu nuju bala ke diau bananga baluah sungai baluah nanga selawet nanga ngungun nanga nirua nanga bat nanga jagau ngemah kenawit ngau piam ga bala ya ke diau di sibu bintulu miri kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako jadi pesan tu tadi madah ke sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat yang sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tu deka diintu bala maimah balot 2501 tudanah desa ras pes 6 miriam malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 jadi kebelayan ke di pesan tak ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Dayan anak magat tau ke inai idi bernumber 019-868-1291 tau ke ngagai apai idi bernumber 019-486-3329 nanduk baru isi pesan pemati ke dikirum Dayan anak magat tau ke inai idi ke pagi tu nyari pesan madah ke sandang anak uncat tau ke inai sebiat tau ke inai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat niang sandang anak uncat tau ke inai sebiat tau ke inai mako tau deka diintu bala maiwah balot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 kebelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusara batu lalu nanti jemak kita akan musili lagi tau bertanya ngagai Dayan anak magat tempu tau kena ini bernumber 019-868-1291 tahu ke ngagai apa ini bernumber 019-486-3329 lalu nangkan kena tu sedikit lagi pesan pemati ke datai ari areas anak tanahnya dipesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi nuju Puan Roslin Mapuang balas staf ya ke gawak ba SK St. John ngapai mega staf klinik kesihatan Nangga Tiga kabar belayan ya ke dia ba Semanjaya Batang Layar Semanjaya Batang Spa Batang Tabai Batang Julau ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola tanah anak cuat jadi pesan tau madah ke tanah anak cuat tanah anak cuat tau ke apa ya wang udah ada hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 ah lalu niang tanah anak cuat niang tanah anak cuat tau ke apa ya wang tau deka di itu bala mayuah bermah layang Nangga Tiga ulu layar betuang kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 ah sebdau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ah ke pendam Nangga Tiga kawalayan ya ke ngelala atau ke pesan kita datai ngesah penusah rabatu lalu nanti kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngege areas anak tanah bernombor kusung 1336296118 nanduk baru isi pesan memati ke dikirim areas anak tanah ke pagi tu jadi pesan mereka paya yangnya tanah anak cuat tau ke apa ya awang dan adai kena hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang tanah anak cuat niang tanah anak cuat tau ke apa ya awang tu dekau di senggai balam mayuah barumah layang Nangga Tiga ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebelau ke di anjuang pagilau pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Kristian Nangga Tiga kabelayan ke dipesan dipencadatai ngesah nusara batu lalu kanemu sile agi tau bertanya ngagai areas anak tanah tempu bernombor kusung 1336296118 nangkan kenyap pesan kita ke 5 pagi tau inya pesan ngelumbuang ya ke di kirum layah anak sibat ngau piam ga uyuang anak sibat nyadi pesan tau nuju bala kabam belayan ya ke diau ba rumah rolen bangau sungai tisa sekayu ai iwang bala ke diau ba ngemah nangedap batang rajang merirai kapit piam ga bala dia nanga ngau ulu lajan suang nanga balanggat belawai kapit musah suang ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang gagi yang anak andua tau ke ini dia nyadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit serta ngelumbung ke niang gagi yang anak andua niang gagi yang anak andua tau ke ini dia dekat diatur kalai 9 hari bulan 10 hanya pengawal nguan ulit lalu ulit adakah diketas pagi hari siti jam 8 pagi 10 hari bulan 10 lalu muak ke malamnya hanya pengawal berjadi ke lumbuang kabelayan ia ke dipesan dipinta datai ngulu pengawal tu ia kereka diatur ba gentu ruang pelajau 2 sia taman Bukit Guram sila lagi kita boleh bertanya ngagaya kiti bernombor kusuang 1 kusuang 828 kusuang 74 tau ke ngagaya imbuang bernombor kusuang 133 kusuang 6124 nanduk baru pesan ngetas oleh setang lumbuang ya ke dia kirum layah anak sibat ngau uyuang anak sibat ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal atas ulit lalu ngelumbuang niang indai seduai yanya niang ganggi yang anak andua niang ganggi yang anak andua deka diatur kalau kena malam 9 dan 10 atulah pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi resiti 10 hari bulan 10 jam 8 pagi lalu muak ke malam 10 hari bulan 10 dia pengawal menjadi kelumbung deka diatur balaya ke pesan dipercayai ngulu pengawal tu ke deka diatur bagentu ruang pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit sila lagi tahu bertanya ngagai kita bernombor kusung 1 kusung 828 kusung 74 tahu ke ngagai imbuang bernombor kusung 133 kusung 6124 jadi ya ke siti tu inya siti gerah kedatai ari UPS SEDC Pibu Kapit lalu gerah tu nuju kiah anak tumbam ke diau ba rumah nulai nanga geluang kiba sungai sekeruah kapit jadi minta nuan tu tadi kiah anak tumbam undur ke pasar kapit kena tujuh hari bulan 10 ah ianya tadi pagi lah hari 3 lalu menuju upis SEDC Pibu Kapit lalu barang siapa kita ia ke Semak Peniau ngau kiah ana tumbam minta kita ngatai ke pesan tu ngagaya anti nyemak ia nane mendiang ke radio pagi tu lalu minta kiah ana tumbam tu tadi lebuah nuan tu kedatai nuan tahu bergiga ke Ince Bonik belulu ana tulu yangnya pemesai ti megai tanggung pengawak lalu atau mega bertelepon ngagai dulu pada nombor 02 8799 9698 anu baru gerah ya ke di kiruam UPS SEDC Pibu Kapiat tu ti anuju kiah ana tumbam ya ke diau baru mah nulai nanga geluang kiba Sungai Skeruah Kapiat. Jadi minta nuan tu tadi kiah ana tumbam undur ke pasar Kapiat kena 7 hari bulan 10 ah ianya tadi pegila lalu terus ngagai upis SEDC Pibu Kapiat lalu barasapa kita ya ke Semak Peniau ngau kiah ana tumbam tu tau ngatai ke gerah tu ngagai anti nyemak ya nak mendiang ke radio ke pagi tu lalu kiah ana tumbam anti nuan udah datai bawa upis nuan dia pinta hingga Mr. Bonik belulu anak tulu ianya tadi pemesai ti megai tanggung pengawak bak tetau lalu tau mega nuan bertelepon ngagai dulu ban nombor 02 8799 9698. Pesan kita ia ke 7 pagi tu pesan ngin sembiang 100 hari lalu pesan tu nuju ngagai bala kabang belayanti ngelala niang paduang anak Kartum. Jadi santu madah ke pengawal sembiang satu sari ke niang paduang anak Kartum deka diatur ianya tadi ba jalai matang Taman Suria Jaya hari 5 tula 9 hari bulan 10 jam 7 lemai. Okey, jadi ngarap ke bala kebelayan lebih ke dia babelah kucing Seaman Sibu Miri Bintulu tau ke hadirin aja untuk tik ngelala niang panduang anak Kartum tu sama boleh datai ngulu pengawak tu ilak nandu baru pesan semiang 100 hari ke dikirim peningau madah ke pengawak semiang ke niang panduang anak Kartum niang panduang anak Kartum mereka diatur ba jalai matang Taman Suria Jaya kena hari 5 tu ilak 9 hari bulan 10 jam 7 lemai minta bala ya ke dipesan tak ngelala oleh sama datai sampal ngulu pengawak tu. Jadi pesan ia ke Siti tu ia pesan ngetas uliat ke dikirum Edward Anna Langgap tau ke Duat ya ia ke dia ba Taman Bumiko Miri yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ke dia ba rumah nyalang lubua empiat seratu nangatui lubua ijo awi pihak mga bala ia ke dia ba sungai keruang awi nangat risau Cigu Benes Biliak ngau pia mega Cigu Duris Biliak ke dia ba Mega Park Mr. Laja Anak Guna Mr. Garan Anak Guna Madam Dindu Anak Guna ngau pia mega Mr. Sabat Anak Guna nuju kebelayan ya ke dia ba semua nangga ajau babangai kiba Madam Ayang Kadam ya ke dia ba Sungai Selepian Bakuang Mr. Robin Cambai semenyadi pia mega kebelayan ya ke dia ba Bakas Buti Frank Sayen Lita Adam ngapai mga nuju pengulu abau nawing ngau kebelayan ia ke dia ba kucing betuang seratu sibu bintulu miri Brunei Darussalam setaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang lancap anak guna. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang lancap anak guna niang lancap anak guna deka diatur kena hari 6 tu lah 10 lah hari bulan 10 jam 7.30 lemai balut 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Hingga kita akan nemu sila lagi. Tahu bertanya ngagai Edward Lancap tahu kedua tahu ke Bujang Sawit menombor 012-8892-997 tahu ke ngagai Gilbert Beji 12 nama mau menombor 013-807-4325 nandu baru pesan ngetas uliat ia ke dikiru Edward Anna Lancap tau kedua ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang apa ya. Jadi niang lancap anak guna. Niang lancap anak guna dikadi atur kena 10 hari bulan 10 tu ilah. Ini hari 6 jam 7:30 lemai ba lot 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Sila lagi berkawal dengan pengamat tu. Tahu pertanyaan dengan Edward. Lancap tahu ke dobrin nama 2 atau ke Bujan Sawit. Nombor 0128892997. Tahu ke dengan Gilbert Beji. Dia balik nama mau. Nombor 0138074325. Pesan ya ke 9 tu, pesan ngintu satu hari ke dikirim durian anak lamat. Jadi pesan tu nuju semua kapal belayan ti ngelala niang Kristina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawal ngintu satu hari ke niang Kristina anak bawang. Deka diatur kena 17 hari bulan 10 akhirnya hari 6 minggu baru nyela jam 10 pagi. Bak rumah Gangga Santabut kebelayan ia ke ngelala di pita sampal datai nguluk pengawak tu. Dan baru isi pesan ia ke datai hari hadurian anak lamat pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngintu satu sari ke niang bini yang dari niang Kristina anak bawang dekat diatur kena hari 6 minggu baru nyala 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru magagal sana tabuan minta semua kebelayan ia ke ngelala niang tu tadi datai ngulu pengawak tu. Lalu ia ke 10 hanya pesan ke dikirim jalani anak jampung hari Kuala Belayar Brunei Darussalam jadi pesan tu nuju semua kabam belayan ia ke naklah dia rintai ke dituk ti ngelala niang nawai anak banyi tau ke Indai Lia. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang nawai anak banyi. Niang nawai anak banyi tau ke Indai Lia. Deka diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 pengawal nguan ulit lalu ulit. Deka diketas pagi hari Minggu 11 hari bulan 10. Jadi kabar belayan ia ke dipesan diminta datai nguluk pengawal tu ke diatur ba rumah nombor 1 Simpang 24 Jalai Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Dan baru pesan ngetas uliat ke datai area jalani anak jampuang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang nawai anak banyi. Niang nawai anak banyi tau ke Indalia. Deka diatur kalau kena malam hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 pengawal-ngawal ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 jam 5:30 pagi. Okey, jadi kebelayan ke dipesan takung lala di datai ngulu pengawal tu kereka diatur bak nombor 1 Simpang 24 Jalan Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Agi ngetai ke pesan berat ia ke dikirum peninggal kita bawa penggerak pagi lalu pesan ia ke 11 tu ianya pesan pemati ke dikirum Patrick ke Sultan anak Nyibuang jadi pesan tu nuju balak kabar belayan ti adiau ba rumah layang dan ibu serumah luang pawang rumah uncu melintang bala ba rumah luna nyiar rumah muda mekerubuang rumah abuai panjang rumah spesial biju lubuak sengalang ulu sepetan rumah kerandang supu asal rumah beti supu rumah kenawang supu pemega kebelayan kediau ba rumah mamat beratung atas rumah selaka beratung baru rumah jilan sungai gerunggang sebatu ngopi pemega kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bari do boleh nama ulat anak langgu tau ke Indai Ani. Jadi pesan tu tadi madah ke bari tau ke do boleh nama tadi ulat anak langgu tau ke Indai Ani tau ke entua Alfred gede yang anak Ansun udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang bari do boleh nama ulat anak lagu niang bari do boleh nama ulat anak lagu tau ke Inai Ani tau ke entua Alfred gali yang anak Asun tau deka di intu bala mayuah baru mah lumpuh beratuang baru ruban malam apabila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang ke pendam supuk bagi hari 4 8 hari bulan 10 tu ila angge kita angkanya kanemu sili agi kawal ngaf nusara batu kita tap tanya ngai Alfred gele yang anak asun menomor 0138474978 tau ke ngai mesela bangi anak nyegang menomor 0138-381-382. Dan baru isi pesan pemati ke datai Ari Patrick Sultan anak nyibuang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya. Yanya bari tau ke dobre nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred Geliang anak asun udah nadai kemari 5 hari bulan 10 laluan niang bari dobre nama ulat anak langgu niang bari dobre nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred Geliang anak asun tau adeka di intu bala mayuah ba rumah lumpuh beratuang baru ruban kena malam pegila malam hari 3-7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu ila 8 hari bulan 10. Jadi kebelayan ke dipesan terdata yang sah Nusara Batu lalu kena musih lagi tahu bertanya ngagai Alfred Geliang anak asun ba nombor kusuang 1384749 tahu ke ngagai Mesila Bangi anak nyegang ba nombor kusuang 1387813 82. Pesan ke 12 pagi tu ngatai ke pesan mati ke dikirim unat anak isau ngari sedaya sebilia nyari pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia ba semanjai batang sekerang batang spa batang tu abai ngopi muka ke pembelayan ya ke dia ba semanjai batang lemana ngau ya kenal lah dia rintai ke nama ritu ting lala trinjum anak bang. Jadi pesan tu madah ke trinjun anak bang trinjun anak bang tau ke ini dide udah nadai kemari ada 15 hari bulan 10 lalu niang trijun anak bang niang trijun anak bang tu deka disengai bala mayuah ba rumah iju lubuk tabau ulu sekerang kena malam pegila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila ianya kena 8 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal data yang sah penusah rabat nando baru pesan pemati ke dikirim unan anak isau ngari hidas bilik jadi pesan tau madah ke trijuan anak bang tau ke ini ya dide udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang trijuan anak bang niang trijuan anak bang tau deka disengai bala mayuah berumah iju lubuk tabau ulu sekerang malam pegila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila 8 hari bulan 10 kabar belayan ya ke ngelala atau ke dipesan dipecah sampal data yang sah Nusa Rabatu lalu ya ke penuri pesan ti sempat adik ratai kami ungkup kita ke saritau inya pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang yang dipesan tu datai hari bujar anak angau tau ke apa ya luncai lalu nuju bala kabar belayan ti adiau ba rumah kanang nanga kebiau sungai suat sungai benang kebelayan kediau ba batang baliah sungai gad sungai bau suau merirai batarajang kebelayan ba belawai menuan kenawit sibu bala ba igan wak pakan marau anap tatau bintulu miri limang kucing gau di pasar kapis setaya kenalah dirintai kritu ti ngelalan yang janduan anak abiat nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang janduan anak abiat niang janduan anak abiat tau ke indai uco tau ke bini niang angau anak enggang deka diatur ba country height jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 tulak 9 hari bulan 10 inya pengawa nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 10 hari bulan 10 jadi muak ke malam dekat diatur pengawa jadi ke lumbuang okey jadi kita kak nemu asli lagi kawal ngau pengawa tu tahu bertanya ngagai unca apa nombor kusuang 11255-03039 bujar nombor kusuang 11156809-04 tahu ke ngagai sudiah nombor kusuang 17801-08-29 nanduk baru pesan ngetas uliat ngau ngelumbuang ti dikirum bujar anak angau tau ke apa ya luncai ya ngari kesidak senyadi nyadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indaya yang tadi niang janduan anak abiat niang janduan anak abiat tau ke indai uca tau ke bini niang angau anak enyang deka diatur ba country hat jalai ulu sungai kapiet kena lemai hari 5 tolak 9 hari 10 ianya penguat-nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 10 hari bulan 10 muak ke malam pengawak ngelumbuang dekat diatur. Sila lagi berkawal ngau pengawak tu. Yalah, kita tahu terus bertanya ngegai ucap nombor kusung 11255-03-039. Tahu ngegai bujar nombor kusung 11-1568-09-04. Tahu ke ngegai sudiah nombor kusung 17-801-08-29. Yang akan kami ngelatai ke pesan berat bawah pengarah pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, ya, sehari tu hari pemati. Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25 pesan tu ya kenalah di hari tayak itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jako.
6: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
5: Ya.
6: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku oleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita oleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakau ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakau ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakau kita tu bisi kuasa jakau kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megat bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Erti ya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
7: Plasar Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia praktik kena dia mayu kes histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti besi deh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Dengar ke Y FM Regulai Sejarah.

Selamat pagi, bergulai hingga waktu melati badi bak berita pagi YFM pagi hari 2, hari itu 6/10/2026 lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Sarawak melancar ke strategi ngau pelian tunggak kuing pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berega tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak ngelancar ke strategi ngau pelian tunggak kuing pengelikun cyber Sarawak SCSR 2030 dikenal negap ke pengulih ngau penegap pengelikun cyber menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngelancar ke pelian 5 tahunnya berserimbai ngau awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching kemarin. SCSR 2030 ngerintai ke 18 inisiatif strategik dengan 5 tunjang besar. Tok nyengkau menyaga aset penerang strategik Sarawak, nyaga rakyat, dagang gau komuniti, kelimpah hari pemansam bakat gau ngangkat ke pengulih. Strategi itu megak ngeberat ke kerjasama antara perintah, industri, akademia, gau komuniti tidak kena nentu ke ekonomi digital Sarawak ngerembai gau likun serta tegap. Berjakut maya IDEX 2026, Premier madah ke Sarawak majak negap ke industri semikonduktor dengan Sarawak Semikonduktor Roadmap 2030. Ia madah menua tu bisa puguk dalam industri nyampu serta uling mansang ke penyerta ngagai aktiviti ti berga tinggi. Tok nyeng kaum reka bentuk ke jurutera nahas, pemansiak serta pemansam bakat. Yang madah ke semikonduktor berguna benar nyadi pun pemansang teknologi peminta tiru, telekomunikasi, sistem tenaga ngau aero angkasa. Pemansang teknologi semikonduktor tiba plasa ke gallium nitrida tau ke GaN di menua tu megak muka peluang ngagai Sarawak ngemansang ke chip ngagai aplikasi praktikal. Berbangunnya Sarawak dekang mansang ke kampus data AI Kuching di Tanjung Bang, Semarahan, nyadi penyungkak renggat baru ekosistem peminta tiru tau ke AI menua. Premier madah ke kampusnya dekat disikap ngau bekal kuasa karan serta AI, komputer AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan saut perintah ngau luar tu megak, nyadi pun pengawang mansang ke grid AI Sarawak. Tok megak dekat muka awak dikenal mata orang meranak ke pokok, negap ke ekosistem paran data serta nyukung pemansang dagang berkawal ngau AI. Suntuk dutur ngau pengerja pengawak pengerai bak kandang menua ulu Sarawak patut diperhatikan bak perambu nganjung gawak pengerja pengawak pengerai menua. Kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Apu madah ke nganjung gawak pengerja pengawak pengerai nak patut seminat belalau ke penyampau orang tang berunding ke gaya geografi ngau peminta bak sitik-sitik menua. Suntuk pengerja pengawak pengerai agaknya di Pemar bak kanan menua bakal di Ulu Rajang, Ulu Baram, Betung, Seri Aman ngau Lubuk Antu. Di Betung hari 15 ikut dutur tinggal ke kandang menuanya, seminat 3 ikut dutur ke baru diterima nyadi penganti. Yang masuk ke Jakut tu lebih berjurai ke penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat kemarin. Kita dia tu penumdian ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke sistem e-lasis kenyawari tahun 2009 udah ujung ke Sarawak mutar ke transaksi ngempu tanah oleh diadu dalam kandang Sariaja. Sapi Premier Datuk Armawan Tengah Ali Hassan madah ke sistemnya megak mungkur kirat 67 bansa transaksi bukai yang kaum caveat jamin gau sua baru. Ia madah ke sistemnya nerima perhati maya awam Majlis Tanah Negara ke 83 di Kuala Lumpur lalu Sarawak bersedia berkongsi ke penelebak serta pengelandi ngau perintah besar. Ia madah ke kira 62% kandang Sarawak agak dikelingi kampung. Sarawak dan nanam kira 67 juta pun kayu dengan program penghijauan Malaysia serta akan terus ke pengawaknya nyentuk ke 2030 hilak ngau tagak baru nanam 50 juta pun kayu.
Majlis Daerah Bau MDB nikik ngagai tempat kelima hari 92 Majlis Daerah di Serata Malaysia dengan sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SPBPBT Malaysia 2026. Sampai Menteri Pengangkut Datuk Henry Harry Jineb madah ke pemujurnya ngayan ke penyulut MDB buat perkara pengurusan gaung natai ke servis ngagai Mensia Mayu. MDB ngerikut ke 91.61% markah keseluruhan, ianya nikik dari 86.17% buat tahun 2024, mayanya buat tempat ke-63. Tung ujung ke sidak nyadi majlis daerah ngau pemujur di pemaduk tinggi di Sarawak. Penilaian untuk mengukur perkara pengurusan, servis trust, pengurusan pelanggan serta penyerta komuniti. Yang masuk kerja aku untuk pengudah jadi ke Majlis Penganugerahan SPBPBT Malaysia 2026 di Bau. Dato' Awi, nyak sekedar artis terbilang, tidakkan merindang Mensia Mayuh buat konsert rakyat berserimbai dengan pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegang Menua Sarawak Tuan Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Padang Merdeka Kuching kena hari 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kelimpah hari Datuk Awi sama bisa dikangau merindang ianya Flo 88 Gau Aina Abdul serta bala artis hari Sarawak. Konsert yang diatur Majlis Seni Sarawak berlabuh hari pukul

0: rapat raksasa bak pada merdeka pengerami nyuak ke darjah kebesaran negeri Sarawak kena hari namto. Pemekuh industri dagang temuai Sarawak engkau Indonesia mansiak pakej dagang temuai bergulai ngelaku serta kawul di mana dikena ngangkat ke dagang temuai antara dua bengkah menua to. Opis dagang temuai Sarawak STB bak sebengkah penerang madah ke pengawaknya di Randau maya sesi kawul dagang gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya engkau Jakarta. Direktur Pemasaran ASEAN Gau Domestik STB Gostino Baswan madake Indonesia mengkang jadi market dagang temuai ke berguna serta jadi bakih serantau Sarawak. Tumbegan nyukung penduduk Sarawak jadi gerbang ke Borneo serta merik mayu hagi peluang ngake bala temuai mansiak palan baru bak menuanya. Sama bisa diatur ianya matching dagang antara pemekuah industri dagang temuai Sarawak Gau Kaban Dagang Indonesia. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak melancar ke strategi ngau pelin tu ngak kuyang pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semiconductor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke bergat tinggi. Suntuk dutur di menua hulu Sarawak patut diperhatikan. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suil, hari beli berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sareto, 6 Oktober dalam tahun 2007. Kaban Kunsel Negeri Sitak Simunjan, Muhammad Narodin Haji Majais nyuak ke kunci ngakai pengarah Upis Agama Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, ketanda berjadi masjid baru Pelilih Simunjan. Belak besit datai, Presiden bagi menua semerahan, Datuk Haji Sulaiman Husaini, Ngaudi O Simunjan, Adli Kiprawi. Masjid itu dikagak mengenai ungkus 11.5 juta ringgit ke uliah mendor lebih kurang 500 ekor orang sembiang. Meski itu, dari penguntung agak mensia mayuah kenguan menuanya, lebih lagi sida uliah sembiang bebala mayuah ngolantang lubuh maya sembiang Aidil Fitri. Muhammad Narudin Megak madah ke meski itu ke semina nur sembiang aja, tang uliah nur ngatur aktiviti sosial, mau program pelajar seraya ti uliah dikena negap ke agi kemana kawal raban muslim di Semunjan. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Jakut alam sarito ianya begantung ati. Begantung ati. Reti jakut dalam begantung ati ianya ndak mutus ati. Contoh ayat, nanti nuan udah nyanggup nerima ikat ke laki, anang nuan bergantung hati no. Anang mi nuan ingat kambai lama nuan. Lalah nuan pu titu sahila. Nyak nakak jakuk dalam sarito, ianya bergantung hati.
3: Jakuk dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
4: Sekali itu, YFM baik kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya duluk menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahu.

0: Tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri kebak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi pandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah pasar kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: boleh bersaing. Terima kasih ya kakak RTM Kuching Sarawak yang udah lanjut ke pemain SCSC ke-9. Jadi bangga kemalam tuh aku cukup betuan sama kuah. Bangga kemalam tuh aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman ya. Terima kasih ya.
1: Gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

0: ke kita ke Bisimeda Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SCSJ ke-9.
1: Juara SCSJ ke-9 dekat terima duit RM10,000 serta trofi. Juara SJ ke-9 tu mega. Dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Retia bisi 9 ikut dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9 drum roll.

0: kerajaan dia.
1: Ya, melatihnya tadi aku bunyi announcement ke diatur kena malam hari 6 atau tadi final SJJ ke 9 pemutus ya. Udah ditemu. Kenapa tu dah ditemu nah?
2: Ya, sekiamat. Jadi ya, selamat pagi dengan guys semua bala peninggal. Lebih lagi dengan guys bala peninggal kendang ya, kat nemu berkawal dengan Arisa.
1: Juara
2: SJJ ke 9. Lama pagi tu tuan. Ya. Okay, tu ajak kunti pagi tu ne.
1: Ya, lama ke udah di semaya kita ya kemarin. Pagi tu betulah benar kita di studio YFM tu 8 champion kita ba edisi ya ke 9 anugerah carta siapa juara Raban Tanah Bernyang bisik bergulai dengan kita ikuti. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Dia bunyi ke apa namanya sekolah ni.
1: Bukan namanya saya ku bisik sekedar tanyakannya semangatnya Agil ya. Agil percaya atau kena percaya tim pemenang ketika ya udah 2 hari jadi champion tu.
3: Nah, anda mau terkata
4: kata tindak dah cukup lah. Tindak dah cukup.
1: Okey, nama nanya ni melati. Nyakanya tadi, saya kena agi bas test belum malas. Lalu saya ke kaki tu agi berdua terengkah batanah. Saya ke agi bermain dia.
2: Iya, dah sekiamat. Oh, jadi nanti kita berarti ketun deh. Seminggu kita di Betung. Sebelum kita ke malam final 3 hari bulannya deh. Kita berarti kemegah sidak ya. Namanya tadi, practice kau kita deh. Sidak ya, sound check semuanya sampai dini hari.
1: Ya,
2: jadi au ketika saya sudah mulai ke diri kita sudah terpulai kini pengelaknya tahu ke malamnya sudah terpulai pengelak sudah ke boleh gelar juara
1: au kali-kali jabu dulu ah yang main yang jabu dulu yang
3: main okey ya ba aku nyoka seminggu kita dia ba betuang harinya cukup lelak amat-amat lelak cukup ana mata buntau banyak semua tang utai tu nadanya di penanggul ba kami lah saya ku tajak perlelak menyuruh aku tadi bila kita sudah boleh juara utai tu sudah jadi nyun ada lagi saya nyun ada lagi nyun ada lagi lah tang tajak yang pulih detek kucing tunjuk baru ada tai madai ya
1: agak jambul ketika saya lebuh maya ketika betul pengalama 4 hari ya saya ku tajak pan ngelama tu nuan terbak outstation terbak ngau kerja recording terbak ngau jadi on field entah angkat menjaya ke city-city konsert berkata bisik bizar kini ngau nuan yang kena gig berluar din.
4: Oh, setakat tu memang bisa jauh beza lah. Lepas ke bakal ke pengalaman di Betung banyak pengawal macam setting lighting LED apa semua sound check pun ke derimpuh enggak makanya kira agak lelak dah bakal biasa bakal ke lainnya orang magang ngadu dah udah habis contoh apa tu derimpu ngadu ngau dia derimpu lelak sekolah lelak tang oke okay, udah boleh begala juara sangat-sangat nyak lah lenyau terus malamnya lost terus lelak aja
1: jadi ya ini tadi enggak jambul jadi ya saat itu kita nanya nge Crispo tu saya jadi wan di kaman ya jadi ya frontman gaya Raban Tanah Bernyang Raban orang aman tu city band tang orang kena peda orang dulu penyanyi ya
2: iya
1: oh ketika saya cecegit keterwahnya tu cecegit bawa pentas saya kumalam berapa ribu sekarang di melatih orang kemudian
2: mayuah tu ne kadang nak datai lebih 10 ribu ne
1: ayo kemudian badal
2: wananya badal baluar laban baluarnya sikit dah penuh pada aku tu jadi kita ke dalamnya nak berarti kurang di luar terlebih kita ke kak temuk nyukak pulai nyenyak berarti apa mama mayuah orang baluar
1: ya tem siap magang ke baluar yang berarti deh. Aku jadi ya tua tu tadi nyokan nanya agak Chris ketia saya beribu berjuta enam bukannya juta enam gigi mata ya kemudah berpentas ke rumah ya bah ketia jadi buat stes jadi highlight bukannya Chris
5: yeah. Saya aku tolah pentas paling besar bagi aku lama tu kemudah orang aja
2: yeah.
5: Oh
1: salah ya sebelah lah ni sebelah tu habis besar dini
5: paling besar itu lah, pentas itu.
1: Kayak sebeda-sebeda atau kayak ku?
5: Sebeda atau kami selalu buat persembahan kan kayak apa? MSS ke? Selalu
3: pentas gawai. Gawai.
5: Ya, pentas gawai selalu.
3: Bansar gawai?
5: Ya, bansar gawai.
2: Iya, kira lain gaya saya lah banyak.
5: Gaya saya. Ya,
1: pressure-nya datang pada ibu ketia saya.
5: Nak nemu ko. Saya malamnya. Laban aku ada target apa-apa. Asal sudah nikit pentas enggak orang finalnya udah. Saya terberhati ya saya udah.
1: Oh.
5: Ya, Tapi aku bisa target ke masanya bukan terbaik. Tapi Tuhan beri lebih lagi akhirnya.
1: Iya.
5: Kami bentuk juara.
1: Iya, ama puji Tuhan melawan manusia di sanggup utara rezeki sentanya tang. Amlati, tang ri ban sida ya ke belima tu deh. Orang ya ke pemadu cool mamat. Tenang pada kuari sida belima ya. Dinya Steve drama ya pem gak keyboardis. Sedua ya sempat mudah udah buka res. Oke, jadi ya ba dan bos Steve punya di pressure di samping dia lawan pada ku. Setiap kali orang berlagu kelebih lagi kemudian VBD sikit dia muap dah aku duduk. Oh, ketika saya dimana semuanya 4 hari preparation sebelum show malam ya.
4: Okey, saya ku semua kami memang bisik ngasai yang apa bila tetuk lepas tetuk berpaket bah. Memang saya jantung sikit bila mendak preparation orang tadi memang ketika mana berdebar lah. Mendak preparation orang semua besai-besai apa semua just kami malamnya buat yang terbaik. Apa yang aku fikir, memang semua pun fikir ke buat yang terbaik, make it clean, jalan terus.
1: Bukan dia jadi spy ke mana?
4: Bukan ada dia kena.
2: Kalau macam berarti berarti ke orang buka dia tuan kira ya kini danjung orang ke dewan.
1: Lepas itu tuan melatih tentu tadi strategi kan kawan. Aw jadi dia Hendro. Aw bukan dia pun terilek aja pada aku.
4: Very cool itu.
1: Beri datang masa-masa alum alum main keyboard, mungkin makan alum main keyboard. Aw ketim 4 harinya seperti itu.
0: Bakal selalu berperang kenyak nanti ya. Kita yang pensiak loh kenyak.